0: 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Light, memanfaatkan dana sebaik-baiknya. Jika memang dana itu kurang, tentunya butuh dana tambahan ya, sahabat K-Light ya. Dan tentunya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi dengan cara mendapatkan bantuan kredit multiguna ya, sahabat K-Light. Kemana supaya kita mendapatkan fasilitas pinjaman dengan persyaratan yang mudah, prosesnya cepat, dan juga bunganya bersaing, sahabat K-Light. Datang saja ke Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Di sana ada BPR Guna Dana Mitra Sembada atau disingkat dengan BPRGM. Selain Anda bisa pinjam, juga bisa nyimpen ya. Di sana bisa menabung atau mendepositokan uang Anda dan dijamin aman karena dilindungi oleh LPS. Nah, sahabat K-Light, Anda bisa mendapatkan kredit, yaitu mendapatkan kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil, motor, kemudian sertifikat rumah. Bahkan jika sahabat K-Light ingin berniat untuk berangkat haji, BPRGM siap membantu Anda. Nah, sahabat K-Light, segera kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ya, dan berkonsultasi melalui customer care dari BPRGM atau langsung saja hubungi di nomor 08212120858761. Sekali lagi, 08212120858761, atau langsung telepon ke 0224222464, 0224222464.
1: Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029, atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, keseruan yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Ya sahabat K-Lite, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftarkan diri Anda ke Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ya sahabat K-Lite, the wait is finally over. Ajak keluarga, sahabat, dan pasangan Anda atau walking buddy Anda ya untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya cukup mudah, sahabat. Kalian cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia melalui WhatsApp di 085730495550. Sekali lagi, 081573 049550. Bisa langsung datang juga ke Setiabudi Supermarket ya, di mana saja. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026 ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini karena ini bisa habis ya sahabat K-Lite. Yuk, jadi bagian kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition, dan kami tunggu di garis start. See you there. K-Lite
1: FM. Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan. Kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi, atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. Upano 7.1 Kelight FM Bandung, inspiring sound. Ya sahabat Kelight, seperti yang sudah tadi sudah di teaser di promonya, bahwa pagi hari ini dan selanjutnya, ya setiap hari Jumat pagi pukul 7.15 kita akan bersama-sama dengan satu program baru yang baru di launch akhir Juli kemarin ya, yaitu Spiritual Mind Motivation. Dan Pak Kang Asep Ridrid Karana akan bersama kita untuk membahas berbagai macam hal terkait dengan apa sih dalam kehidupan kita, di keseharian kita, di setiap langkah kita untuk menuju ke suatu tempat itu tidak berjalan mulus seperti halnya kain sutra. Kita langsung sapa saja Kang Asep Ridrid Karana. Selamat pagi Kang Asep.
1: Selamat pagi Kang Adil. Alhamdulillah. Kang Alhamdulillah. Adil, A-nya itu adalah amanah.
0: Alhamdulillah.
1: D-nya disiplin, I-nya ikhlas, dan L-nya loyalitas.
0: Alhamdulillah. Itu doa buat saya.
1: Amin.
0: Pak Asep. Siap. Pagi hari ini ada pengalaman apa nih di jalan? Kita sebelum ini ya, sebelum menuju ke tema kita di pagi hari ini.
1: Jadi pagi ini pengalaman yang menarik adalah itu Pak Adil, kan adalah viral ya. Ada viral yaitu tentang tempat padel ya. Yang disegel.
0: Kalau Fadel Muhammad belakangnya.
1: Ada padel yang disegel ya. Bahkan sekarang ada videotronnya juga disegel.
0: Oh ya, katanya. Karena kan pohon itu ditebang katanya ya. Itu. Secara apa? Tanpa izin, entah sudah sesuai prosedur kata lurahnya sih. Tapi yang berkaitan dengan pohon itu ditebang kan menghalangi itu ya, videotron ya. Gitu.
1: Nah, ada hal yang menarik Pak Adil. Saya ingin melihat dari sudut yang lain, sudut pandang yang lain. Jadi sudut pandangnya ini begini. Jadi suatu ketika ya, entah sekian puluh tahun yang lalu ya, itu ada sebuah cerita. Jadi ada seorang pengusaha di Bandung Pak Adil, dia bikin sebuah bioskop. Ya dulu mah namanya bioskop ya. Dia tuh beli sebuah film yang sangat bagus sekali. Nah, mahal, bagus, tapi anehnya penontonnya gak ada.
0: Gak laku ya.
1: Gak laku, akhirnya singkat cerita kata dia, kata si pengusaha ini, Kang Asep, saya bayar aja polisi untuk menyegel bioskop saya, sekalian dengan filmnya disegel katanya. Disegel lah gitu ya, pakai polis lain bioskopnya, filmnya disegel, jeblak, disegel gitu ya. Akhirnya jadi pemberitaan di mana-mana kan. Nah setelah rame pemberitaan di mana-mana, saya bilang ke polisi, Pak, buka lagi segelnya katanya. Akhirnya begitu segelnya. Jadi gini, jadi si film tuh bagus tapi enggak ada yang nonton. Enggak ada yang nonton, sepi gitu ya. Padahal filmnya bagus, dia beli mahal. Akhirnya dia minta tolong polisi, "Pak, tolong disegel lah kata film saya," katanya. Sekalian dengan gedungnya, disegel ya gedung dengan filmnya. Ketika disegel kan jadi pemberitaan saat itu ya, orang bertanya, "Kenapa ini disegel?" gitu ya. Apakah filmnya ini, jadi penasaran orang pengen tahu ya, semakin ditutup disegel orang semakin penasaran. Akhirnya setelah sekian lama, ketika sebelum anti klimaks dia bilang ke polisi, "Pak, tolong buka segelnya." Nah begitu segel juga, itu penonton membludak. Nah jadi saya berpikir ini hebat juga nih, saya bilang. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi ya. Di sisi yang lain lihat, ini sebetulnya promosi gratis kan. Tempat pedal baru, orang jadi tahu kan, semua sosial media menayangkan ya. Jadi istilahnya promosi gratis kan. Tapi kan suatu ketika saya yakin suatu saat ini tempat bakal dibuka. Lihat, begitu tempat dibuka itu pengunjung pasti banyak karena penasaran. Jadi ini artinya selalu dibalik sesuatu yang menurut kita buruk mungkin baik menurut sebagian orang atau merugikan pihak tertentu, jadi menguntungkan di kemudian hari. Jadi promosi gratis itu Pak Adil.
2: Betul.
1: Jadi lihat tadi begitu dibuka kan orang penasaran, jadi promosi gratis lah itunya.
2: Seperti halnya di jalan juga saya sempat
1: itu saya menarik.
2: Jangan belok kiri. Jangan melihat ke kiri, berbahaya katanya. Gitu. Berbahaya kenapa? Pengen lihat jadinya.
1: Penasaran.
2: Ternyata ada tukang apa namanya bakso ini yang bakso Malang.
1: Bakso Malang.
2: Ternyata jangan lihat ke kiri berbahaya. Pas itu penasaran loh, kenapa ya? Jadi ngeliat ke kiri ada bakso di situ, bakso Malang.
1: Ya gitulah. Itulah pengalaman yang menarik ya. Pengalaman lihat aja gerak coba nanti ya. Jadi kita intinya ya mudah-mudahan ini nyambung dengan tema kali ini ya.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Karena kan dari tema yang sudah disampaikan di status Skylight ya, yaitu sebelum menghakimi mari kita memahami. Itu sangat dalam sekali ya, karena relevan dengan kejadian-kejadian sekarang. Misalkan kesenggol sedikit ya, betul, ngajak berantem, betul, ya misalkan disalip, misalkan kurang nggak puas akhirnya disusul lagi, betul, akhirnya senggol-senggolan, joget akhirnya ya. Nah, apakah memang kondisi sumbu pendek ini ya?
1: Betul.
2: Sampai orang tidak berpikir logis, rasional, hanya emosional. Nah, betul, gitu. Silakan Pak Asep.
1: Ya, jadi sahabat Kelayet ya, Kang Adil. Jadi belakangan ini kita sering menyaksikan ya aksi main hakim sendiri ya. Jadi hanya karena sepotong video ya, kemudian atau sepotong informasi. Nah, tanpa mengetahui info yang sebenarnya atau fakta yang sebenarnya. Padahal satu kesimpulan yang terburu-buru itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa ya. Sedih ya. Ini saya mulai kisah yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Maaf. Seperti contoh kasus di Bali. Itu di Bali ya. Jadi ada seorang ayah mencuri ayam. Mencuri ayam dihakimi rame-rame
2: sampai
1: coba
2: tewas, ya?
1: Sampai akhirnya dia meninggal. Padahal dia itu konon katanya dia mencuri ayam tuh karena berhari-hari cari nafkah untuk keluarga gitu ya, cari nafkah untuk keluarga. Mungkin dia ingin bertanggung jawab dengan keluarganya karena mungkin udah mentok ya, udah mentok, udah kehilangan akal sehat, akhirnya dia mencuri. Nah jadi sahabat Kelait disinilah mungkin kita perlu bijaksana ya. Jadi boleh dia itu mencuri ayam bukan profesi. Gitu Pak Adil, karena situasi yang mendesak saat itu. Atau yang terakhir belakangan sahabat Kelait adalah yang di Sulawesi. Yang Sulawesi mana, Morowali atau apa ya, Sulawesi itu ya. Yang mana ada seseorang dia di depan salah satu minimarket mau memindahkan motor orang lain yang menghalanginya.
2: Jadi menggeser tadi.
1: Mau menggeser, dia pegang tuh. Nah begitu dipegang, diteriakin maling. Akhirnya dia sampai karena dia panik, kaget, kemudian dia dikerubutin orang. Dia mencoba untuk sembunyi lah, bukan sembunyi sih, nggak sembunyi, dan nggak ngumpet dia di belakang kasir gitu ya. Tapi orang maaf itu rame-rame dituduh dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia diseret keluar dan dihakimi sampai meninggal. Bayangin. Nah ini kita harus bijaksana ya, seperti di sosial media lah, di sosial media di sosial media kan orang flexing, orang apa ya. Intinya sahabat Kelait ya, kita sebagai orang yang beriman, kita kan diajarkan untuk tabayun ya. Jadi sebelum berkesimpulan, jadi memahami sebelum menghakimi, dan berempati sebelum berkomentar. Nah, begitulah kurang lebih.
2: Istilahnya sebelum di sharing saring dulu.
1: Nah, sebelum disaring, mali disaring
2: dulu. Karena kan kadang-kadang menyampaikan, kita contohnya gini aja Pak Asep.
1: Betul.
2: Saya daripada WA lebih baik telepon.
1: Betul.
2: Karena ketika tulisan bernada kita nggak tahu ya nada, betul, tulisan seperti apa itu, terus kemudian kadang-kadang dibubuhi emoticon dan lain sebagainya. Itu beda Pak Asep.
1: Betul.
2: Mungkin apalagi ada nggak apa salah ketik atau gimana gitu ya, atau ada huruf kapital semua itu seperti yang marahkan begitu. Betul. Nah itu kan bisa salah paham dengan kondisi seperti itu. Apakah memang kondisi sekarang itu orang bisa ya kembali ke sumbu pendek, atau orang tidak punya tidak berpikir rasional dan logis ketika menghadapi suatu permasalahan yang di depan mata begitu ya, seperti media sosial mungkin. Rame nih gosip-gosip ya tentang artis A misalkan begitu ya, kemudian kita ikut-ikutan berkomentar, kita ikut-ikutan menghujat, kita ikut-ikutan memberikan statement-statement yang ada misalkan tentang statement pejabat dan lain sebagainya, akhirnya timbul apa caci maki dan lain sebagainya, dan itu juga berakibat ya hukum nantinya ya, karena ada undang-undang ITE itu. Nah gitu gitu Pak Asep.
1: Jadi begini, Pak Ade, Kang Adil boleh tuh di TikTok saya gabung biar itu saya undang, bisa nggak masuk? Udah masuk nanti saya undang biar kita live TikTok juga nih ya.
2: Aja saya pasir.
1: Undang, cuman kalau diundang ya. Pak Ade nonton, nonton nanti saya ini undang.
2: Oke.
1: Siap. Jadi betul Kang Adil. Jadi begini Kang Adil ya. Jadi kita ini suka berpersepsi tanpa mengklarifikasi. Ini ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik. Contoh sederhana ya. Ini saya ingin sahabat kredit memahami dulu bahaya persepsi ya. Contoh persepsi itu begini. Jadi suatu ketika saya dengan Kang Kujang itu ke Telu, ke Telkom University ya. Kita ada agenda di sana. Kemudian mampir ke sebuah kantin untuk makan siang. Ceritanya di situ di kantin itu ada berbagai menu itu ya. Ada berbagai menu. Nah ada salah satu menu yang menarik Kang Adil. Menunya itu adalah nasi goreng sarden. Jadi tulisannya itu nasi goreng sarden. Nah saya pengen nanya, menurut Kang Adil apa yang terpikir ketika membaca tulisan nasi goreng sarden?
2: Nah ikan ya.
1: Jadi apa yang terpikir nasi goreng sarden, menurut Kang Adil apa yang terpikir?
2: Nasi goreng sarden ya kepikirnya nasi pakai nasi goreng yang pakai ikan sarden.
1: Nah, itulah persepsi. Ya, saya pun sama ya. Saya pun sama. Udah bisa lah. Nama ininya apa nama ininya?
2: Ininya, nah ini saya udah gabung nih.
1: Nama apa tuh akunnya apa?
2: Oh, Kelight ya.
1: Kelight ya. Kelight ya untuk di TikTok belum ada ya. Belum ya. Jadi nah inilah. Jadi pertama kali sampai Kang Kujang pun ke saya bilang gini, udah Kang Kujang mau makan apa? Udah sama aja saya juga samain katanya nasi goreng sarden. Nah, udah karena lapar ya, nggak sempat mikir. Udah lapar biasanya begini, orang itu dalam keadaan emosional sangat lapar ya, sangat lelah, sangat capek, itu kadang nggak rasional, nggak sempat mikir. Udah sama saya juga. Nah ini, nih, nah, oke, okay, Adil saya udah gabung, and Kilight ya. Coba bisa nggak gimana caranya? Ini udah ada nih Kilight FM ya, tapi undang sebagai host berat. Nanti saya ikutin dulu ya. Ya, jadi jadi suaranya keluar di sini ya Pak Dio, kalau masuk ya Pak Dio. Coba di tes.
2: Dikecilin aja.
1: Oh, tapi kalau dikecilin kesananya gak kedengaran ke mana tuh?
2: Oh, enggak orang
1: masuk. Ke live sininya? Ke TikToknya. Oh, atuh ini aja lah. Oke, jadi ketika terpikir apa tuh nasi goreng sarden, Pak Adil ya? Pak Kujang pun sama, ya udah pas saya juga pesan nasi goreng sarden. Betul seperti yang Pak Adil tadi katakan, yang datang tuh yang kita harapkan adalah nasi goreng pakai sarden kan? Ternyata yang datang adalah bukan nasi goreng pakai sarden, nasi putih di atasnya ditaruh sarden. Jadi
2: jangan pakai goreng.
1: Jadi enggak tidak salah. Nasi pakai goreng sarden. Jadi yang saya terpikir oleh saya dan Kak Adil, nasi goreng sarden yang terpikir nasi goreng pakai sarden kan? Yeah. Yang datang bukan itu, yang datang adalah nasi pakai goreng sarden. Nah inilah persepsi. inilah persepsi. Harusnya sebelum ketika memesan itu, saya itu mengklarifikasi dulu. Kita mengklarifikasi dulu ke penjualnya. Bu, ini tuh nasi goreng sarden tuh maksudnya gimana? Apakah nasi goreng pakai sarden atau nasi pakai goreng sarden? Jadi persepsi kami sebagai pembeli, nasi goreng pakai sarden seperti Kang Adil. Nah ternyata realitanya, faktanya bukan nasi goreng pakai sarden, nasi pakai goreng sarden. Inilah persepsi. Nah kita di sosial media kadang suka berpersepsi gitu ya. Jadi persepsi itu bahaya ya. Jadi makanya jangan biasakan persepsi, usahakan klarifikasi, tabayun lah. Gitu. Jadi kalau ada pemberitaan, gosip, berita tentang si A, si B, si C nyampe ke telinga kita, ada sosial media kita, jangan langsung kita menghakimi, menyimpulkan tanpa kita tabayun, tanpa mengklarifikasi ya gitu ya. Kan bisa di komentar di netizen, di ini maksudnya gimana, benar gak seperti ini, apa yang terjadi begitu ya. Nah itu kurang lebih. Jadi jadi kita lah, mari kita berempati lah sebelum kita berkomentar. Jadi kita harus bisa bersama-sama menjaga lisan, hati, dan jari ini terutama. Ini jari ini ya. Agar menjadi jalan kebaikan, bukan sumber luka untuk sesama gitu ya. Karena kedewasaan spiritual itu bukan ditunjukkan oleh seberapa cepat kita menilai orang lain. Jadi orang itu kalau spiritualitasnya semakin tinggi, dia tidak reaktif. Dia tenang. Tidak reaktif, dia tenang, dan dia tidak cepat menilai orang lain. Gitu. Jadi dia akan semakin bijak, wise. Nah, wise gitu. Jadi wise itu, bijak itu bagaimana kita melihat persoalan dari sudut pandang orang lain, Pak Adil. Ya, karena setiap tindakan itu pasti ada motif, Pak Adil. Contoh lah punten ya, misalnya orang melihat kita, orang melihat merokok. Ah, udah tahu merokok makruh. Masa sih? Oh, ustadz ngerokok misalkan ya, atau guru merokok.
2: Udah tahu merokok itu apa? Merusak kesehatan.
1: Betul. Padahal coba kita tanya dulu. Pak, Bapak tahu kan bahaya rokok? Betul, Pak Asep. Saya pernah, Pak Adil. Betul. Saya tahu bahaya rokok, katanya gitu. Terus kenapa saya Bapak merokok kalau udah tahu itu berbahaya? Ternyata apa? Dia begini, begini Pak Asep. Saya kalau enggak merokok pusing Pak Asep saya. Saya bisa marah-marah. Mungkin istri yang enggak bersalah pun bisa saya marahin
2: gara-gara enggak ngerokok.
1: Anak saya pun nah daripada saya marah-marah pusing, lebih baik saya ngerokok, kan dengan ngerokok ini saya sedikit lebih tenang. Itu sugesti, berarti dia niatnya baik.
2: Iya.
1: Dia punya niat baik, punya motif untuk tidak menyakiti orang lain. Iya. Karena ketika enggak merokok dia jadi pusing gitu, uring-uringan, marah-marah. Jadi dia itu punya niat baik. Nah inilah kita tuh harus bijaksana. Belum tentu gitu yang kita lihat itu di baliknya itu ada sebuah keburukan. Bisa jadi nggak ada sebuah kebaikan dan niat baik. Makanya yang disebut dengan motivasi itu kata Kiai Haji Miftah Farid itu niat, motif. Niat,
2: motifnya.
1: Nah kita tuh harus bijaksana, itu harus bisa melihat perilaku, kondisi seseorang, sesuatu itu sampai ke situ. Gitu.
2: Nah sekarang juga ada fenomena yang berbalik nih Pak Asep.
1: Betul.
2: Ya. Orang tuh ditegur malah berbalik marah. Ya. Ya saya sempat kejadian waktu itu di depan rumah sakit.
1: Betul.
2: Ya. Ada tulisannya dilarang keras merokok. Saya tegur Pak Asep karena dia di depan rumah sakit itu merokok.
1: Betul betul.
2: Pak baca nggak itu tulisannya dilarang keras merokok. Si bapaknya marah-marah ke saya, balik marah. Bapak tahu nggak? Merokok yang saya rokok itu, saya merokoknya pelan-pelan katanya gitu. Kalau keras-keras gimana Pak? Habis rokoknya katanya. Makanya merokoknya saya mah pelan-pelan, enggak keras-keras katanya gitu.
1: Tapi yang paling enak itu stop berhenti merokok.
2: Iya.
1: Jadi kalau Pak Adi lagi lari, lagi jalan, stop dulu, berhenti lalu ngerokok. Lagi sambil minum kopi.
2: Apalagi tukang kupat tahu.
1: Apalagi ya, tukang kupat tahu. Ya, ini pokoknya enak lah. Karena kita juga gini, ada sebuah fenomena menarik ya, terutama yang bagi kita harus memahami. Ada sebuah dokter yang mengatakan bahwasannya bertambahnya umur itu volume otak itu mengecil.
2: Oh.
1: Jadi bertambah kecil umur itu volume otak mengecil. Makanya cirinya orang yang volume otaknya mengecil ya, selain bertambahnya umur adalah susah ingat, cepat lupa. Itu cirinya.
2: Saya mah dari dulu pasti.
1: Susah ingat, cepat lupa ya. Terutama yang badannya gemuk ini biasanya ini dia pelupa gitu ya, kekurangan. Jadi udah makan tuh lupa, udah makan belum
2: udah
1: ya?
2: Udah makan belum ya?
1: Makan lagi. Nah, tapi gimana? Kelebihan orang gemuk itu penyayang. Jadi kalau setiap makanan sayang kalau nggak dihabisin. Makannya terus.
2: Makannya terus.
1: Nah, ketika volume otak kita mengecil, maka ada satu hal yang harus membesar hati. Hati harus membesar, harus semakin wise, semakin bijaksana. Jangan terlalu cepat menghakimi orang, jangan terlalu cepat menjustifikasi sesuatu. Coba kita pahami dulu apa sih motif yang sebenarnya. Makanya akan lebih tenang hidup ya, itu.
2: Betul. Gitu. Tua itu pasti, bijaksana itu pilihan.
1: Betul, betul.
2: Dewasa itu pilihan. Oke sahabat, barangkali Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk berinteraksi, silakan di 0812-2031-972. Ya, walaupun Persib kalah katanya gitu, tetap kita harus bahagia. Kata Pak Nandi ya.
1: Ini Kang Irfan mau telepon katanya. Kang Irfan setuju, Kang Asep siap, Kang Irfan. Berapa Pak Adil ininya kalau mau telepon bisa enggak ini?
2: Bisa ya, 0812 2031 2031 1972.
1: Nah, iya. 0812-2031-1972 ya.
2: Iya.
1: Ini bagi rekan-rekan yang akan telepon silahkan. Iya. Nah, ini Kang Iwan juga ini ya, Kang Iwan iya. Al Hilal nih. Ini Kang Iwan Al Hilal ini ketua harian Yayasan Al Hilal.
2: Oh.
1: Jadi di Bandung ada yayasan namanya Al Hilal, itu udah beberapa pondok ya, itu anak yatim di sana. Anak yatim semuanya luar biasa ya, gitu ya. Wah, salut ya saya untuk para pejuang.

0: betul.
1: AI itu padahal orangnya nggak ngomong apa-apa, hanya diam aja, tapi direkayasa oleh AI seolah-olah dia berstatement, dia melakukan apa ya, keresahan ya, ke apa namanya tuh, kegaduhan.
0: Kegaduhan.
1: Saya juga sering gaduh, Pak. Ya, abdi mah gaduh.
0: Gaduh
1: abu ojo. Gaduh pun anak gitu ya. Saya juga orangnya gaduh ya. Gaduh mobil, motor.
0: Siap, siap. Ya. Ya. Ya. Jadi menurut Kang Adil nih, kalau dalam kehidupan ya yang paling dekat ya di dalam keluarga. Di dalam keluarga atau misalkan di kantor, ada case seperti apa biasanya yang terjadi ya? Ketika seseorang pada intinya dia menghakimi sebelum memahami, gitu, lalu cepat menyimpulkan gitu. Ya. Mungkin punya pengalaman gitu barangkali.
1: Mungkin
0: ini dikebalik ya, saya.
1: Enggak apa-apa, ini kan ya, namanya betul, sharing ya. Betul. Mungkin juga sahabat kita bisa ikut sharing juga. Betul. Nah, salah satunya gini, saya punya latar belakang sebelumnya ya.
0: Betul.
1: Ketika istri saya bertanya sesuatu, tapi saya sedang ada pusing nih, Pak Sel. Misalkan saya tuh lagi nyari solusi, enggak dapat-dapat gitu ya. Betul. Nah, istri saya nanya, "Ayah, udah makan belum?" "Ah, udahlah, nanti aja makannya." Nah, seperti itu nada itu, padahal istri itu bertanya baik-baik. Karena ada latar belakang seperti itu, istri saya jadi balik marah. Biasa-biasa ngomongnya. Gak usah marah-marah kayak begitu. Ya, padahal saya tidak bermaksud memarahi dia, tetapi saya ada latar belakang seperti itu. Nah, bagaimana Pak Sep memanage emosional kita ya, yang seperti itu tadi, kadang-kadang tidak sadar gitu kita tuh. Tidak sadar ketika menyampaikan sesuatu yang ternyata malah menjadi jadi rame jadi ya. Padahal niatnya ini tuh lagi ada masalah, misalkan ada entah salah ngitung, entah salah apa gitu ya. Nah, tiba-tiba istri kita perhatian ya, nanyain, "Gimana udah ayah udah makan belum?" gitu. "Ah, udahlah, makan mah nanti aja." Nah, udah sama istri capek masak begitu ya, ketika ditajakin makan nadanya seperti itu. Jadi ribut, jadi rame seperti itu. Nah, gimana Pak Asep merubah sikap kita seperti idealnya untuk menjaga hubungan harmonis dalam komunikasi.
0: Oke, ini apa istilahnya itu, pertanyaan yang sangat menarik, karena ini sangat bagus nih Kang Adil ya, karena ini terjadi dalam kehidupan setiap orang biasanya. Nah, saya ulangi sedikit ya, klarifikasi. Ini saya belajar dari namanya dulu ada di Setnek itu, Pak siapa ya. Jadi dia begitu ada tamu Pak Adil ya, terus bertanya gini-gini, dia sebelum memberikan jawaban itu dia menanyakan ulang, mengklarifikasi untuk menyamakan dulu persepsinya kan, karena informasi dari Pak Adil yang saya tangkap bisa jadi nanti berbeda, jangan sampai seperti kasus apa cerita nasi goreng sarden. Jadi kan begini, Kang Adil baru nyampe rumah, anggaplah sedang pusing ya karena ada masalah di luar ya, urusan belum selesai atau gimana. Begitu nyampe rumah, istri niatnya baik kan, menawarin makan, menanyakan kondisinya. Tapi langsung direspon dengan nada tinggi, seakan-akan marah ke istri. Akhirnya istri tersinggung. Begitu ya, betul ya? Nah, ini klarifikasi dulu.
1: Udah, saya juga capek masak, tiba-tiba nadanya seperti itu dari saya.
0: Ada sebuah rumus. Rumus yang pertama adalah, dalam keadaan emosional, cenderung tidak rasional.
1: Iya, betul.
0: Betul apa benar ya? Betul. Dalam keadaan emosional, makanya kita nggak boleh ngambil keputusan dalam keadaan benci banget, atau cinta banget, nggak boleh.
1: Oh, nggak boleh.
0: Karena dalam keadaan emosional, cenderung tidak rasional. Gitu. Makanya orang-orang hipnotis itu, dia memanfaatkan emosi orang, Pak. Jadi orang itu dibikin sedih yang berlebih, marah berlebih, atau suka yang berlebih, apa kesukaan yang berlebih, gembira yang berlebih, disitulah dia prospek gitu. Karena dalam keadaan emosional. Nah, dalam keadaan emosional itu bisa sangat sedih, sangat bahagia, sangat marah, sangat kecewa, sangat cinta, itu emosional. Nah, itu biasa cenderung tidak rasional. Nah, yang terjadi akhirnya suka muncul penyesalan di akhir. Suka muncul penyesalan di akhir. Makanya kan dulu orang-orang yang memilih jodohnya itu kan menyesal di 5-10 tahun kemudian. Kenapa? Karena emosional dulu.

0: ini konsepnya dulu ya, framenya dulu.
1: Iya, jadi mencintai dengan emosional itu juga akan berakhir tidak baik ya.
0: Tidak baik, gitu. Makanya dalam Islam itu istiqoroh. Harus tenang kita kalau mau ngambil keputusan, jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosional karena cenderung tidak rasional. Nah, gitu kan ya. Nah, cenderung tidak rasional. Nah, ini konsepnya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah, makanya Islam itu punya solusi. Satu, bisa kalau kita mengambil keputusan dengan istiqoroh. Atau kalau yang case tadi itu adalah dalam, maaf saya ngambil nih dari referensi dari agama Islam ya. Falyakul khairon awliyasmut, berkata benar atau diam. Jadi diam dulu harusnya. Tidak harus setiap pertanyaan langsung direspon. Gitu, mah sebentar ya, Bapak istirahat dulu. Gitu. Atau misalkan jangan tanya sesuatu dulu. Makanya bagus sekali ya, ada adab seorang istri kepada suami. Jadi kalau suami Anda pulang kerja, jangan langsung ditanyain. Kita itu gitu ya. Jadi kalau Anda punya suami, punya suami udah beraktivitas di luar, pulang kerja entah apa ya, begitu nyampe rumah jangan langsung ditanyain, diajak ngobrol, dikomentarin, diam dulu. Biar dia tenang dulu. Karena bisa jadi dia dari luar tuh masih membawa rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih.
1: Iya, mobil dibaret orang.
0: Atau dibaret orang, itu diam dulu. Akhirnya kan jadi karena langsung ditanya, ini buat yang penanya langsung ditanya, akhirnya dia kecipratan lah gitu ya. Dan sebaliknya bagi orang yang ditanya, sebaiknya juga tidak harus setiap pertanyaan dijawab saat itu. Diam dulu gitu. Kalau langsung direspon kan kita belum stabil emosinya. Gitu, belum
1: stabil. Ini lagi masih panas begitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyinggung tidak pas lah gitu ya.
0: Tidak pas.
1: Kok pulangnya telat gitu. Mungkin lebih baik istri mungkin menyediakan dulu minum ya.
0: Begitu. Nanti baru cerita. Betul.
1: Kenapa jam segini baru pulang?
0: Betul. Jadi lihat dulu dia tenang gitu. Jadi kita sebagai orang yang ditanyainya jangan langsung, tidak harus langsung merespon saat itu. Enggak apa-apa kok ngomong-ngomong enggak dijawab, sebentar ya. Bisa dengan begitu gitu ya. Karena kalau langsung dijawab biasanya kan itu. Itu yang terjadi ya. Jadi intinya marilah kita belajar untuk mengelola emosi kita juga ya. Mengelola emosi. Di pertemuan sebelumnya kan saya menyampaikan belajar untuk relax breathing gitu ya. Teknik pernapasan. Belajar tenang lah intinya mah, kita belajar tenang hidup ini. Karena kepanikan itu bukan menyelesaikan masalah. Kepanikan menyelesaikan masalah. Kan orang kejadian menghakimi itu kan dia terlalu respon cepat. Sumbu pendek kalau kata Kang Adil mah ya. Seperti itu.
1: Ya, ini ada Cenonon juga sudah ikut bergabung, Cenonon. Ya, betul sekali, sangat bijaksana gitu ya. Sebelum menghakimi ya mari kita memahami.
0: Betul.
1: Kadang-kadang itu ya. Kita melihat sesuatu itu ya seperti tadi ya. Kita lagi sebel sama sesuatu, tiba-tiba betul. Kita lihat di media sosial. Tambah sebel gitu ya. Kemudian emosi kita. Terus kita ngetik segala macam ya.
0: Nah, maksudnya dia punya hutang sama kita, terus sosial media malah flexing gitu.
1: Dia punya hutang sama kita, ternyata dia padahal duduk di motor orang. Aduh, gitu ya. Kitanya sebel gitu. Ini kata.
0: Ya, tapi ini ngomong-ngomong sudah ngopi atau belum nih? Kopi. Harus, kan harus penting gitu kopi, Pak Adil. Kalau saya nih coklat panas, Pak Adil.
1: Nah, kalau saya kopi pagi-pagi enggak kuat, Pak Asep.
0: Coklat panas kalau saya.
1: Iya. Karena lambung saya kurang.
0: Katanya kalau dokter, kalau nanya ke dokter minuman apa yang baik, katanya air putih, katanya karena air putih menyehatkan. Betul. Tapi kalau tanya ke saya motivator, minuman yang baik adalah kopi karena kopi yang tahu perasaan.
1: Betul. Iya. Dan pilihnya kopi pahit. Kenapa? Ada yang lebih pahit di dalam kehidupan kita. Di luar kita ada yang lebih pahit. Jadi kopi mah seberapa pahitnya ya. Betul. Ya jadi kalau boleh diambil benang merahnya ya Pak Asep ya.
0: Yap.
1: dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa ya. Orang bisa kecuali begal ya mungkin ya, karena begal itu kan dia melakukan tindakan, kitanya bereaksi, kemudian akhirnya begal tersebut bisa dihakimi dan lain sebagainya. Tapi itu pun kita harus melihat latar belakangnya juga.
0: Betul, betul.
1: Ya, karena mungkin ya latar belakang ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi ada setuju dan tidaknya ketika orang itu dihakimi. Ya, serahkan saja sama yang berwajib ketika sudah tertangkap seperti itu. Seperti KDM kan sudah memberikan
0: betul
1: hadiah ya.
0: Betul.
1: Kalau menangkap begal begitu ya, apalagi sekarang sudah polisi melakukan patroli, sudah mulai banyak ininya lah gitu ya. Positif ya. Tidak ada tindakan kriminal lagi, tapi masih ada aja gitu ya tindakan kriminal seperti itu.
0: Saya boleh enggak mengkritisi itu tentang pendapat KDM bahwa masyarakat silahkan gitu ya. Boleh gak saya? Boleh ya? Boleh. Mudah-mudahan ini pesan ini nyampe lah ke Pak KDM. Saya satu sisi setuju ya dengan Pak KDM, tapi di sisi lain saya kurang setuju. Kenapa? Karena hadiah itu jangan diberikan buat masyarakat. Harusnya diberikannya untuk polisi. Kenapa? Karena kalau polisi ngambil tindakan tentu terukur. Nah kalau ini, kalau polisi itu memang petugasnya, jadi saya Pak KDM nih lah, tolong siapa yang dekat dengan Pak KDM sampaikan ya, kalau Bapak mau ngasih bonus jangan ke masyarakat, ini bukan bonus 10 juta bagi masyarakat yang bisa nangkap
1: begal.
0: Aduh, saya kurang setuju. Kalau mau ngasih bonus itu bagus, tapi jangan ke masyarakat, kasih ke polisi. Polisi yang bisa nangkap begal 10 juta itu kan bagus.
1: Iya, biar polisi aja yang nyari ya.
0: Biar polisi yang nyari, emang tugasnya dia. Kalau dia nangkap begal sudah terukur, dia nembak punya aturannya. Kan gitu ya. Dan
1: dia aparat penegak hukum.
0: Nah, dia penegak hukum. Betul. Jadi jangan istilahnya, maaf ya Pak KDM nih ya. Jadi Bapak ya sebagai pimpinan, saya sebagai masyarakat ya, itu jangan melemparkan sebuah statement yang masuk pada peta konflik. Ini kan terjadi peta konflik, akhirnya kan semua komentar Yusril, komentar gitu ya. Semua komentar, siapa lagi tuh, banyak komentar-komentar. Kenapa? Karena di satu sisi saya senang punya pimpinan seperti KDM gitu ya. Dia mau berkorban bahkan dari uang sakunya sendiri untuk mengapresiasi terhadap mereka yang bisa nangkap begal. Tapi apresiasinya kurang tepat kalau diberikan kepada masyarakat. Iya, nanti masyarakat yang penting. Oh, jadi motivasinya masyarakat beda. Motivasinya bukan untuk menegakkan kebenaran kalau masyarakat, bukan membela keadilan, tapi 10 juta akhirnya sikat-sikat ini akan terjadi nanti. Jadi harusnya 10 juta apapun berapapun bonus Pak KDM berikanlah untuk polisi. Ayo polisi, siapa yang Anda yang bisa nangkap begal gitu ya, kasih 10 juta. Ini kan polisi semangat ya. Misalkan jam kerja sampai jam 4 sore,
1: mah terus,
0: Bapak ya lembur. Jadi apa? Jadi bonus dari gubernur kan. Itu bagus kan. Jadi kadang ya, maaf ya,
1: ya 10 juta misalkan, udah satu tim aja kita bikin tim gitu ya. Dapat 10 juta kan bisa dibagi-bagi ya.
0: Jadi saya maaf ya, sekalipun Pak KDM seorang gubernur, bisa jadi ya Bapak itu terlalu emosional juga ya, terlalu reaktif ya merespon kejadian di masyarakat, sehingga maaf ya, perlu mungkin ya, ini mohon maaf sekali ya Pak, buat Pak Gubernur ya, itu saya benar, namun akan lebih baik lah, sudah bagus, akan lebih baik bonus itu diserahkannya untuk aparat kepolisian atau aparat TNI lah gitu, karena mereka itu memang satu tugasnya, yang kedua mereka terlatih, punya pengetahuan, punya skill ya, kemudian tahu aturan. Kalau diserahkan ke masyarakat, aduh, bahaya ini ya, bahaya. Memang kalau dari sisi yang dibegal, kita seneng-seneng aja gitu ya. Kan ada ya, habis yang kontra, yang tidak pro ke Pak KDM itu kan, dia melihat ya Anda mah tidak merasakan bagaimana yang dibegal. Iya, justru karena merasakan, makanya kita setuju. Kalau bisa nangkap begal, silakan gitu ya. Tapi tolonglah Pak KDM ininya buat aparat gitu ya, bonusnya. Nah ini intinya, apapun kita tidak dibenarkan lah kalau main hakim sendiri menghakimi orang gitu. Gue juga dalam kehidupan nih, Kang Adil, yang terpenting kita jangan menjadi Tuhan di dalam universitas kehidupan. Kita tuh sok jadi Tuhan. Jadi seakan-akan asapang benerna menilai. Ada orang Islam, kamu sholatnya nggak diterima, loh. Emang ya ada gitu orang yang pernah dapat tanda terima dari malaikat. Sampai urusan ibadah aja orang kok beraninya menilai gitu ya.
1: Oh, kamu kafir.
0: Oh, kamu kafir gitu ya.
1: Kamu berbuat dosa.
0: Berbuat dosa. Padahal kamu kafir.
1: Kita sendiri banyak dosa.
0: Gitu. Banyak itu banyak dosa gitu ya. Banyak dosa. Jadi pokoknya kita tenang-tenang lah, tenang, jangan mudah. Jangan orang yang sholat, ini saya bagus tuh perkataan Buya Hamka, pernah kan saya ungkapkan ya? Kataan Buya Hamka itu, ada datang orang ke Buya Hamka. Ya Buya, katanya, saya punya dua orang tetangga. Yang satu tetangga saya itu baik banget ke saya, tapi gak pernah sholat. Yang satu itu Buya, katanya rajin sholatnya, namun nyakitin banget katanya. Lekit kalau ngomong, katanya lekit kalau ngomong. Apa kata Buya? Nih, Buya kan bijaksana orangnya ya. Yang tadi apa tuh nggak pernah sholat, dia baik ke Anda, itu bagus. Apalagi kalau dia sholat. Tadi yang suka sholat katanya ngomongnya nyakitin, itu juga bagus katanya. Karena bagusnya kenapa? Untung dia sholat. Kalau nggak sholat, Anda lebih bukan cuma bisa lebih parah lagi. Anda bisa dibunuh, bisa dimakan sama dia. Nah, jadi tetap ya kita, ya mari kita belajar wise, belajar bijaksana, belajar dewasa lah. Karena kedewasaan tidak hanya diukur dari tingginya pendidikan, dari tuanya usia, atau dari rambut yang sudah memutih, nggak diukur. Kedewasaan itu diukur dari seberapa bijak kita dalam bersikap, bertutur kata, dan berperilaku. Untuk tidak cepat menilai orang lain, menghakimi. Jangan menjadi universitas dalam kehidupan ya. Kita sama-sama sebagai mahasiswa yang sedang belajar dalam kehidupan ya. Sharing boleh gitu ya. Gitu. Begitulah, Pak.
1: Iya. Baik, banyak sekali hal yang kita bisa lihat ya. Untuk mungkin ada sahabat Kelet yang bisa sharing juga ke kita ke 0812-2031-972. Bertanya terkait dengan bagaimana sih menghadapi kehidupan yang seperti sekarang ini yang sudah mulai temperamennya meningkat, apalagi
0: betul.
1: Sebentar lagi politik ya, pemilihan ya, pemilihan umum dan lain sebagainya, kemudian ada statement-statement dari pejabat yang mungkin dipotong-potong videonya, seperti itu ya. Kalau kita pun berkomentar ya sebatas di dalam hati saja, kalau misalnya kita pun curahkan di media sosial akhirnya jadi perdebatan nih, ada dan pro dan kontranya ya. Mungkin dari statement itu ada yang mendukung, kemudian kitanya menolak dan sebagainya, akhirnya yang dia menyoroti kita, Pak bukan begitu maksudnya, gini-gini, terus kemudian kita juga menyangkal dan akhirnya pasea jadinya ya, jadi ribut akhirnya. Ya itu tadi, kita tidak bijaksana dalam menentukan tadi, memahaminya itu. Jadi ya itu tadi, kita akhirnya jadi banyak musuh gara-gara kita tidak memahami. Ada juga nih masalah, Pak Sep, kayak di jalan tuh ya.
0: Jalan.
1: Kayak di jalan kita berburu waktu lah gitu istilahnya ya. Akhirnya yang satu nggak mau ngalah ya, yang satu nyerobot dan lain sebagainya. Akhirnya kita timbul emosi. Kalau saya memahaminya gini, Pak Sep, karena ini udah ke level memahaminya ya.
0: Betul.
1: Mungkin dia kebelet dia, Pak Sep. Mungkin anaknya telat sekolahnya. Atau mungkin ada istri atau suaminya yang kritis, misalkan begitu.
0: Betul.
1: Atau mungkin ada hal-hal yang lebih urgen dibanding kita. Jadi kalau kita memahami ya udah, sok aja silakan ambil jalannya.
0: Jadi kisah menarik nih, orang disalip nih. Wah, sialan, nyalip seenaknya, dikejar, kejar-kejaran kan. Wah, begitu dikejar terus kemana? Pokoknya kemanapun lari saya kejar gitu ya. Ternyata dia ke toilet. Maaf Pak, tadi saya kebelet ya. Sialan, ngomong itu dari tadi. Ada saya kejar.
1: Banyak kejadian begitu pasti.
0: Banyak kejar. Nah, ya betul Pak dia. Nah, jadi awalnya ini juga sahabat kelet ya. Nih, kondisi ekonomi juga itu pengaruh. Kondisi ekonomi ya di jalan itu kan orang berbagai orang dengan berbagai macam masalah ya. Problemanya masing-masing kita enggak pernah tahu ya apa yang ada di pikiran setiap orang saat itu ya. Nah, ada hal yang menarik Pak Dil dari bijak ini berbanding lurus dengan sifat pemaaf.
1: Oh, tapi ada lagunya Pak Asep.
0: Apa gimana
1: tuh lagunya? Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Susah banget aku bilang minta maaf.
0: susah banget aku bilang
1: minta maaf.
0: Ya gini, jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu bagus tuh ya. Tuhan itu nggak menyuruh untuk melupakan kalau sama kesalahan orang lain, betul apa benar Pak ya?
1: Betul.
0: Apa yang disuruh oleh Tuhan? Memaafkan. Karena melupakan itu pekerjaan pikiran,
1: iya.
0: Bukan hal yang mudah. Iya. Makanya Tuhan itu tahu, ketika Anda belum tahu Tuhan itu, kalau ada orang lain berbuat salah kepada Anda, mungkin Anda belum bisa melupakannya. Tapi Allah menyuruh kita apa? Memaafkan. Karena memaafkan itu pekerjaan hati.
1: Iya.
0: Tidak perlu waktu lama. Andaikan Anda saat itu punya niat memaafkan, saat itu juga Anda bisa memaafkan.
1: Nah, setuju nggak Pak Asep kalau misalnya orang yang sudah bisa memaafkan itu levelnya lebih tinggi?
0: Wah, lebih tinggi itu. Makanya bijak itu berbanding lurus dengan pemaaf. Dengan pemaaf gitu ya. Gak rugi ya. Ya, dengan pemaaf. Ini Kang Andri, sehat selalu Kang Asep. Oh siap. Nuhun. Nah, jadi kalau kita semakin bijak, nanti semakin pemaaf. Dan kalau kita punya sifat pemaaf, itu melembutkan hati. Dan kalau hati sudah lembut, maka cenderung orang akan lebih bahagia. Karena kebahagiaan hakikatnya adalah sesuatu yang indah yang ada di dalam hati. Balik lagi ke hati gitu.
1: Jagalah hati.
0: Engkau nadai. Serasa inget tuh saya lagu siapa?
1: Mantan pasir.
0: Nah ini ya. Jadi intinya sahabat kelait ya, mari kita untuk terbiasa mengklarifikasi. Hanya memang kadang kita suka enggan ya mengklarifikasi itu, malas gitu bawaannya ya. Tuh malas, tabayun. Nah itu gengsi itu, gengsi dong kalau saya gitu ya. Kayaknya langsung aja menilai, padahal tidak gitu ya. Padahal tidak, biasakan. Check and recheck ya. Jadi bagaimana kalau kita di dunia profesional itu kan orang manajemen itu biasa check and recheck ya, cross check, check and recheck, klarifikasi. Kenapa itu nggak kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Ada loh Pak Adil, orang jago, ada orang yang pintar memanage ribuan karyawan, mengelola perusahaan besar. Salah satunya dia kalau ada persoalan senantiasa ke anak buahnya bilang tolong check and recheck. Jangan main persepsi gitu ya. Wah gitu ya. Tolong klarifikasi ya. Jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan. Karena kesimpulan. Begitu balik ke rumah, lupa dia dengan bagaimana dia cara mengelola perusahaannya, mengelola karyawannya, gitu ya. Padahal di kantor itu dia mengelola ribuan karyawan, gitu ya. Di rumah hanya mengelola satu orang istri dan dua orang anak. Ternyata tidak berlaku ya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Mah kenapa ini? Kok saldo udah habis lagi, udah kosong? Nggak ditanya dulu. Iya, mungkin istri beli apa, perlu apa, gitu ya. Atau, ya maaf ya, ada salah satu pejabat kan yang pisah, saya tidak akan menyebutkan ya. Ini katanya, kata si istrinya itu, habis suami saya yang pertama itu katanya, dia nggak pernah itu, saya megang duit katanya. Katanya gitu. Sama suaminya kata saya tidak akan menyebutkan lah. Pokoknya yang merasa ini berarti yang tersinggung berarti merasa ya. Kata istrinya, padahal si istrinya juga pengen ada kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya.
1: Mungkin dikasih kali Pak Asep.
0: Oh, dikasih.
1: Ya, mungkin yang uang belanja nih.
0: Nah. 1.000-2.000 mah. Hanya mungkin. Nah, inilah. Hanya ada pertanyaan yang menurut Kang Adil.
1: Ya.
0: Bagaimana nih kalau misalkan seorang suami istri ya itu salah satunya sudah bijaksana bisa memahami tapi yang satunya nggak belum paham atau di kantor bos dengan bawahan salah satu pihaknya bisa memahami gitu bisa mengerti lebih bijak tapi yang satunya tidak mau ngerti tidak mau paham Bukan tidak bisa paham, tidak bisa mengerti, tidak mau ya, karena ego itu. Ya, nah ini gimana menurut Kang Adil coba kalau seperti ini? Kalau Kang Adil ada di posisi misalkan ya, saya bisa ngerti, saya paham, tapi dia gak ngerti-ngerti, gak paham-paham. Coba gimana?
1: Diam aja.
0: Diam aja.
1: Ya. Soalnya kalaupun diterusin, malah jadi apa ya? Ya udahlah, ya dimaklum aja deh kalau begitu, karena kan dia tidak paham apa yang sudah kita sampaikan. Kita sudah berikan pengertian, ternyata dia aja nggak mau, karena egonya tadi ya.
0: Betul.
1: Karena yang masalah ego susah, Pasep.
0: Betul, karena betul.
1: Itu mah dari hati ya.
0: Nah, betul. Lagi ke hati nih. Nah, jadi kadang kita dalam kehidupan tuh seperti itu, kitanya udah bisa mengerti, bisa memahami, bisa memaafkan gitu, tapi kadang orang lain nggak sebaliknya, nggak ngerti-ngerti, nggak mau mengerti, nggak mau paham-paham. Nah bagaimana? Nah ini yang terpenting sahabat Kelait ya. Kalau dalam posisi seperti ini, kembali niat kita untuk memahami orang lain itu apakah karena pengen kita disebut orang bijak atau pengen karena Tuhan? Nah kalau pengen disebut kita orang bijak gitu ya, maka salah, niatnya harus diperbaiki. Jadi kita bijak, kita memaafkan, kita wise ya, kita memahami itu niatkan semata-mata karena Tuhan, karena Allah. Biar apa? Biar Tuhan ya mencatat itu sebagai sebuah amal soleh, sebuah kebaikan gitu. Kenapa? Karena Tuhan kan tidak pernah tidur. Ingat, kiri kanan kita ada malaikat, roket hati yang mencatat baik dan buruknya kita. Jadi jangan merasa rugi, Anda sudah bisa memahami orang lain. Istri memahami suami, suami memahami istri, atasan memahami bawahan, bawahan memahami atasan, atau rekan kerja, dan tidak sebaliknya. Jangan merasa rugi. Kalau memang Anda ikhlas, lillahi ta'ala, karena Allah gitu ya, jangan merasa rugi, udah. Jadi istilahnya itu harus jadi seperti air di lautan. Walaupun airnya asin, ikannya tetap tawar. Jangan terpengaruh oleh keadaan. Kalau memang Anda sudah sudah baik seperti itu, ya sudah gitu ya. Gak usah jadi malah membalas gitu ya. Ah, dia juga gak ngerti saya, ngapain saya ngerti dia. Nah sayang ya kalau begini. Karena kita masih karena manusia. Jangan pernah mengharap balasan dari manusia. Capek. Ah, itu penting.
1: Saya setuju. Betul. Kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, tapi harapan kita, kita dibaikin sama dia.
0: Nah itu yang salah selama ini diperbaiki.
1: Aku udah buat berbuat baik, udah neraktir dia, udah ngasih kado kalau dia ulang tahun, dia nggak pernah perhatian sama aku tuh. Ada yang seperti itu tuh.
0: Betul. Betul. Jadi gini Kang Adil, dia manusia, kita manusia. Jadi jangan menganggap diri kita ini suci malaikat. Ketika kita melihat orang lain suka melupakan kebaikan kita, udah, kita gak usah kecewa, karena boleh jadi kita juga selama ini sering melupakan kebaikan orang lain, hanya kita tidak merasa aja.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena kita juga manusia, dia manusia yang suka melupakan kebaikan orang. Kita juga boleh jadi pada saat yang sama itu suka melupakan kebaikan orang lain.
1: Mm-mm.
0: Gitu, makanya udah, artinya istilahnya, kita gak usah berharap ke dia, balik aja ke diri kita. Balik ke diri kita, udahlah, dah, saya juga dia manusia, saya juga manusia, mungkin kalau dia melupakan kebaikan saya, bisa jadi saya juga selama ini sering, bahkan mungkin ya, lebih sering melupakan kebaikan orang lain ya. Kepada saya, udah. Makanya disinilah penting buat kita berbuat baik, biar karena Allah, buat orang lain berbuat baik kepada kita, setidaknya doakan semua kebaikan dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah ini
1: Oke. Ya, sahabat Kelait, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di WhatsApp kami 0812-2031972. Dan ada yang bertanya nih, dari Ibu Omi di Gerlong.
0: Siap.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sep.
0: Waalaikumsalam Bu Omi, Bu Umi.
1: Ibu Omi.
0: Omi, siap ya.
1: Punten, tapi kadang memaafkan dikiranya mau kembali, gimana tah Pak Asep?
0: Tadi
1: sama Ibu Omi ya.
0: Memaafkan dikiranya mau kembali. Nah ini saya klarifikasi dulu nih, ini konteksnya apa Bu? Nah ini dalam apakah memaafkan mantan suami, mantan pacar, atau memaafkan siapa nih kembali ini? Nanti Bu, yang utuh ya, hanya nggak apa-apa Bu ya, mungkin
1: lengkapi ya.
0: Nggak lengkap ini. kan beda gitu.
1: Kalau saya sih menangkapnya gini, Pak Asep ya. Jadi gini, ketika si A itu berbuat salah kepada kita, misalkan begitu ya. Kemudian dia minta maaf ke kita, ya udah kita maafin lah gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak kalau nggak dibalik begini, kita berbuat salah nih.
0: Betul.
1: Saya berbuat salah ke Pak Asep.
0: Betul.
1: Nah, terus udah gitu Pak Asep marah kan? Saya berbuat salah kan ke Pak Asep. Pak Asep marah. Duh, saya tanya, Pak Asep tuh baik orangnya ya, suka apa berehan lah gitu, suka ngasih dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba saya menyinggung perasaan Pak Asep. Ah, saya meminta maaf. Ah, siapa tahu Pak Asep, saya baikkan sama Pak Asep. Pak Asep bisa minjemin saya duit gitu.
0: Ada hal yang menarik. Paham-paham, saya sekarang mulai paham. Ada yang menarik begini Pak Del. Ada seseorang nyenggol motor kita gak sengaja di jalan. Aduh Pak, minta maaf ya. Minta maaf gitu. Terus kita, ya udah saya maafkan. Ingat ya, memaafkan tuh bukan berarti mengampuni kesalahan.
1: Bebas gitu ya.
0: Terus bebas. Enggak, tetap ganti rugi, ganti rugi.
1: Iya, ada pertanggung jawaban.
0: Ada pertanggung jawaban. Jadi Anda yang apa berbuat salah kepada orang lain kemudian dimaafkan bukan berarti dia menghapus tanggung jawab. Itu intinya. Jadi ketika kita berbuat salah dan dimaafkan bukan berarti menghapus tanggung jawab kita. Nah kan maksudnya gitu ya Bu Omi itu. Ada orang berbuat salah dimaafkan seakan-akan mau kembali. Jadi seakan-akan si Bu Omi itu melupakan membebaskan dia dari tanggung jawabnya. Tidak.
1: Membuka peluang kembali.
0: Membuka peluang kembali bukan begitu. Jadi memaafkan itu adalah pekerjaan hati, di mana ya kita kewajiban orang minta maaf ya kita maafkan, Tuhan yang mampu maaf, tapi tidak menggugurkan tanggung jawab. Tidak menggugurkan tanggung jawab. Karena begini, kalau kita jadi gini Pak Adil konsepnya, Kang Adil ya. Yang namanya manusia tidak lepas dari berbuat salah. Betul apa benar?
1: Betul.
0: Nah,
1: hanya yang tidak pernah berbuat salah itu malaikat.
0: Oke. Ketika seseorang berbuat salah, apa yang dampak yang terjadi kira-kira ketika seorang berbuat salah adalah berkurangnya kepercayaan.
1: Iya.
0: Betul apa benar?
1: Betul.
0: Jadi ketika seseorang berbuat salah, yang terjadi adalah berkurangnya kepercayaan. Baik kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi kayak semacam, akhirnya jadi semacam catatan. Nah, di pikiran seseorang. Nah, bisa dicatat sih aku, saya kan gitu. Nah, terus bagaimana cara menghapusnya Pak Adil? Bisa nggak dicatat itu? Kita berbuat salah ke orang, dia memaafkan, tapi dicatat ku dia kesalahan kita teh. Bisa dihapus nggak kira-kira?
1: Kayaknya melekat ya kalau udah.
0: Bisa.
1: Iya.
0: Dengan tanggung jawab.
1: Iya.
0: Jadi tanggung jawab itu adalah sebagai salah satu cara upaya untuk menghapus kesalahan kita dan untuk merecovery kepercayaan orang kepada kita.
1: Ya istilahnya berarti ada niat tulus dari orang yang kita berbuat salah, misalnya.
0: Betul.
1: Kita berbuat salah pada seseorang, kemudian kita meminta maaf. Oke, saya akan tebus semuanya dengan apa yang kira-kira kamu mau deh.
0: Betul.
1: Yang penting kamu nggak musuhin saya lagi deh, gitu ya.
0: Betul.
1: Dan nggak marah lagi sama saya, nah, seperti itu. Tapi mungkin kalau kasusnya Ibu Omi, jangan ngasih peluang lah. Kalau memang dia sudah minta maaf, ya sudah, minta maaf saja.
0: Betul.
1: Artinya kalau dia kegeeran gitu ya, kita sudah memaafkan, artinya welcome gitu. Belum tentu.
0: Betul. Jadi misalkan kita di jalan, Kang Adil ya. Ya di jalan, saya pernah beberapa kali di jalan ya, mobil keserepet ya, ketabrak. Nah, alhamdulillah ya sahabat kelayat ya, tahadus binikmah. Setelah saya mencoba mendalami ya tentang masalah wais bijak, saya nggak marah Kang Adil tuh. Mobil saya kesenggol, ketabrak, nggak marah saya. Tapi tetap
1: tanggung jawab.
0: Pak, kan udah, saya pernah ya tabrakan beruntun, dia marah-marah, saya emang gak marah-marah, tenang, tenang. Tapi tetap, Kang, mau nanti ini ya, diganti dengan tanggung jawab bahwa siap. Jadi enak, clear. Iya.
1: Karena ketika kita, saya juga mengalami seperti itu, Pak Seth.
0: Bisa, ketika, saya bisa loh. Iya. Kalau saya bisa, berarti Kang Adil pun bisa, orang lain pun bisa ya. Bisa nggak kita di jalan tuh gak usah marah gitu, gak usah marah. Tapi bukan berarti membebaskan dia dari tanggung jawab atas kesalahannya, enggak. Iya. Tetap dia tuntut tanggung jawabnya. Namun tidak perlu dengan
1: emosi
0: marah-marah, karena bisa jadi dia juga nggak sengaja gitu.
1: Iya. Mungkin lah, namanya juga celaka ya. Nggak ada orang yang pengen celaka.
0: Betul.
1: Namanya musibah. Mungkin tadi lalai dan gimana. Itu tadi. Oh ya, dari Cenono nih. Memaafkan bukan berarti melupakan ya, Pak Asep.
0: Nah iya, betul. Kayak tadi. Karena kan melupakan pekerjaan pikiran. Nggak apa-apa, Anda belum bisa melupakan kesalahan orang, namun kita harus memaafkan. Karena begini, kalau kita nggak bisa memaafkan, nanti yang rugi diri kita sendiri. Hati kita jadi sempit. Nah, kan tadi ingat, kebahagiaan itu sesuatu yang indah yang ada dalam hati. Kalau kita hati kita sempit, gak mungkin kita bahagia.
1: Iya, rudet.
0: Rudet nanti kita. Gitu. Gak usah dipaksain untuk melupakan. Dan melupakan pekerjaan pikiran. Gak apa-apa dia masih istilahnya. Tapi kita harus memaafkan. Namun tetap, kalau ada orang yang berulang kali nyakitin kita, ya, kita pun di samping belum bisa melupakan dan sudah memaafkan, bukan berarti membiarkan diri kita jadi
1: diinjak-injak
0: jadi samsak. Iya. Salah satunya adalah kita punya hak untuk menjaga kesehatan mental kita.
1: Iya.
0: Misalkan dengan menjauhinya.
1: Iya.
0: Atau di nomor handphonenya kita delete, enggak apa-apa.
1: Diblokir.
0: Kalau diblokir, saya pikir ya terserah. Diblokir boleh ya. Mungkin, tapi kalau saya mah lebih mendelete aja. Kenapa mendelete? Biar kalaupun muncul kan dia namanya enggak ada gitu.
1: Tapi saya pernah pengalaman begini, ini karena kan waktu itu cukup panjang ya, Pak.
0: Betul.
1: Saya pernah punya teman.
0: Betul.
1: Dan lokasinya jauh.
0: Betul.
1: Saya di Bandung, dia di Garut. Dulu saya sama-sama di Bandung juga dulu. Nah, akhirnya dia menikah dan tinggal di Garut. Dulu baik sekali, tapi tiba-tiba setelah dia di sana sekian puluh tahun enggak ketemu, sikapnya berubah, Pak Asep. Wah, terus udah gitu ngomong nyakitin gitu ya ke saya, terus udah gitu kalau ketemu dia ke Bandung gimana gitu ya. Akhirnya nggak apa-apalah, ketemu juga jarang gitu ya, akhirnya saya maklumin aja walaupun dia nyebelin dan lain sebagainya. Tapi lama-lama ya gitu tadi, Pak Asep, ya lama-lama kok kayak gini ya, karakternya berubah gitu. Apakah karena lingkungannya di sana seperti apa gitu ya, dan dulu mah baik itu tiba-tiba dia berubah perangainya. Dan akhirnya saya blokir, Pak Asep, nomor teleponnya. Udah, saya nggak mau berhubungan lagi. Seperti ya tadi, jangan sampai kita jadi samsak dia.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kalau dia ya apa memperlakukan kita seperti itu, tadinya kita maafin, pertama maafin, kedua jadi maafin,
0: betul,
1: ketiganya ah udahlah saya tutup aja, saya blok. Tahunya meninggal dunia, Pak Asep. Walaupun dia bersikap seperti itu, tapi ada rasa dosa sama Asep saya tuh. rasa bersalah gitu ya, rasa bersalah. Yeah. Oh, mungkin apa yang dia alami, dia butuh orang untuk berbicara begitu ya. Tapi dengan ekspresi yang mungkin kita ya, yaitu tadi sesuai dengan tema kita, kita memahami dulu.
0: Betul.
1: Mungkin kita secara ekspresif menghakimi dia. Oh, dia orangnya nyebelin, dia orang padahal kan dulunya baik dan lain sebagainya. Terus kita mencoba memahami lagi, apakah ada faktor lain di belakang sana. Kemudian tapi dia tetap bersikap seperti itu. Akhirnya udahlah, saya nggak mau ngomong lagi sama dia, saya tutup, saya blok dan sebagainya. Akhirnya ternyata nggak lama kemudian, kurang lebih sekitar sebulan setelah pertemuan itu, meninggal dunia beliau itu. Perasaan dosa dan perasaan bersalah saya gitu ya. Kenapa saya mungkin sikap dia seperti itu, butuh orang untuk bicara, diajak bicara, orang yang butuh memahami dirinya gitu ya. Sehingga dia punya perangai yang berubah seperti itu. Oke. Nih, Pak Sep, ada pertanyaan nih dari Pak Eri Siswanto.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik.
1: Semoga sehat selalu dan bugar selalu ya.
0: Amin.
1: Pak Asep mau tanya nih, bila kita sedekah, bantu orang lain atau kita beribadah sosial, tapi tidak memberitahu istri, gimana hukumnya? Karena saya suka begitu, tapi kebutuhan dan keluarga sudah terhandle. Terima kasih. Jadi Pak Eri Siswanto ini tidak mau ketahuan sama istri ini kalau beramal katanya gitu. Kan tangan kanan ngasih.
0: Ada dalilnya. Jadi
1: ada, tangan kiri diam.
0: Yang paling hebat tuh apa tuh, ketika tangan kanan memberi, tangan kirinya tidak mengetahui.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah itu gimana hukumnya, Pak Asep?
0: Nah ini kalau saya tidak bisa berbicara dari sisi hukum ya. Ini harus ustadz lah yang paham. Karena kalau hukum itu kan berbicara fikih. Saya berbicara dari sisi apa ya istilahnya itu, hubungan sosial. Ada dari sisi sebagai apa, sebagai kemanusiaannya lah gitu ya. Nah berbicara dari sini, bagaimana ketika ada seseorang suami yang suka sedekah, tapi istrinya nggak tahu. Yang pertama Pak Erik nih, yang pertama adalah yang kita keluarkan ada nggak hak istri di situ? Itu dulu harus ditanya. Itu misalkan uang belanja disedekahkan, ada nggak hak istri di situ? Nah, yang kedua adalah, jadi kalau memang tidak ada hak istri secara hukum itu sah secara hukum ya. Jadi pertama ada nggak hak istri di situ? Hak istri gitu ya. Saking rajinnya gitu, harta istri disedekahin gitu ya, saling sedekah. Nah, tabungan istri. Yang pertama jangan sampai kita karena kalau ada hak istri terus izin sama yang punya hak gitu, punya hak.
1: Biasa kita ngasih dari gaji kita misalkan 100%. Jangan dikurangi. Nah, kecuali kalau kita ada lebih baru disedekahkan gitu ya, begitu ya.
0: Ya, intinya intinya tanyalah ini sepenuhnya hak saya atau masih ada hak orang lain di sini, hak istri. Kalau masih ada hak istri ya sebaiknya jangan. Harus dikomunikasikan, ditanya dulu siapa yang punya hak.
1: Iya.
0: Makanya kan luar biasa agama itu ada istilahnya gosob, Pak Adil. Gosob itu kita memakai barang orang lain tanpa izin, nggak boleh itu. Misalkan contoh kita masuk kamar mandi umum, ada sabun mandi, ada sampo, pakai aja gitu ya. Enggak boleh. Ini di radio kelayat misalkan ya. Di kelayat masuklah ke kamar mandi. Di situ ada sabun, ada odol, ada sikat. Main pakai aja entar dulu, itu punya siapa? Itu bisa jadi punya Kang Uji kan gitu. Iya. Nah, enggak boleh itu namanya gosop. Jadi enggak boleh. Kita harus tanya dulu ini ada hak istri enggak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang tidak ada hak boleh, ya. Kalau kita ada khawatir nggak ikhlas ya boleh menyembunyikan. Tapi kalau kita, karena kan sedekah itu ada dua, dalam orang itu Tuhan itu menyuruh sedekah dua, satu bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi, tergantung niatnya. Sembunyi-sembunyi kalau niatnya ingin membebaskan dari riya, dari pengen dipuji bagus. Gitu, terang-terangan juga tidak salah ngomong ke istri kalau memang niatnya pengen ngasih contoh.
1: Nah, takutnya istrinya marah kalau ngasih.
0: Suaminya dermawan, istrinya pelit.
1: Si ayah mah aku kan
0: pelit. Nah, inilah yang disebut dengan kita harus bijaksana, namanya analisa dampak. Jadi ada perbuatan, ada dampak yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Jadi untuk bisa kita bijak ya, kita harus punya namanya analisa dampak. Dampaknya itu begini, ini kalau saya tidak ngomong dampaknya seperti apa, kalau saya ngomong dampaknya seperti apa. Nah, dampaknya seperti apa? Itu dulu. Analisa dampak, kalau saya ngomong ke istri dampaknya seperti apa? Dampak itu efeknya ya, yang akan terjadi baik ke diri kita maupun ke orang lain. Gitu. Kalau saya ngomong, dampaknya juga apa ini? Gitu. Kalau sudah bisa menganalisa dampak, baru di situ kita mengkategorikan. Kalau dua-duanya baik, maka pilih yang paling baik. Dampaknya itu. Jadi setelah dianalisa dampak yang akan terjadi gitu ya. Kalau kita ngomong ke istri dampaknya apa, tidak ngomong dampaknya apa. Misalkan kalau tidak ngomong, kayaknya sih, aduh dampaknya nih kalau tidak ngomong, istri bisa marah kalau suatu ketika tahu gitu ya, kenapa itu rekeningnya berkurang gitu ya. Padahal kan ada yang suami istri, Pak Adil ya, Kang Adil ya, yang suami istri yang kartu ATM-nya dipegang oleh istrinya, aplikasinya oleh suaminya. Oh. Jadi dua-duanya tuh tahu kalau jadi
1: pengeluaran.
0: Nah, kalau misalkan yang seperti ini, terus Anda mau sedekah nih ya. Anggap aja sedekahnya apalagi ke orang tua, misalkan ke ayah, ke orang tua Anda dari suami misalkan. Nah, analisa dampak kalau ngomong ke istri dampaknya apa, kalau tidak ngomong dampaknya apa. Setelah tahu analisa dampak, baru Anda memilih. Kalau dua-duanya baik, dampaknya itu dua-duanya baik, maka pilih yang paling baik. Kalau dampaknya itu yang satu akan berdampak buruk, kalau ngomong, kalau tidak ngomong berdampak baik, maka pilih yang baik. Atau kebalikannya, kalau ngomong justru jadi baik. Atau tuh ngomong ke mama, tahu gitu bang, ke mama ditambahan. Bisa jadi istri yang begitu.
1: Berarti jangan suudon. Ya.
0: Jangan suudon. Eh punten Kang Adil, ini real saya, bukan orang lain. Saya bukan orang lain, Kang Adil ya.
1: Pengalaman ya.
0: Pengalaman, bukan orang lain. Gitu. Ada orang jualan pisang, Kang Adil. Jualan pisang, saya tidak niat beli, Kang Adil ya. Saya tidak niat beli gitu ya. Hanya ya, kasihan aja lah, orang lewat, saya belilah. Itu maaf, saya tuh ada kembalian. Kembalian itu saya tadi ambil. Kenapa? Karena saya berpikir istri nanya, ngapain sih? Nggak niat beli, malah dibeli. Itu persepsi saya. Begitu saya cerita ke istri, ternyata istri seneng. Walaupun istri nggak suka tuh pisang gitu, seneng. Terus saya cerita, ada kembaliannya. Loh, kenapa atau diminta kembalian? Kasihkan aja semuanya, hitung-hitung sedekah.
1: Oh, iya.
0: Belum tentu.
1: Iya.
0: Bisa jadi Pak ngomong ke istri, malah misalkan Kang baik. Adil ya. Kang Adil ngomong ke istri, makan, aduh, pengen beli mobil nih, ada Jimny gitu ya, Jimny. Ada suami ke saya cerita, saya nggak ngomong ke istri Kang Asep katanya, adalah. Iya. Ada denger, lagi dengerin orangnya.
1: Ada peribahasa.
0: Ada lagi dengerin pelek cina, ngomong ke istri harganya segini gitu ya, harganya sebenarnya 10 perak ya, padahal sebetulnya harganya 20 perak, bising marah istri gitunya. Padahal belum tentu, iya. Bisa jadi cek istri teh, mah. Ini beli pelek yang 10. Ari bapak ngerakeun misalkan kita teh punya harga diri, kita kaya Pak, malu beli yang murah. Kenapa beli yang murah? Beli yang mahal. Bisa jadi kan begitu.
1: Jadi kalau laki-laki itu prinsipnya gini Pak Asep, lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Jadi kalau minta izin itu sebelum, kalau minta maaf sesudah.
1: Sudah.
0: Tinggal pilihannya mau sebelum apa sesudah. Nah, jadi intinya analisa dampak. Mana dampaknya? Kalau ngomong dampaknya gimana ya Pak Erick, kalau tidak ngomong dampaknya gimana. Kalau dampaknya dua-duanya baik, pilih yang paling baik. Kalau dua-duanya yang satu baik yang satu buruk, pilih yang pilih yang baik.
1: Baiknya.
0: Kalau dua-duanya buruk, pilih yang keburukannya paling kecil.
1: Okay.
0: Jadi dianalisa, setelah dianalisa baru dipilih. Begitu. Nah, makanya jangan milih dulu. Kita kadang milih dulu yang gak dianalisa ya.
1: Ini Pak Asep ada. Siap. Dari Sofi, Ibu Sofi nih. Selamat pagi Pak Asep dan Kelife.
0: Pagi.
1: Ya betul, saya setuju bahwa dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita harus bijaksana mungkin katanya. Dalam memahami dan menyikapi setiap permasalahan yang ada dan tingkah laku atau keadaan di lingkungan sekitar kita. Kita pun harus menyadari bahwa orang lain adalah bukan kita. Karena isi otaknya beda-beda. Dia bukan saya dan saya bukan dia. Jadi di setiap pikiran dan hati seseorang akan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi jangan berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum melihat dan memahami permasalahan yang sebenarnya. Kalau secara sederhananya dalam menyikapi sesuatu yang membuat kita ada perasaan marah, seperti kita tetap boleh marah, tapi marahnya yang bijaksana dan marahnya kudu yang tetap cantik. Nah, sebentar Ibu Sofi, saya harus ini dulu menginterpretasikan dulu marah yang cantik itu seperti apa Pak Asep. Bisa enggak?
0: Ini menarik nih. Ini saya ngucapin dulu boleh di TikTok ini Kang Aco ya. Keren ya. Alhamdulillah. Makasih ya Kang Aco ya. Alhamdulillah. Marah yang cantik tuh kayak begini contohnya. Anak kita nih nyebelin. Anak kita nyebelin. Nah, marah yang gak cantik, sialan. Dan anak blon, kamu ngikut siapa sih? Ngikut ayahmu ya nakalnya. Nah, itu gak cantik. Itu yang cantik itu, dasar anak mama. Coba kamu tuh jadi anak yang baik.
1: Anak pinter kamu teh.
0: Anak pinter, nah itu marah yang cantik.
1: Ya, jadi marah boleh tapi jangan kemalinaan, bahasa Sundanya begitu. Jadi membuat kita marah-marah, jadi jadilah marah-marah yang berbeda akibatnya, dampak yang ditimbulkannya. Jadi betul, jadi kata Pak Asep tadi contohnya mungkin mungkin kita juga marah kalau mobil kita ditabrak.
0: Betul.
1: Karena mobil kesayangan kita, aduh, jadi cacat ya. Betul. Gitu ya. Jadi catnya nggak orisinil, bodinya jadi penyok, harus diketok dan lain sebagainya. Tapi kalau kita marah, mungkin orang itu juga punya apa alasan gitu ya. Bapak sih ngerem mendadak kan. Betul. Begitu. Tapi kalau misal, aduh Pak, Bapak nggak fokus ya, gitu ya. Itu marah-marahnya dengan mungkin Bapak bisa ke pinggir dulu, kita ngobrol bagaimana nih Pak permasalahannya. Nah, seperti itu. Kalau dengan tenang seperti itu ya Pak.
0: Betul. Nah, saya lagi ya tetaplah kita minta tanggung jawabnya. Hanya kita belajar bisa saya ngalamin ini, bukan orang lain Kang Adil. Tanyalah ke istri saya. Ini maaf Kang Adil ya, dulu itu saya kalau di jalan jangankan kesenggol, orang melotot aja. Itu kan saya maaf ya, saya kan gini-gini juga pernah ikut tarung derajat. Besar kejaran. Dulu masih zaman tarung bebas ya. Tahun 96. Ada orang nyenggol motornya jatuh, mau saya pukul pakai helm ya dulu. Dulu gitu ya. Sekarang enggak bisa, Pak. Kenapa saya berpikir ngapain ya? Tapi bukan berarti membebaskan dia dari tanggung jawab, tetap, Pak. Iya. Tapi enggak apa-apa, udah. Dah siapa yang pengen. Iya. Tapi tolong nanti diganti ya, Pak ya. Nanti saya ke bengkel, nanti tagihannya saya sampaikan ke Bapak. Oh, siapa?
1: Iya, ya. Iya.
0: Enak, selesai masalah.
1: Iya.
0: Tidak menimbulkan dia enggak luka hatinya, gitu. Jangan sampai mobil yang mobil kita yang luka, hati ikut luka.
1: Iya.
0: Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, terus saya tadi mau ngomong apa ya ini ya?
1: Ke distrek
0: ya. Ya. Jadi tadi apa tentang marah ya?
1: Iya.
0: Tentang marah.
1: Jadi marah-marah itu jangan sampai kemalinaan. Ya itu tadi betul. Marah itu bijak. Marah boleh tapi yang bijak.
0: Oh, gini. Saya mau ngomongin, mumpung ingat, boleh Kang Adil ya?
1: Iya.
0: Biasakan kita ini gantian berbicara, gantian mendengar.
1: Rempok namanya.
0: Nah, rempok apa rempok?
1: Rempok. Yang satu ngerem, yang satu pok.
0: Kalau saya merpok. Yang satu rep, yang satu pok.
1: Rep
0: ya. Itu jepa. Ini penting sekali ya. Kalau dua-duanya bicara, siapa yang mendengarkan?
1: Iya, saya itu Indonesia Bicara ya, kalau misalnya di TV ya gitu sih. Aduh,
0: betul.
1: Ini diskusi tapi yang satu ngomong ya, satu ngomong. Satu ngomong. Iya. Gitu.
0: Ya, jadi bagi saya itu yang di acara diskusi itu ya, yang satu ngomong ya, satu ngomong. Bagi saya maaf ya. Anda itu pinter ya, cerdas, tapi
1: kedewasaan ya.
0: Kedewasaan itu yang tadi saya bilang ya, kedewasaan itu tidak diukur dari seberapa tinggi pendidikan Anda, tapi seberapa bijak Anda bersikap, termasuk spiritualitas.
1: Iya.
0: Begitu. Yes. Nah ini cobalah mari kita samakan. Jadi kalau apalagi marahan, dua-duanya marah. Aduh, siapa yang
1: baper ya?
0: Baper. Jadi harus serpok lah kita budayakan itu ya.
1: Jadi rempok itu atau repok itu yang satu rep, yang satu pok.
0: Pok.
1: Nah, ketika repnya itu kita harus meredam ego ya Pak. Meredam ego kan. Mungkin saya juga punya alasan ingin menyampaikan bahwa argumen kamu tuh salah. Tapi karena kitanya rep, artinya menengahkan ego, menekan amarah, yaitu bijaksana dalam bertindak ketika kita ingin menyampaikan argumentasi setelah dia bicara. Nah, itu jauh lebih baik tingkatannya. Begitu ya. Kan ada yang nyerocos gitu ya, tiba-tiba potong lagi. Wah, enggak selesai.
0: Kang Adil juga bagus tadi istilahnya. Saya bagus setuju tuh rem ya, rempok. Iya. Tapi pasangannya bagusnya jangan dengan rempok, kan dia rem gas. Yang satu ngerem, yang satu ngegas, satu ngegas, satu ngerem. Saya kebayang kalau rem dan gas, rem diinjak, gas diinjak, apa yang terjadi?
1: Panas
0: gembul, itulah yang terjadi. Iya, betul. Iya, tidak baik juga. Tidak baiknya satu ngerem gitu ya, gak ngomong sama sekali.
1: Iya.
0: Yang satu ngegas aja ngomong sekali gitu.
1: Akhirnya gak selesai-selesai juga akhirnya ya. Yang satu ngalah terus, yang satunya nginjak terus. Oke, banyak sekali yang berinteraksi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Omi, Bu Sofi, Pak Eri, Senonon, ya. Pak Nandi juga, Pak Igan juga dengerin. Itu soal pelak katanya langsung senyum.
0: Iya, siapa tahu kan gitu, Ari ayah malu-maluin, beli yang lebih mahal, kan bisa jadi begitu.
1: Kembali ke ini kan masih waktunya, oke lah, masih panjang ya. Ada yang cerita lucu nih, Pak. Jadi ketika saya ada satu keinginan, yang seperti tadi ya, ada satu keinginan, kalau kita ngobrol dulu sama istri pasti diskusinya panjang. Akhirnya saya lakukan keputusan dulu, akhirnya minta maaf lah belakangan begitu ya. Nah ternyata ketika awal-awalnya itu ditolak ya, istilahnya tiba-tiba saya beli sesuatu, misalnya saya beli motor misalkan begitu ya. Istri saya tuh marah, kenapa ngomong dulu, diskusi dulu, gini.
0: Kenapa gak beli yang lebih mahal?
1: Oh, udah gitu teh. Tapi akhirnya kapan dibonceng? Kapan dibonceng akhirnya? Nah disitulah timbul itu ya. Tapi ini bukan contoh yang baik sebetulnya ya. Nah itu betul-betul tadi kita bisa menyimpulkan ketika kita menghadapi sesuatu itu ada analisa dampak. Ya. Betul. Dampaknya kalau misalnya itu kita ngomong itu dampaknya apa, nggak ngomong seperti apa. Nanti pilih yang terbaik sih seperti apa. Menarik sekali ini Pak Asep ya, keobrolan kita pagi hari ini. Jadi terkait dengan tema kita pagi hari ini, terkait sebelum menghakimi mari kita memahami. Jadi sebelum kita menelan makanan itu, kunyahlah terlebih dahulu. Begitu supaya kita
0: luar biasa.
1: Ayo saya belajar dari Pak Asep.
0: Nanti undangan ke Kang Adi.
1: Oh ya, apabila Anda ingin berinteraksi dan juga mendapatkan informasi terkait dengan training SDM mungkin ya. Untuk sahabat-sahabat K-Lite yang barangkali ingin atau mungkin ada kumpulan arisan tapi ingin mengundang Pak Asep, bisa ya?
0: Bisa.
1: Misalkan kita bisa mendapatkan pencerahan ya. Ini mah bukan tausiah, bukan ya.
0: Bukan.
1: Karena siapapun ya, kita multi region, kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Jadi Pak Asep, kemana Pak Asep kalau misalnya mau mengundang Pak Asep, misalkan mau ada pelatihan nih, ada pelatihan SDM, mungkin ingin menambah tingkat produktivitas perusahaan dengan karyawan-karyawan yang sudah mulai melemah begitu ya. Mungkin Pak Asep bisa ngasih pencerahan begitu ya.
0: Nah kebetulan kita di K-Lite Media nih, Kang Adil ya, kita ada sebuah divisi baru, yaitu divisi Learning and Consulting. Jadi pembelajaran ya, pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, jadi human capitalnya. Nah ini nanti bisa ke Kang Kujang aja, boleh Pak Adil, kan nomor Kang Kujang nomor
1: berapa? Sahabat Kujang Suryalaga ya.
0: Jadi ini bisa indoor, kegiatannya bisa outdoor. Bisa indoor, bisa outdoor. Yang kita trainingkan adalah lebih kepada soft skill, kayak semacam teamwork ya, komunikasi, kemudian leadership. Kemudian ya team building, komunikasi, leadership, motivasi gitu ya. Bisa nanti ke Kang Kujang berapa Kang Adil?
1: Di 0811
0: 0811, siap.
1: 2-nya 3 kali 7392.
0: Nah jadi kebetulan nih sahabat K-Lite juga saya informasikan, kami informasikan bahwa sekarang Radio K-Lite sudah bertransformasi. Bukanlah hanya Radio K-Lite, tapi ada namanya K-Lite Media.
1: Jadi menyediakan
0: jadi bukan hanya radio, tapi kita di dalamnya ada podcast, ada TV YouTube juga.
1: Iya.
0: Kita kalau mau bikin apa TV YouTube, kita menyediakan mau podcast kita. Jadi semuanya kita fasilitasi di sini.
1: Multi platform ya.
0: Makanya kan tagline-nya itu padahal dari K-Lite Media itu adalah ini nih, together we find solution.
1: Jadi
0: naon hartosna? Cuci tangan sebelum makan.
1: Cuci kaki sebelum tidur.
0: Jadi together we find solution gitu.
1: Ya kita
0: solution
1: bersama untuk memecahkan masalah.
0: Nah,
1: mencari titik temu lah permasalahan.
0: Jadi ini ya, jadi K-Lite, Radio K-Lite sudah bertransformasi, bukan hanya Radio K-Lite tapi K-Lite Media. Kita menyediakan jasa-jasa pembinaan, pengembangan sumber daya manusia ya, untuk meningkatkan dua hal tadi itu, satu kompetensi, yang kedua adalah integritas.
1: Oke. Gak kerasa Pak Asep, waktu tidak begitu ini ya, tidak begitu terasa lama kalau ngobrol. Kalau sahabat-sahabat kita juga ikut berinteraksi juga kayaknya cepet waktu itu ya. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa sharing juga terkait tema kita di pagi hari ini. Nah, untuk pekan depan apa nih temanya Pak Asep?
0: Nah, tetap kita akan masih membahas hal-hal yang aktual. Mm-mm.

0: kita mulai melihat suatu permasalahan, jangan dulu menghakimi, tapi kita memahaminya dulu. Jadi yang mungkin pekan depan kita kaitkan saja dengan kait berkait ya dari tema yang pertama. Makanya di Sahabat Kelight kalau melewatkan hari Jumat sehari apa sepekan aja itu kemarin ngomongin apa ya lupa. Kita sambungin terus. Karena kan yang kemarin juga yang pekan lalu kita bahas tetap di pekan ini. Kayak itu apa tarik nafas dulu.
1: Tarik nafas. Yang jelasin tema untuk minggu depan masih sangat bermanfaat buat kita, yaitu menjadi agar hidup kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Jadi lebih baiklah kehidupan kita.
0: Iya.
1: Jadi kita akan fokus ke diri kita bukan kepada orang lain.
0: Iya.
1: Mungkin gitu ya.
0: Walaupun ya itu tadi faktor eksternal begitu deras menderah kita ya. Tapi kita harus self love lah, self love ya. Mencintai diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu di apa? Didominasi oleh faktor eksternal, kita menjadi budak seperti tadi ya.
1: Betul.
0: Malah jadi apa ya dipermainkan oleh lingkungan kita. Oke, terima kasih Pak Asep atas segala pencerahannya untuk pekan ini. Mudah-mudahan pekan depan tapi mohon maaf Siti, nanti pekan depan saya tidak ada di Bandung.
1: Tapi ada di hati.
0: Tapi ada di hati, maksudnya saya akan ikut dengerin aja ya.
1: Siap.
0: Untuk sahabat-sahabat kalian, saya ucapkan terima kasih yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kebersamaan Spirit Dual Mind Motivation bersama sahabat Asep Ridrit Karana. Dan tentunya mohon maaf jika ada kesalahan dari penyiar. Mungkin Pak Asep ingin menyampaikan closing statement-nya.
1: Closing statement-nya, ikutin pepatah orang Jerman. Bukan cuacanya yang buruk, tapi boleh jadi kostummu yang salah. Silakanlah terjemahkan masing-masing.
0: Tang nyalahkan batur lah istilahnya.
1: Jadi bukan cuacanya yang buruk, boleh jadi kostummu yang salah. Jadi jangan nyalahkan keadaan di luar, tapi boleh jadi sikap kitanya yang salah, salah meresponnya.
0: Oke. Baik, terima kasih super sekali.
1: Jadi ingat siapa tuh?
0: Super sekali. Terima kasih Pak Asep, mudah-mudahan kita bisa bercanda-bercanda ya. Terus supaya mencairkan suasana.
1: Iya. Akhir pekan itu ya, kita udah hampir seminggu kerja, aktivitas gitu ya.
0: Iya.
1: Tertawa itu mengeluarkan hormon, namanya hormon endorfin, hormon
0: kebahagiaan.
1: Pak Adil, tapi ingat Pak Adil ya, satu batang rokok kata dokter itu mengurangi umur satu hari, satu batang rokok. Kebahagiaan nambah umur dua hari. Jadi satu batang rokok, kata dokter, ngurangi umur satu hari. Kebahagiaan nambah umur dua hari. Saya nanya, Pak Adil ngerokok bahagia atau tidak?
0: Bahagia.
1: Lanjutkan, Pak Adil.
0: Baik, sahabat kelain. Ini akan bertentangan dengan dokter Indra. Sampai jumpa ya, Pak Asep ya. Mudah-mudahan ketemu lagi. Senang sekali pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kelain kita. Sudahi morning review kita dalam program Spiritual Mind Motivation. Kita ketemu lagi di pekan depan. Bandung's inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds. K-Life FM. Hai, Pak Rowi. Serius amat, makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
3: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
3: Boleh tuh, alamatnya di mana?
4: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.go.id.

pkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan, mudah bekerja, dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

107.1 KLite FM Bandung's Inspiring Sound. Dengan berakhirnya lagu Queen dengan Killer Queen tadi, mengakhiri kebersamaan kita pula dalam morning review kita untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Saya ucapkan terima kasih atas segala atensi sahabat-sahabat KLite yang ikut bergabung di

pagi hari ini, dan saya mohon maaf ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kehilafan yang saya sampaikan untuk sahabat Kelly pagi hari. Tetap semangat sahabat Kelly, tetap sehat dan juga tetap bahagia. Sampai jumpa, saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiring sounds.

birds and toads.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
2: On 107.1.
3: K-Lite.
1: Bandung,

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. K-Light.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071kliteefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Anda? Alhamdulillahirrohmanirrohim. Terima kasih atas doanya. Alhamdulillah hari Jumat ini saya bisa kembali lagi menemani Anda, sahabat Kelight, di Tell to Tell. Hari ini di hari yang keberapa ini? Hari yang ke-7 ya. Di tanggal ini, hari ini kalau tidak salah Angga Andika ulang tahun loh. Selamat ulang tahun untuk Kang Angga Andika. Sehat-sehat selalu. Dan juga untuk Anda semua, sahabat Kelight, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama dengan Tell to Tell di 0812-23-1972. Kita akan sama-sama, yang lagi Jumatan silakan Jumatan, yang enggak Jumatan silakan saja langsung bergabung di 0812-23-1972.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, sahabat Kelight, itu tadi lagu yang disuka oleh Bang Ayes yang suka dengan tali kasihnya Ricky Basuki ya, Niagara ya. Baik, ini katanya ya happy birthday Kang Angga, wish you all the best katanya. Iya nih Kang Angga ulang tahun hari ini. Terus katanya untuk VO Ricky Basuki yang dikirim ke Kang Angga, mungkin untuk ulang tahun Kelight ya. Baik, nanti saya tanyain deh ya. Iya, lagi pada Jumatan ini. Baik, terus kemudian juga terima kasih Bang Ayah, salam untuk keluarga Mbak Desi, nanti lagunya sementara akan dihadirkan. Dan tentu saja untuk Anda sahabat Kelight, silakan lo ya Anda bergabung di Tell to Tell. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda di 0812-203-1972. Ngomongin soal jalanan kota Bandung ya sahabat Kelight, ini memang kalau Anda punya putra-putri yang baru saja belajar mengemudi gitu, memang harus disampaikan pada putra-putri kita yang baru belajar mengemudi itu harus punya mental yang kuat. Ya kan? Keadaan jalanan kota Bandung ketika kita belajar nyetir dengan mereka belajar nyetir itu kan beda banget ya. Kalau dulu tahun 90-an katakanlah seperti itu kan, juga jalanan kota Bandung ini jauh berbeda begitu. Saya ingat betul gitu ketika pertama kali belajar nyetir tuh SMA gitu ya. Terus juga jalanan kota Bandungnya betul-betul apa ya, enak begitu. Dan juga kayaknya gak terlalu emosian. Kayak kalau sekarang aduh ya Allah, yang namanya motor kadang-kadang nelikung seenaknya. Belum lagi kadang-kadang ada juga di beberapa jalanan kota Bandung yang masih ada beca begitu ya. Wah pokoknya mah belum angkot dan lain sebagainya. Atau juga sesama pengendara roda 4 begitu sahabat Kela. Jadi saya sih cuma pengen ngingetin aja bagi Anda sekarang ini barangkali sedang berada di jalanan kota Bandung, hati-hati berkendara, harus tetap fokus. Kalau betul-betul itu kita berdoa itu pasti. Lalu kemudian kita juga harus fokus sahabat Kelight, karena ya itu tadi begitu ada saja yang bikin apa ya, bikin emosi kalau kita tidak kuat mental, ada yang tiba-tiba nyerobot lah apalagi itu, betul-betul harus fokus. Dan insya Allah kita semuanya diberikan keselamatan. Saya juga ingin mengingatkan nih untuk Anda sahabat Kelight, mohon maaf nih ya, saya, tadi ketika dalam perjalanan ke sini saya melihat ada ibu yang sedang menjemput anaknya sekolah memakai kendaraan roda 2, memakai motor. Saya nggak ngerti bagaimana pikirannya gitu ya. Dia membonceng anaknya, dia di helm, dia memakai helm, sementara anaknya tidak menggunakan helm. Ya na'udzubillah mindalik ya, kita tidak ingin sesuatu terjadi memang, tapi kan harus juga mengantisipasi, namanya full body contact ketika memakai motor itu harus memakai helm, apalagi anak yang masih SD begitu ya. Jadi saya mengingatkan aja untuk Anda nih para pengguna kendaraan roda 2 yang hendak berpergian atau hendak menjemput anaknya, helm buat anak itu harus. Tidak peduli apakah anaknya masih kecil, justru harus gitu loh ya. Justru itu harus diberikan helm, kan sekarang banyak helm untuk anak kecil. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Dan kalau memang anaknya memang masih usia kecil, saya pikir ditalikan saja begitu ya ke badan kita begitu. Kalau misalnya kita mengemudi, ditalikan saja. Takutnya kan mereka ngantuk ada di belakang gitu dan menggunakan helm begitu ya. Ya, yang pasti sahabat Kelight, insya Allah kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan dimanapun kita berada begitu, dan selamat sampai ke tujuan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, itu tadi ada untuk Budi Doremi. Lagunya maksudnya menyentuh sekali ke dalam hati begitu ya. Budi Doremi salah satu new entry di K-Light FM, sahabat K-Light, yang bisa Anda request. Jadi karena bukan cuma lagu barat saja, tapi lagu Indonesia juga ada begitu ya. Mbak Desi sudah diputar lagunya, lalu kemudian juga untuk Bang Ayas juga ya sudah diputar lagunya. Ada Kang Apeh yang suka dengan salah satu lagu favorit saya, ini dari Gino Padilla, sebentar akan saya hadirkan. Juga ada Ibu Edith di Ciwaruga juga, terima kasih Bu Edith lagunya, dan terima kasih juga doanya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, sehat-sehat selalu dan bahagia juga untuk Ibu ya. Lagunya sebentar akan dihadirkan. Dan kemudian juga ada itu lagunya gak ada deh kayaknya, Bu Anita, Oscar Harris ya. Gak ada kayaknya lagunya. gak ada Bu Anita, bisa diputar lagu yang lain ya. Untuk semua sahabat K-Light, silakan Bu Anita pilih lagu yang lain. Kemudian juga apa kabar ini Mbak Susi, Masya Allah, kemana aja, boleh dong, boleh request. Tapi kayaknya udah rada-rada penuh hampir sebelum jam 1. Jadi coba kita lihat ya, bisa terputar apa tidak sebelum jam 1 siang ya. Ya sudah, nanti saya akan bacakan kembali sahabat K-Light dan Kang Apeh, juga Ibu Edith, dan yang belum terputar mungkin nanti akan saya putarkan sudah jam 1 siang, karena ini Tal Total menemani Anda.

Ternyata saya juga masuk ke Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sudah hampir pukul 1 siang, sahabat ke Light. Dan Ibu Anita sudah diputar lagunya, Bu Edith juga sudah diputar, Kang Ape sudah diputar. Dan untuk Mbak Susi dan yang lainnya akan saya hadirkan sesudah interval kedua. Jadi di interval kedua begitu ya, sesudah jam 1 siang untuk sahabat Jul, sahabat Henry dan yang lain, akan saya putarkan dan akan saya bacakan nanti ya. Satu informasi dulu dari BPR Gunadana Mitra Sembada atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, sahabat Kelai. Di BPRGM kita bisa nabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM ini bisa gampang banget gitu ya, syaratnya gampang dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji, BPRGM juga siap membantu Anda. Keren ya pokoknya ya BPRGM ini ya. Untuk sahabat Kelight silahkan, semua yang butuh kredit jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung dan hubungi 022-422-2244 atau 0821-2858-761. Sekali lagi 022-422-2244 atau 0821-2855-8761.

0: sekitar 30-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
1: Pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Karena saya pun sebagai kepala sekolah.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, dua karyawan toko emas ditangkap polisi. Pulihkan trotoar dan sempadan sungai, Pemprov Jabar bongkar 317 bangunan liar di Jalan Kesambi Cirebon. Di Kota Bandung, ratusan siswa tidak bisa belajar karena bangunan sekolah digembok. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama manajemen RSUD Dr. Soekarjo bertindak tegas menanggapi polemik ujaran kebencian di media sosial oleh seorang oknum pegawai terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jajaran manajemen rumah sakit memastikan telah memanggil pelaku dan menjatuhkan sanksi disiplin serta menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap profesional dan bebas diskriminasi.
3: Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh aksi seorang staf administrasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya bernama Norma Zahara. Melalui akun media thread miliknya, Norma melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang sempat mengeluhkan waktu tunggu di sebuah rumah sakit rujukan nasional hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas di masyarakat. Meski pelaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, perbuatan pribadi Zahara terlanjur mencoreng nama baik instansi. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Dr. Budi Tirmadi menegaskan, tindakan oknum NZ sama sekali tidak mewakili institusi.
4: Itu adalah karyawan staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya. Sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan, kami juga berkonsultasi dan BKPSDM dan inspektorat.
3: Penanganan kasus ini turut dikawal langsung Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi. Saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kamis 6 Agustus, Fiman menjelaskan pegawai bersangkutan merupakan tenaga administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
5: Direktur Beserta Jajaran telah melaksanakan arahan dari saya, tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku, yang bersangkutan adalah P3K. Itu sudah diberikan juga hukuman, sanksi sesuai dengan aturan.
3: Fiman menambahkan, sanksi administratif awal telah dijatuhkan, sementara keputusan lanjutan akan mengikuti aturan disiplin P3K. Pemkot Tasikmalaya mengimbau seluruh aparatur pelayanan publik untuk senantiasa menjaga etika berkomunikasi, termasuk saat menggunakan media sosial pribadi.
2: Polsek Gunung Putri mengungkap dugaan penggelapan perhiasan emas yang melibatkan dua karyawan toko emas di Mall Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus menyebabkan pemilik toko mengalami kerugian hingga 635 juta lebih. Penyidik mengamankan dua perempuan berinisial J dan T setelah menerima laporan dari rekan kerja yang mencurigai aktivitas keduanya.
6: Kasus ini terungkap setelah rekan kerja pelaku menaruh curiga terhadap gerak-gerik keduanya. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan logam mulia seberat 0,1 gram serta sejumlah perhiasan emas di dalam tas salah satu terduga pelaku. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemilik toko yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Putri. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku diduga melakukan aksi penggelapan sejak Mei hingga Juli 2026. Uang hasil penjualan diduga digunakan untuk membeli berbagai barang di antaranya perhiasan, logam mulia, jam tangan, dan sebuah tablet. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai Rp635.666.900.
7: Laporan masyarakat, yaitu salah satu pemilik usaha toko perhiasan di Kota Wisata yang mengaku mengalami kerugian. Diduga pelakunya adalah dua orang perempuan yang merupakan karyawan dari PT tersebut yang bekerja sebagai sales.
6: Kedua terduga pelaku kini ditahan di Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 486 KUHP dan atau pasal 488 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
2: Sebanyak 317 objek berupa bangunan liar dan reklame di sepanjang jalan Kesambi Kota Cirebon ditertibkan Pemprov Jabar. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sesuai peruntukannya.
8: Petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses penertiban. Dua unit alat berat dikerahkan guna membongkar bangunan liar yang berdiri di atas trotoar dan sempadan sungai. Berdasarkan data pemerintah, penertiban menyasar 213 bangunan liar dan 104 reklame. Hingga siang hari, proses pembongkaran baru mencapai sekitar 30-40%. Petugas mengalami kendala karena banyak bangunan permanen yang masih ditempati warga. Pemerintah pun memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan tempat sebelum pembongkaran dilanjutkan. Sebelum penertiban, pemerintah mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pemilik bangunan. Petugas juga membantu proses pemindahan barang milik warga sejak malam hari agar penertiban berlangsung tertib dan kondusif. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cirebon M. Lutfi Iqbal mengatakan proses penertiban berlangsung kondusif meski sempat mendapat protes dari sejumlah warga yang terdampak pembongkaran tempat tinggal maupun tempat usahanya.
0: Sampai jam 11 siang ini mungkin baru tercapai mungkin sekitar 30-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
8: Pemerintah menegaskan tidak memberikan kompensasi kepada pedagang karena menempati lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Pedagang diminta mencari lokasi usaha yang legal agar dapat tetap menjalankan usahanya. Pemerintah mentargetkan pembongkaran selesai sesuai jadwal. Selanjutnya, puing-puing bangunan akan dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sekaligus mewujudkan kawasan jalan Kesambi yang tertib dan tertata.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Sukabumi Kota mengungkap 36 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama periode April hingga 30 Juli 2026. Sebanyak 43 tersangka yang diduga berperan sebagai kurir maupun pengedar diamankan.
9: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan kasus yang diungkap terdiri atas 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, serta 7 kasus peredaran obat keras terbatas. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti. Seluruh kasus itu diungkap di 36 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
10: Kasus yang berhasil diungkap 24 kasus.
9: Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan. Mereka dijerat undang-undang tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup disesuaikan dengan peran dan barang bukti yang dimiliki.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net. Sedikitnya 900 orang siswa SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung tidak bisa masuk sekolah akibat gerbang sekolah disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada Kamis 6 Agustus.
12: Buntut sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung tersebut memaksa para siswa yang sudah datang dipulangkan dan menjalani proses belajar mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Arni, salah satu orang tua siswa, mengaku kecewa atas penyegelan gedung sekolah tersebut sehingga mengganggu proses belajar siswa.
13: Emang pada dipulangin gitu, anak-anak udah pada datang ke sini, jadi sekolah di rumah aja gitu kan. Parah banget, jadi kehambat belajarnya.
12: Sementara itu, Kepala SDN 026 Bojongloa, Agus Muhammad Fajari mengatakan, saat kejadian sudah ada siswa yang berada di kelas masing-masing. Namun karena situasi tidak kondusif dan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, akhirnya para siswa dibubarkan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Agus, ahli waris sama sekali tidak memberi informasi apapun terkait proses penyegelan. Saat kejadian, sempat timbul perselisihan antara guru dengan orang-orang yang melakukan penyegelan. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari ini Jumat 7 Agustus 2026 sambil melihat situasi lebih kondusif. Jika situasinya belum membaik, sekolah rencananya akan mengalihkan proses pembelajaran ke tempat lain.
1: Saya juga pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Apakah maksudnya mau seperti apa? Karena saya pun sebagai kepala sekolah, saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu kan dari pemerintah Kota Bandung. Karena apapun tanah sekolah itu adalah milik pemerintah Kota Bandung.
12: Sekedar untuk diketahui, masalah di SDN 026 Bojongloa sempat mencuat dan menjadi sorotan pada tahun 2024 lalu. Saat itu siswa di sana hanya bisa pasrah menerima kenyataan lantaran tempat belajar mereka akan direlokasi karena tersandera masalah sengketa lahan. Pemicunya terjadi karena ada sejumlah ahli waris yang mengklaim atas kepemilikan lahan SDN 026 Bojongloa ke pengadilan pada tahun 2017 silam. Setelah perkaranya bergulir hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada tahun 2022, Pemkot Bandung harus merelakan lahan sekolah tersebut karena kalah mempertahankan lahannya.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. 80s.

0: Шикарно!
1: Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound Sahabat Kelight. Sudah interval kedua kita, sudah 26 menit lepas dari pukul 1 siang. Udah makan siang belum Anda? Udahlah ya, pastinya ya. Kalau belum atau perutnya kerubuk-kerubuk, kecuali kalau memang Anda lagi saum sunnah di hari Kamis, Jumat, Sabtu begitu ya. Ya, selamat saum sunnah. Ini biasanya untuk perempuan yang mengkodok begitu saumnya. Sahabat Kelight, saya di sini menemani Anda tentu saja, dan terima kasih banyak untuk Mbak Susi. Halo Mbak Susi. Ih, senang banget. Kata Mbak Susi katanya selama ini udah lama enggak request, terdampar di beberapa tempat di Asia Tengah dan Asia Selatan, termasuk di Maldives. Wah, Masya Allah, luar biasa, keren banget nih. Meeting dan juga workshop itu keren banget Mbak. Pokoknya sehat-sehat, semangat ya, bahagia selalu, banyak rezekinya Mbak Susi. Terima kasih sudah kembali lagi request. Lagunya tadi sudah diputar ya, dari Desert Rose, Desert Rose-nya Sting. Terus kemudian juga ada sahabat Mulyadi yang suka dengan When You Tell Me That You Love Me dari Dino Rose. Dan juga ada sahabat Sugiarto, Pak Sugi, yang suka dengan Just For-nya Richard Cosciante. Okay, lalu kemudian juga ada sahabat Jul yang suka dengan Menghujam Jantungku Tompi, sudah saya persiapkan ini. Kemudian juga ada sahabat Henry di Taman Kopo Indah yang suka dengan lagu dari mendiang Utali Kumahua yang berduet dengan Tri Utami. Itu lagunya happening banget ketika itu ya, mungkinkah terjadi. Terus kemudian juga Debbie Gibson, apa aja deh bebas judulnya, yang penting enakan, katanya, kata Mbak Rika di Kejaksaan. Apa tuh ya? Mau yang mana? Mau Lost in Your Eyes atau Out of the Blue atau apa? Out of the Blue aja gitu ya Mbak Rika ya. Terus kemudian juga lagu Natalie Imbruglia yang Torn, disuka oleh sahabat Adi. Ditunggu lagunya, mudah-mudahan terputar semuanya ini sebelum jam 1 siang ya sahabat Kelight. Dan saya juga ingetin nih, karena hari ini gak ada talk show, jadi saya buka requestnya sampai pukul 3 sore aja. Tapi ngomongin soal Mbak Rika ini ya, Mbak Rika tadi komen juga, iya Mbak kesel katanya. Tadi kan saya ngomongin soal gimana kekesalan saya gitu ya, ngelihat, mohon maaf nih, ibu-ibu yang jemput anaknya, ibunya sih di helm, pakai helm gitu ya, karena dia pakai motor kan. Nah anaknya di belakang, udah mah, ya takutnya ngantuk, terus anaknya gak pakai helm juga. Kalau menurut saya ya, walaupun anaknya, justru ketika anaknya masih kecil ya tetap harus pakai helm, orang balita aja pakai helm, apalagi ini anak SD kan, ya kan. Terus juga kata Mbak Rika, ini kesel lagi tuh, sama saya juga kayak kesel banget kalau lihat anak yang dibonceng motor, terus anaknya tuh diberdiriin. Emang sih maksudnya tuh untuk maksudnya anaknya pasti pengen kayak gitu gitu ya. Maksudnya seneng gitu diberdirikan gitu. Tapi auzubillah mindalik ya, kalau misalnya ngerem mendadak lah anaknya, na'udzubillah, astagfirullahalazim. Jadi aduh udah deh, nomor satu benar-benar utamakan keselamatan ya. Kalau menurut saya gitu ya, kalau misalnya Anda masih punya balita, jangan deh dinaik-naikin gitu anaknya ke diberdirikan gitu, memakai motor kayaknya, aduh enggak. Dan harus tetap menggunakan helm, apalagi kalau misalnya Anda mau menggunakan kendaraan roda 2 tersebut dengan jarak jauh gitu ya. Dan sekali lagi untuk ibu-ibu, para ibu-ibu yang mengemudikan kendaraan roda 2 juga, saya pikir itu sudah SOP-nya lah, kalau misalnya menjemput anak itu harus menggunakan helm. Nah, kalau misalnya lupa bawa helm, ya balik lagi gitu aja, atau digosenin kayak apa kayak gitu ya. Yang penting keselamatannya insya Allah selalu terjaga, itu sih ya. Okay, nanti akan saya putarkan satu persatu sahabat Kelight. Oh ini kata Mbak Susi, Debbie Gibson, kalau kata Kang Tommy sukanya yang anak muda kecil. Iya, Electric Youth ya. Cuma kayak siang-siang, aduh, coba deh kita lihat kayaknya Out of the Blue aja ya Mbak Rika ya. Terima kasih Mbak Susi, nanti saya sampaikan salamnya sama Kang Tommy ya. Dan Menghujam Jantungku disuka oleh sahabat Jul dan yang lain-lainnya yang tadi sudah saya bacakan, kan saya putarkan satu persatu menemani apapun aktivitas di siang ini sahabat.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star. Membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

107,1 KLIR FM Bandung's Inspiring Sound. Ini lagunya happening banget ya. Saya ingat banget deh tahun 90-an kalau gak salah ya, 90-an awal. Lagu dari mendiang Utha Likumahua dan Tri Utami ini menjadi hit sahabat Kelight. Dan ya seperti tahun 90-an juga kan ada ya acara-acara request di radio, bahkan mungkin banyak sekali gitu ketika itu. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang banyak sekali dipinta oleh sahabat Kelight ketika itu. Bahkan sampai sekarang sudah puluhan tahun tapi masih tetap saja lagu ini masih banyak yang suka dan masih banyak yang request begitu ya. Duet yang luar biasa dari mendiang Utha Likumahua dan juga Tri Utami. Ya itulah ya, ketika Tuhan Yang Maha Kuasa sudah mengambil kembali begitu, tapi karyanya masih tetap terus abadi. Masya Allah, luar biasa Utha Likumahua. Dan Tri Utami masih tetap berkarya, dan juga kemarin kita lihat juga ya bersama dengan Krakatau, luar biasa sahabat Kelight. Baik, sudah diputar ya tadi untuk sahabat Henny di Taman Kopo Indah, dan juga untuk sahabat Yusuf Dava Ibrahim sudah diputar tadi Donald Jones-nya You Know That I Love You. Terus kemudian juga Mbak Rika di Kejaksaan, Debbie Gibson Out of the Blue juga sudah diputar lagunya. Dan sahabat Jul juga sudah diputar. Terus tadi juga sahabat Mulyadi, sahabat Pak Sugi juga, sahabat sahabat-sahabat Kelight yang belum bergabung, silahkan untuk Anda nanti bergabung di Teltulta. Sahabat Adi, untuk sahabat Adi yang ada di mana ini, Mas Adi, oh ada di Bandung ya, Mas Adi Fanani. Nanti lagunya dari Natalie Imbruglia akan saya hadirkan untuk Anda sahabat Kelight. Dan tentu saja untuk Ibu Ucu, terima kasih banyak Ibu doanya, amin, amin. Ibu sehat-sehat selalu ya. Nanti lagunya akan saya putarkan Bastian Ragasnya abis berita jam 2 ya Bu, karena berita jam 2 siang dulu kita harus simak dari jurnal PRSNI. Abis itu saya akan kembali lagi menemani Anda. Dan masih ada banyak sekali slot request ya, jadi belum penuh untuk di interval ketiga. Silahkan untuk Anda bergabung di 0812-203-1972. Tapi bagi Anda yang belum mengikuti atau pengen kegiatan Setia Budi Fun Walk, yang belum daftar, nah ini silahkan ya, masih terbuka kesempatan untuk Anda. Karena ini Setia Budi Fun Walk 2.0 ini, Mystery Unlock Asian Edition, ini sudah hadir sahabat Kelight. Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, pasangan, atau siapapun lah ya yang ingin Anda ajak gitu untuk menikmati satu hari penuh keseruan dan juga pengalaman seru bersama dengan Setia Budi Summarecon Bandung. Caranya gampang, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA di 0815-730-49550. Bisa langsung datang ke Setia Budi Supermarket, tapi ini fun walk-nya di Setia Budi Summarecon ya. Terus kemudian pendaftarannya silahkan, masih ada waktu sampai 19 Agustus 2026. Dan eventnya kalau tidak salah tanggal 29 ya. Kalau misalnya kemarin Anda lihat di YouTube-nya bersama dengan Wanda Wardani dan juga Ibu Nita dari Setia Budi Supermarket, itu kalau tidak salah tanggal 29 Agustus. Nah silahkan Anda menjadi bagian dari kemeriahan Setia Budi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ditunggu di sana di garis start dan ditunggu di Setia Budi Summarecon Bandung.

bersamanya. Usai bekukan izin Videotron, Pemkot selidiki dugaan keterlibatan ASN. Ahli waris diminta tidak segel sekolah. Pemprov Jabar ambil alih.

menyusul kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan untuk meningkatkan visibilitas sebuah videotron di arena padel di simpang jalan LLRE Marta Dinata Jalan Cihapit. Selain menyegel videotron, proses perizinannya dibekukan sementara sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengelola videotron merupakan perusahaan yang berbeda dengan pengelola lapangan

0: dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan.
1: Setelah kita kaji memang bahwa perusahaan yang mengajukan izin untuk gedung Padel 69 di Jalan RM Martinata dan perusahaan yang mengajukan izin untuk Videotron di atas gedung tersebut, itu dua perusahaan yang berbeda. Terbukti ternyata mereka yang memotong pohon itu adalah orang-orang yang bekerja untuk perusahaan Videotron tersebut, dan mereka mengakui bahwa memotong pohon tujuannya agar tidak menghalangi Videotron. Maka sanksi yang diberikan oleh kami adalah memberikan sanksi maksimum sesuai dengan perda kepada para pelaku, dan perusahaan Videotronnya disegel total.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gufron meminta kepada ahli waris agar tidak menyegel sekolah yang sedang aktif digunakan untuk kegiatan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi digemboknya pagar depan SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung oleh ahli waris pemilik lahan, sehingga ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah. Penggembokan dilakukan menyusul sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul tersebut. Asep mengatakan pihaknya sedang berupaya mengganti lahan untuk sekolah, namun masih menemui beberapa kendala berupa lokasi maupun perizinan dari warga setempat.
2: Jangan dulu ada proses penggembokan, ya, jangan sampai proses belajar mengajar anak-anak itu terjadi lagi. Kenapa hal itu? Karena kita juga sudah melakukan upaya. Pemerintah Kota Bandung sudah beli tanah, bahkan sudah menganggarkan di tahun sekarang. Dalam proses pelaksanaan ada penolakan dari warga masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Karena emang jujur ya, untuk mencari lahan yang luas ya dan memenuhi syarat sekolah dasar tidak mudah yang kita bayangkan di Bojongloa Kidul dan begitu. Nah, kemarin dengan kemendesakan kita beli tanah di Kelurahan Cibaduyut

1 DPRD Kota Bandung Tony Wijaya menegaskan dalam pelaksanaannya revitalisasi harus diperkuat dengan regulasi sebagai acuan pembangunan. Menurutnya pembenahan gedung bukan sekedar memperbaiki fasilitas tapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata

frequencies.

seharusnya diselenggarakan 2027, MTK-nya bukan 2026. Tetapi karena saya tidak mau membebani daerah, maka MTK-nya dilaksanakan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Sate, di Pusdai, di Masjid Gedung Sate, dan di Masjid Al-Jabar. Penyelenggaraan MTK kemarin nggak ada kaitannya dengan urusan hibah-muhibah, kaitannya dengan mundurnya tuan rumah.

0: 1 tahun. Saat ini koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung mencapai 600 ekor lebih yang meliputi berbagai spesies fauna.
1: Tim kiper burung, tim dokter dan nungsu dan fauna land, kemudian head keeper dan kurator, dan beberapa tenaga pendukung lainnya melakukan vaksinasi terhadap 200 lebih burung yang ada di Bandung Zoo. Alhamdulillah vaksin dilakukan dalam waktu hampir 3 jam, semua burung mendapatkan vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dalam rangka antisipasi berbagai penyakit.
0: Ribuan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong dimusnahkan dengan cara digunting menggunakan alat khusus. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, sebanyak 1.172 knalpot brong tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan melalui pendekatan persuasif hingga penegakan hukum di lapangan. Sebelum melakukan penindakan, pihaknya lebih dahulu mengedepankan langkah edukasi kepada masyarakat lewat Babin Kamtibmas. Menurut Kapolrestabes, penindakan dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan knalpot brong terutama pada malam hari. Karena itu pihaknya menyampaikan apresiasi kepada warga yang secara sukarela menyerahkan knalpot brong kepada kepolisian melalui para babi.

Kawasan Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung. Mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Alhamdulillah kita sudah berada di interval ketiga ya sahabat Kelight, sudah 21 menit lepas dari pukul 2 siang. Dan bicara soal cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, ini saya lihat sih agak mendung ya. Gak tahu deh, kayak gerimis gitu. Tapi saya juga gak tahu apakah ini penglihatan saya aja gitu dari balik jendela studio Kelight atau bagaimana. Enggak sih, enggak mendung, cuman enggak mendung, enggak gerimis, cuman agak mendung gitu. Ya sudahlah ya, apapun cuaca di luar sana, yang pasti harus tetap happy. Karena hati yang bersyukur selalu happy, walaupun ya namanya hidup kadang ada up and down-nya gitu ya. Dan juga oh ya, kita juga ikut bangga ya akan kemenangan Persib, walaupun tidak mendapatkan juara pertama di Piala Presiden, tapi kan melihat effort-nya begitu ya, melihat saya juga nggak ngelihat sih pertandingannya, tidak melihat detail begitu. Tapi menurut kabar yang saya baca, memang kan juga banyak personil dari tim Persib itu yang bergabung ke timnas kalau tidak salah. Dan diturunkan pemain-pemain baru, dan ya kita apresiasi lah effortnya begitu ya. Selamat untuk Persib yang sudah mendapatkan juara kedua kalau tidak salah. Memang betul piala presidennya itu dimenangkan oleh Persebaya, tapi kita tetap harus bangga karena menurut kita sih Persib tetap juara, ya kan sahabat Kelight. Okay, kita sudah bersama di Tell to Tell sudah hampir 2 jam lebih sahabat, dan ada ada Mbak Rosita yang suka dengan Cha-Cha-Cha Bruno Mars, sudah diputar ya. Kata Kang Apeh kayaknya gak akan hujan deh di sini, panas. Iya ya, apa siwer saya ya matanya ya. Saya lihat di sini kayaknya agak-agak mendung gitu. Enggak ya. Aduh, terima kasih Kang Apeh. Ini untuk Mbak Rika di Kejaksaan. Iya, pasti ya yang namanya kangen sama almarhumah ibu itu luar biasalah kangennya. Itu kalau hanya orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh ibu tercinta saja begitu yang tahu bagaimana rasanya rindu kepada ibu begitu. Karena ya itu tidak ada yang bisa menggantikan cinta dan kasih sayang seorang ibu menurut saya. Walaupun mungkin kita berusaha untuk berusaha untuk menegar-negarkan diri begitu ketika ditinggalkan oleh ibunda tercinta, tapi wah rasanya luar biasa. Mbak Rika, mohon maaf saya nggak bisa putar lagi lagu yang Anda minta karena memang satu lagu satu orang begitu ya, nggak apa-apa ya Mbak Rika ya. Tapi Al-Fatihah untuk orang tua Mbak Rika, dan saya punya satu lagu untuk Mbak Rika di Kejaksaan yang katanya lagi kangen sama ibunya. Sama saya juga kangen banget sama almarhumah ibu saya, dan kebetulan yang menyanyikan lagu ini juga sudah tinggal wafat oleh almarhumah ibunya. Untuk Mbak Rika di Kejaksaan, dan juga untuk Anda semuanya, untuk Hedi teman saya, untuk Teh Yuke, untuk Teh Nike juga, untuk Irvi teman-teman saya juga, untuk Ria yang sudah tinggalkan wafat ibunda tercinta, pasti tahu bagaimana rasanya rindu kepada ibunda kita yang sudah wafat.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Mah Bandung, so inspiring, sound sahabat Kelight. Oke, ini lagunya luar biasa ya, dari Mas Yofi Widianto yang berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi ganteng ini. Ada Rio Febrian, ada Kang Hedi Yunus, ada Marcel, ada Kang Fatur, terus juga ada Dudi Oris ya. Itu keren-keren banget. Rio Febrian, Fatur, Hedi Yunus, Marcel, Dudi Oris, itu lima penyanyi-penyanyi yang luar biasa begitu ya, penyanyi-penyanyi pria yang luar biasa yang menyanyikan lagu Sumpah Cintaku, buah karya dari Yofi Widianto. Lagunya faithful banget gitu ya. Jadi ceritanya tentang cowok yang ya agak-agak belok sebentar gitu. Bukan belok-belok gimana ya, maksudnya maksudnya agak-agak kelain hati sebentar gitu. Terus balik lagi sama pasangannya, diterima dan alhamdulillah bersatu kembali gitu. Masya Allah ya. Bukan belok yang lain, itu mah gak boleh, itu mah harus lurus-lurus terus, laki-laki sama perempuan gitu dong, ya kan sahabat Kelight. Ya sudah, kita sudah hampir pukul 3 sore ya sahabat Kelight. Dan saya juga ingin menyapa untuk apa kabar ini untuk Mbak Novi, terus juga Mas Anton di Pasteur, dalam mengga request Mas Antoni juga ya. Hari ini sekali lagi 7 Agustus ada yang ulang tahun, nanti bentar lagi menemani ya sahabat Angga Andika, Mbak Susi. Hari ini Kang Angga ulang tahun. Terus juga Mbak Nila di Dago apa kabar. Kemudian juga ada Mbak Sofi, Mbak Omi di Gerlong. Terus juga Mbak Nonon, sehat-sehat selalu. Dan juga untuk semua sahabat Kelight dimanapun pun Anda berada, yang gak dengerin, gak request tapi tetap dengerin Kelight FM, terima kasih loh ya. Di tengah gempuran media yang luar biasa, tapi Anda tetap mendengarkan radio itu, Masya Allah banget deh, terima kasih. Apalagi yang masih suka request gitu ya, terima kasih banyak. Dan untuk Anda yang sekarang ini sedang berada di jalanan kota Bandung sambil dengerin Kelight FM juga, terima kasih banyak.

inspiring sounds I have at Kill Light. Oke, itu tadi duo Ten Sharp dari Belanda ya. Kadang-kadang dicap sebagai grup one hit wonder gitu karena ya mereka terkenal dengan lagu hits awal tahun 90-an aja, 91, 92 gitu. Kalau tidak salah lagu You, terus As I Remember, dan juga Can You Feel My Love atau apa ya, lupa deh saya. Anggota band tersebut adalah, duo tersebut adalah Marcel Kaptein dan juga Neil Harms gitu. Aduh, saya kalau salah apa namanya spellingnya koreksi ya. Tapi ini lagu yang disuka oleh Mas oleh Anda, Mas Antoni. Terima kasih banyak loh sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kang Angga. Nanti Kang Angga sebentar lagi kan menemani. Oh, Kang Angga ulang tahun katanya. Wah, iya. Nanti boleh disapa langsung saja Kang Angganya, nanti kan akan menemani ya. Mbak Novi, terima kasih banyak sampai merem melek katanya. Terus dengerin ke Lada FM. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Saya senang banget bisa apa namanya ke Lada FM bisa menjadi bagian dari aktivitas Anda. Tapi saya harus pamit dulu karena sudah jam 3 sore dan ya itu tadi sudah ada yang ulang tahun yang akan menemani ya sahabat Kelight. Terima kasih banyak atas semua atensinya. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya doakan saja supaya kita semuanya sehat. Supaya saya bisa tetap, supaya saya sehat bisa tetap terus menemani Anda ya. Salam untuk keluarga tercinta, untuk orang-orang terdekat. Have a great weekend untuk Anda semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung Sisbali Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, bahagia sekali Kak Dika bisa hadir bersama Anda di sore ini di Afternoon Light Jumat 7 Agustus 2026. Seperti biasa, Anda akan menyimak informasi-informasi yang terkait dengan teknologi. Dan saya belum dapat konfirmasi hari ini, sahabat Kelight, apakah Pak Ustadz Yusuf sudah sehat dan bisa on air kembali. Karena hari Rabu kemarin beliau masih flu berat katanya, ya. Kita berdoa supaya agar Pak Ustadz lekas sembuh dan kita bisa berkumpul kembali bersama di Stairway to Heaven. Selamat sore sahabat Kelight, selamat bergabung. Kita akan bersama-sama hingga pukul 18 nanti.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Siswani Sound 107,1 FM. Sahabat kalian, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan atau kuota rollover. Namun, kapan operator wajib menyediakan pilihan paket internet rollover? Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI mengungkapkan bahwa putusan MK soal kewajiban menyediakan pilihan paket internet rollover belum bisa langsung diterapkan. Industri masih menunggu peraturan Menteri Komunikasi dan Digital sebagai aturan pelaksana. Direktur Eksekutif ATSI Marwan Basir mengatakan putusan MK mengubah ketentuan dalam undang-undang sehingga membutuhkan regulasi turunan agar dapat dijalankan oleh seluruh operator seluler. Dan Marwan menjelaskan bahwa pemerintah juga akan memberikan masa transisi kepada industri sebelum aturan tersebut diberlakukan secara penuh. Menurutnya, ATSI juga belum menjadwalkan pembahasan resmi dengan Komdigi terkait hal ini. Dan kendati demikian, ia memastikan bahwa operator siap mematuhi ketentuan terbaru mengikuti aturan pelaksana yang nantinya ditertibkan oleh Komdigi.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10.

Bandung Sismarisa 107,1 FM. Sahabat Gelit, Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso buka suara tentang ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap sensus ekonomi 2026. Dia menegaskan hal ini diduga dipicu minimnya komunikasi publik dan maraknya hoax yang beredar di media sosial. Tulus menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat. Dan Tulus menyarankan Badan Pusat Statistik atau BPS perlu melibatkan lembaga penyiaran untuk memperluas sosialisasi. Dia mengusulkan sosialisasi dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, program talk show, hingga penyisipan pesan dalam program hiburan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memahami tujuan sensus, dapat mengenali petugas resmi, serta mengetahui bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya. Dan Tulus menegaskan kolaborasi antara media penyiaran dan penyelenggara sensus penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi 2026. Sementara Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik nasional. Menurutnya, jaminan tersebut merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan BPS menjaga kerahasiaan data responden. Dalam proses pendataan, nomor induk kependudukan atau NIK hanya digunakan untuk memverifikasi identitas melalui sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil guna memastikan kualitas data statistik.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bandung.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz?
2: Gimana kelihatannya?
1: Sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Segar. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat K-Light yang waktu itu saya informasikan Pak Ustadz tidak bisa siaran karena flu berat. Sehingga banyak doa yang terkirim melalui WhatsApp.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir bersama kita di sore ini sahabat K-Light. Dan pembahasan kita masih sama tentang Al-Fatihah sebagai doa ya di hari Jumat ini 7 Agustus 2026. 23 Safar 1448 Hijriah. Dan di Tadarus Al-Quran seperti biasa Anda juga bisa bergabung sahabat K-Light. Silakan di 0812-203-1972 atau juga Anda bisa bergabung melalui Zoom. Anda bisa bertanya di sana melalui voice juga bisa seperti Mas Ismail nanti boleh silakan telepon. Silakan Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang Allah muliakan, alhamdulillah hampir seminggu lebih saya tidak hadir di program Stairway to Heaven via Zoom ini karena memang satu karena perjalanan ke luar kota, yang kedua ternyata pulangnya sakit. Lengkaplah sudah gitu. Tapi berkat doa makbulnya sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sore ini kita bisa kembali bersua via Zoom melanjutkan kajian tentang surat Al-Fatihah. Beberapa saat yang lalu kita sudah mempelajari kembali tentunya karena memang saya yakin betul surat Al-Fatihah ini tidak pernah berhenti dipelajari tapi juga tidak akan bisa berharap selesai. Karena apa? Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seringkali saya sampaikan, semua kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, pokok-pokoknya ada di Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran, wa kullu ma fil Quran, fil Fatihah. Seluruh isi Al-Quran, pokok-pokok isinya ada di Al-Fatihah. Wa kullu ma fil Fatihah, fil Basmalah. Semua yang di Fatihah itu intinya Basmalah. Wa kullu ma fil Basmalah, fil Ba. Inti basmalah itu adalah ba, dan ba itu intinya titik. Titik itulah Maha Esa, lambang, simbol Maha Esa, Maha Tunggalnya, Maha Segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mempelajari Al-Fatihah tidak akan pernah habis, karena memang sama dengan mempelajari seluruh Al-Quran. Hanya karena manusia punya faktor jenuh, sehingga apa? Sehingga memang hanya beberapa bagian saja yang sering dipelajari. Nah, tempo hari kita sudah membahas surat Al-Fatihah sebagai bagian awal dari Al-Quran. Nah, yang kedua, saat ini kita akan bicara Al-Fatihah sebagai doa. Ada satu poin yang tidak kalah pentingnya, yaitu Al-Fatihah sebagai bacaan pokok sholat. Dan yang keempat baru itu nanti Al-Fatihah dari petunjuk-petunjuk apa yang seharusnya minimal kita dapat dari surat Al-Fatihah itu. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai hidayah petunjuk. Nah, Al-Quran seluruhnya itu petunjuk yang kemudian disaripatikan dalam Al-Fatihah, maka pertanyaannya menjadi petunjuk-petunjuk apa saja yang paling penting kita peroleh dari surat Al-Fatihah itu. Nah, berkenaan dengan Al-Fatihah sebagai doa, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, yang saya bahasakan Al-Fatihah itu doa nomor satu. Nah, begitu ya, doa terbaik nomor satu. Yang keduanya nanti itu yang sudah kita bahas adalah doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang berikutnya adalah doa keberkahan. Nah, itu tiga strata doa dalam agama Islam. Yang tertinggi ternyata Al-Fatihah. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nah, kalau zikir yang tertinggi itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini sambungannya, wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Dan seutama-utama doa itu adalah alhamdulillah. Apa maksudnya alhamdulillah di situ? Salah satu nama dari sekian banyak nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Yang kesimpulannya, kalau mau zikir yang paling tinggi nilainya, fungsinya dan segala macamnya adalah la ilaha illallah. Nah, kalau mau berdoa dari segala doa tanpa ada satupun yang menyamai apalagi menandingi, itu adalah Al-Fatihah. Nah, tinggal sekarang kita lakukan evaluasi. Jangan-jangan kita termasuk orang yang suka mengkoleksi macam-macam doa begitu, sementara tidak peduli dengan peningkatan kualitas bacaan surat Al-Fatihah. Nah, padahal ini adalah doa dari segala doa. Salah satu contoh yang paling gampang, bismillahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau kita satu hal dari sisi Al-Fatihah surat bismillah ini, apa kata Nabi? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Fahuwa abtar. Segala hal yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu cacat. Lawan kata cacat adalah sempurna. Kalau begitu, masya Allah, bismillahirrahmanirrahim itu saja bisa membuat segala sesuatu itu menjadi sempurna. Nah, sekarang kita dalam hidup mau mendapatkan kesempurnaan apa? Misalnya saja yang paling gampang, kalau kita mau lakukan survei begitu, barangkali tidak salah. Kalau kita tanya, Pak, Bu, sehari-harinya yang ada dalam pikiran dan keinginan dalam doa itu yang paling utama apa? Rizki misalnya. Nah, gitu ya. Yeah. Rizki, setelah itu baru apa-apa-apa-apa dan seterusnya gitu. Nah, terus kalau ditanya balik, kan punya surat Al-Fatihah. Bisa jadi yang kita ajak ngobrol balik bertanya, emangnya surat Al-Fatihah itu doa untuk rizki? Nah, begitu.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Yeah. Saking tidak biasanya. Padahal baru baca bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang maha rahman, maha rahim. Pertanyaannya, wujud rahman rahim Allah termasuk memberi rizki apa tidak? Jawabannya pasti iya. Kenapa kita tidak intensifkan misalnya, ya rahman, ya rahim, warzukni, ya rahman, ya rahim, warzukni. Tiga kata itu saja selesai semua kalau urusannya rizki. Wahai Allah yang maha rahman, maha rahim, maha kasih sayang, maha pemberi, berikan hamba rizki. Nggak usah lama-lama, hanya singkat seperti itu saja. Nah, cuman masalahnya kan kita suka mengoleksi pisau, tapi tidak suka mengasah pisau. Nah, gitu. Nabi mengatakan begini, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Nah, pertanyaannya, senjata itu yang diharapkan efektivitasnya apa jumlahnya. Nah, begitu ya. Kalau sahabat-sahabat sekalian di dapur, barangkali di rumah, kita lebih baik mengoleksi banyak pisau atau pisau yang terbatas tapi setiap saat siap digunakan. Nah, itulah kira-kira filosofinya Nabi menyatakan doa itu senjata orang beriman. Senjata itu tidak perlu banyak-banyak sesungguhnya dari sisi kuantitas. Tetapi kalau satu saja efektif, nah, senjata multifungsi, oh itu luar biasa. Dan itu adalah Al-Fatihah. Nah, kalau mau Fatihahnya kepanjangan, ya sudah bismillah saja. Bismillah pun kepanjangan, ya Rahman, ya Rahim, selesai. Lisan kita jangan pernah berhenti. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Hati kita Allah Maha tahu minta apa. Nah, ini cara ya. Ini caranya kita berdoa. Untuk menguatkan ini, Kang Angga tolong dibuka surat Bani Israel. Surat Bani Israel. Surat Al-Kahfi. Maaf, surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Nah, nanti kan menjadi lebih mantap. Ya. Ini baru yang namanya Ar-Rahman Ya Rahim. Caranya kita berdoa dengan Ya Rahman Ya Rahim itu enggak usah susah-susah. Ya, lisan kita basahi terus dengan Ya Rahman Ya Rahim, tapi jangan hanya di lisan. Mintanya apa? Mintanya dalam hati.
1: Surat lisan, berapa Pak Izzat? Ayat berapa?
2: Ayat 110 bagian hampir akhir.
1: Ya.
2: Qulidullah awidur rahman. Coba baca terjemahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam syalatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.
2: Nah, di situ ayatnya jelas, qulidu Allah, serulah Allah. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan, disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita

0: Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan ke dan seterusnya. Nah, tinggal lesan kita terus, ya Rahman, ya Rahim, hati kita memohon kepada Allah. Nanti kalau sudah terus begitu, otomatis ya Rahman, ya Rahim itu sudah ada dalam hati, sehingga setiap saat, walaupun lesan kita tidak menyatakan apa-apa, hati kita yang menyatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Itu Allah Maha tahu hambaku ini perlu apa. Kok hatinya selalu memanggil-manggilku. Nah, Allah yang akan mengatur. Ah, demikian itu sekelumit sekelumit tentang tata cara kita menjadikan Al-Fatihah sebagai doa. Kita diskusikan. Terima kasih.
1: Baik. Baik, terima kasih Kang Sony sudah bergabung dan sudah nulis banyak. Ini kayaknya satu minggu balas dendam ini.
0: Alhamdulillah.
1: Saya langsung bacaan punya Kang Sony, Pak Ustadz ya.
0: Baik, silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, kan saya tidak tahu dan tidak hafal jika bepergian doanya. Apakah boleh membaca surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir? Dan pokoknya Fatihah kalau boleh untuk semua permulaan dalam kebaikan. Contohnya mau bertemu Dewan Jabar pakai Al-Fatihah biar pertemuannya jadi amal soleh.
0: Boleh. Bukan saja boleh, tapi sangat dianjurkan. Karena apa? Karena Nabi memang pernah menyatakan Al-Fatihah itu lima kuriat laha. Surat Al-Fatihah itu doa dari segala doa tergantung maksud yang membacanya. Nah, begitu. Tergantung maksud yang membacanya. Oleh karena itu, kalau mau bepergian, begini. Di dalam Al-Fatihah salah satunya itu ada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, begitu. Wa Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Apa yang disebut ibadah? Ibadah itu adalah segala proses hidup, menjalani hidup itu adalah ibadah. Karena apa? Karena kita tahu Allah ciptakan jin dan manusia itu tidak ada tujuan lain kecuali supaya beribadah. Nah, oleh karena itu menjalani hidup ini adalah ibadah. Nah, itu saja doanya adalah wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu minta pertolongan. Berarti apa? Dari surat Al-Fatihah itu kita minta pertolongan kepada Allah terhadap seluruh laku kehidupan kita. Karena itu merupakan perintah Allah dan sekaligus ibadah. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau Nabi menyatakan Fatihah itu adalah doa segala doa. Apalagi Kang Sony tadi mau ketemu Dewan. Biar, nah, begitu ya. Biar sama-sama pertemuannya, pertemuan yang baik. Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Supaya baik yang datang sebagai rakyat, maupun yang menerima sebagai wakilnya, hatinya sama-sama dibuka oleh Allah untuk mendialogkan kepentingan bersama. Al-Fatihah. Al-Fatihah ingat arti harfiahnya adalah pembuka. Oleh karena itu, ketika mau berangkat pertemuan, baca Al-Fatihah. Apa maksudnya? Supaya siratal mustaqim tidak melenceng kemana-mana. Begitu ya. Supaya hatinya saling terbuka antara rakyat dan wakilnya untuk mendialogkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kepentingan bersama. Tidak terhingga muatan doa dari surat Al-Fatihah. Demikian, Kang Sony.
1: Ya. Kangen setelah Pak Kiai dan Kang Angga, STH itu sumber ilmu katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ini pertanyaan kedua. Pak Kiai, boleh tidak habis sholat berjamaah langsung pulang? Karena ada sesuatu harus dibereskan. Saya lakukan saking dunia dan akhirat bisa ditunaikan. Sholat berjamaah di masjid bisa dilakukan. Janji kepada orang terpenuhi. Kalau di rumah suka terlalaikan, malah fokus kepada pekerjaan. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz.
0: Boleh, ya, boleh.

0: Nah, coba dibacakan surat Al-Jumu'ah. Nah, begitu ya. Pertanyaan ini sangat bagus karena apa? Setiap habis sholat biasanya wiridan lama-lama. Nah, pertanyaannya begini, apa iya Nabi itu suka wiridan habis sholat itu lama-lama? Ternyata tidak. Wiridannya itu singkat-singkat. Nah, hanya para ulama kita supaya semakin bagus, maka wiridan-wiridan tentu dirangkai sekian banyak sehingga menjadi sangat lama. Nah, pertanyaan Kang Song ini sangat-sangat bagus. Kalau kita mau pendekatan secara fikih, doa, spirit, zikir setelah sholat itu hukumnya apa? Nah, begitu nanti. Berikutnya, kalau memenuhi janji kepada orang lain, hukumnya apa? Nah, begitu. Kalau ilmunya cukup, akan bisa pendekatannya bisa sangat hebat seperti itu. Wirid zikir setelah sholat tidak ada yang wajib, semuanya hukumnya sunnah. Sementara pemenuhan janji dengan klien, dengan sahabat, apalagi dengan keluarga, sangat boleh jadi itu adalah janji-janji yang wajib dipenuhi. Nah, dalam kaidah bersyariat, al-wajib muqaddamun ala sunnah, yang wajib hendaknya didahulukan. Oleh karena itu, dalam surat Al-Jumu'ah itu, ayat 9 barangkali,
1: ayat
0: atau
1: 9.
0: Ayat 8. Ya.
1: Ya ayyuhallazina amanu.
0: Sesudahnya.
1: Itu ayat 9 itu Pak Ustaz.
0: Iya, sesudahnya.
1: Berarti 10.
0: Heeh.
1: Fa iza
0: qudiyatish shalatu.
1: Ya.
0: Nah, supaya satu paket enggak apa-apa dimulai dari ya ayyuhallazina amanu.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
0: Kalau ada seruan azan, segera. Nah, setelah sholat, apakah sebaiknya seperti apa? Nah, ayat berikutnya.
1: Ya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung.
0: Itu terjemahnya ada yang kurang. Ya. Jadi, fa idza qudiyatish sholat fantashiru fil ard. Ketika sudah ditunaikan sholat, maka segeralah kembali bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ya. Pertanyaannya, mencari rizki itu sunnah apa wajib?
1: Wajib.
0: Wajib, itu tanggung jawab keluarga, pribadi, dan segala macamnya. Sementara zikir wirid itu secara fikihnya adalah sunnah. Nah, oleh karena itu tidak dilarang. Justru yang salah tapi menjadi kebiasaan seolah-olah bagus, habis Jumatan, terik matahari di luar panas, maka kemudian ngobrolnya lama-lama, bahkan ngobrol di masjid. Nah, nanti akan bisa menjadi kajian yang menarik. Mana yang lebih berpahala, ngobrol di masjid atau kembali bekerja? Nah, itu pentingnya kita mempertajam pemahaman ilmu kita supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu validitas syariatnya semakin kuat. Nah, kesimpulannya Kang Sony, begitu habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah ya Rab, atas pertolonganmu hamba telah menunaikan sholat, terimalah dengan sempurna. Sudah, langsung kembali ke tempat kerja untuk mencari karunia Allah. Pesan ayat 10 seperti itu. Demikian, Kang Sony, terima kasih.
1: Iya. Kita ke Ibu Titi. Ibu Titi Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa dalam lindungannya.
0: Amin.
1: Pertanyaan pertama, jika seorang sering membaca ihdinas siratal mustaqim, perubahan apa yang seharusnya terlihat dalam dirinya?
0: Yang pertama ihdinas, ya. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya wahai Allah, tunjukkan hamba jalan yang lurus. Pertama, sebelum terlihat apa tidak terlihat, kenapa ini perlu saya berikan catatan Bu Titi dan sahabat-sahabat yang lain, hasil doa tidak selalu terlihat kasat mata secara fisik. Bukankah kalau orang itu makin kaya sangat menyembunyikan hartanya, tidak semua dipamerkan tampak secara fisik. Nah, begitu ya. Oleh karena itu pemberian-pemberian Allah terhadap diri kita itu yang tampak nyata itu sangat terbatas. Yang sangat tidak terbatas justru sangat berharga adalah yang tidak tampak. Soal kesehatan. Memang orang yang sehat itu tampak. Tampak segar, tampak. Itu secara fisik. Nah, sekarang mana kesehatan yang juga tidak kalah penting, bahkan lebih penting, kesehatan tubuh yang tampak apa yang tidak tampak? Nah, itu kita sekali waktu perlu merenungkan. Ini stimulan dari pertanyaan Bu Titi ini. Salah satu yang tidak tampak adalah jiwa. Nah, berarti apa? Kalau kita sehat secara fisik, bagus. Tapi na'udzubillah, bayangkan secara fisik sehat, tapi jiwanya tidak sehat. Kira-kira akan diboyong kemana, Kang Angga? Gitu ya. Nah, jadi Bu Titi dan sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan kita bahwa dengan ihdinas siratal mustaqim itu, yang artinya mohon petunjuk, mohon kepada Allah supaya diberikan jalan yang lurus, itu indikator ya fisiknya seperti apa? Nah, sebelum kita menjawab indikator fisik seperti apa, layak kita renungkan ternyata. Nah, begitu. Pemberian Allah yang berupa non-fisik itu justru tidak kalah pentingnya. Contohnya tadi, sehat fisik penting. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah sehat rohani. Nah, begitu. Sehat rohani. Oleh karena itu, siapa yang memperbanyak ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, satu hal yang sudah pasti jelas dan ini paling mahal harganya, itu adalah dibimbing, mendapatkan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan bimbingan selalu oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti secara fisik tampak. Tampaknya apa? Tidak mudah terjerumus kesalahan. Mulai dari pikiran, namanya hidayah itu, hidayah yang utama adalah iman. Iman itu urusan hati. Maka kalau orang ihdinas siratal mustaqim, iman di hatinya akan dipelihara oleh Allah. Dan itu adalah pangkal segalanya. Setelah itu, karena imannya terpelihara, maka sensitivitas terhadap kesalahannya akan semakin kuat, sehingga tidak mudah terjebak kesalahan. Sudah seperti itu, nanti pikirannya akan terjaga. Matanya, lesannya, langkahnya, semuanya akan terjaga. Nah, kalau tidak mudah terjebak kesalahan, maka orang itu tidak mudah merasa susah dalam hidupnya. Tapi kalau seseorang itu mudah terjebak kesalahan, maka dia akan sangat merasa akan ada dalam kondisi serba salah. Tidak sengaja melakukan ini ternyata salah. Nah, dari kesalahan itu ada penyesalan. Penyesalan itu adalah termasuk bagian dari derita hidup. Ah, itu kira-kira singkatnya begitu Bu Titi. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu mohon kepada Allah agar diberikan hidayah jalan yang lurus, itu artinya penguatan iman. Kalau imannya kuat, maka akan terbimbing segala aspek yang positif. Dan itu adalah kunci ketenangan hidup. Baik.
1: Ya. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana Al-Fatihah mengajarkan kita adab dalam berdoa?
0: Adab dalam berdoa itu kewajibannya dulu lakukan baru nuntut hak. Ya begitu ya. Yeah. Jadi ini bukan hanya adab berdoa tapi adab hidup. Iyyaka na'budu. Wahai Allah, hanya kepadamu hamba beribadah. Ini artinya kewajiban. Nah, kemudian berikutnya wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah kewajibannya dipenuhi, baru haknya ditanya. Dalam ini petunjuk penting, dalam kehidupan ini yang rusak apa? Orang lebih banyak menuntut hak daripada memenuhi kewajiban. Nah, begitu. Lebih banyak menuntut hak daripada sadar terhadap kewajibannya. Padahal Al-Fatihah mengajarkannya tidak begitu. Laksanakan dulu kewajibannya, penuhi dulu kewajibannya. Berupa apa? Dalam Al-Fatihah adalah ibadah kepada Allah. Baru setelah itu minta pertolongan. Nah, sekarang sebaliknya, kalau ada orang lebih banyak menuntut hak daripada melakukan kewajibannya, kira-kira orang itu seperti apa?
1: Nggak tahu diri, Mas.
0: Nggak tahu diri. Nah, pertanyaan Bu Titik saya kira tidak bermaksud menyindir kita, tetapi memperjelas persoalan dalam kehidupan ini betapa banyak orang yang tidak sadar dia tidak tahu diri. Buktinya apa? Lebih menuntut hak daripada kewajiban. Padahal agama mengajarkan nggak begitu. Tunaikan dulu kewajibannya, baru haknya diminta. Kepada Allah saja begitu kok. Oleh karena itu jangan heran dan bahkan bukan basa-basi, tidak sedikit para ulama itu justru merasa malu banyak minta kepada Allah. Kenapa begitu? Karena beliau merasa, para ulama-ulama yang demikian hebat makam spiritualnya itu sadar betul. Lah, saya memenuhi kewajibanku sebagai hamba kepada Allah saja tidak seberapa. Masa kita menuntut banyak-banyak? Kita diberikan sehat, diberikan bisa makan, ini sudah sangat luar biasa. Nah, tapi kan manusia tidak begitu pada umumnya. Ini persoalan kalau Kang Angga tadi tidak tahu diri, dalam kurungnya orang yang tidak sadar diri. Orang yang tidak sadar diri. Ah, ini menyangkut adab. Jadi adab dalam berdoa, penuhi dulu kewajiban. Kalau sudah kewajiban dipenuhi, sebetulnya Allah tidak perlu diminta. Nah, dengan kita menunjukkan ketaatan, Allah Maha tahu hambaku ini sebenarnya perlu apa sih? Kok kalau sholat itu sujudnya sampai seperti itu? Tidak terucap minta apapun, tapi dari air matanya tidak pernah berhenti. Allah Maha tahu. Nah, begitu. Oleh karena itu, yang kedua, banyak orang yang ketika berdoa habis sholat itu tidak mengucapkan apa-apa. Hanya mengangkat tangan, dari air matanya, tapi tidak berhenti. Nah, di situ hatinya berkecamuk kepada Allah. Tidak terucap apapun. Tapi Allah Maha tahu hambanya meminta apa. Dan itu sekaligus adab kehidupan. Dahulukan kewajiban, baru menuntut hak. Itu adalah hidup yang tahu diri, kata Kang Angga tadi. Baik.
1: Ya. Pertanyaan ketiga, apa makna permohonan ihdinash shiratal mustaqim dalam kehidupan sehari-hari?
0: Ya, makna kehidupan sehari-hari yang paling simpel ya tadi. Dengan ihdinash shiratal mustaqim, maka langkah-langkahnya dipelihara oleh Allah, tidak banyak terjebak kesalahan, tidak banyak terjebak dosa. Bagaimana kaitannya dengan rezeki dan kehidupan? Jelas, orang yang banyak dosa, rezekinya bisa ditutup oleh Allah. Sebaliknya, kalau banyak dosa, kalau rezekinya melimpah, itu bukan rezeki. Itu adalah panyungkun dari Allah, supaya makin produktif dosanya. Saya ulang, kalau dalam kehidupan, itu dari ihdinash shiratal mustaqim itu, semakin mendapatkan hidayah Allah, perilakunya makin benar. Kalau perilaku benar, maka keran rezekinya akan dibuka oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada orang perilakunya tidak benar, tapi rezekinya terus melimpah, itu namanya panyungkun dari Allah. Agar apa? Agar rezeki itu menjadikan dia lebih produktif dalam berbuat dosa. Dan itu ujungnya malapetaka bagi manusia yang bersangkutan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian sahabat.
1: Ya, baik. Ini dari Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah katanya Stairway to Heaven kembali on air. Hatur nuhun Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat walafiat selalu, diberikan kelancaran dan keselamatan.
0: Amin, amin untuk semua.
1: Pertanyaannya, bolehkah surat Al-Fatihah dikirimkan khusus untuk diri sendiri? Misalkan khususon pil jasadi ruhani kalbu saya bin titik-titik. Semoga ya. Titik-titik barokati Al-Fatihah gitu.
0: Iya. Secara langsung Nabi tidak mengajarkan begitu. Karena sesungguhnya Al-Fatihah sebagai doa, segala doa itu tergantung kita maksud membacanya untuk siapa dan kemana. Nah, itu. Jadi bagaimana kok ada istilah memfatihai, mendoakan diri sendiri? Ya boleh-boleh saja. Karena di dalam surat At-Tahrim, ayat 6 tuh yang sering dikutip oleh Kang Angga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu. Nah, salah satu cara memelihara diri adalah berdoa. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan berdoa. Mohon perlindungan dari setan terkutuk, perlindungan kepada Allah Sang Maha Pelindung. Itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, kalau kita Fatihah kita yakini sebagai doa, segala doa, kita baca, kemudian maksudnya mendoakan diri sendiri, kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Nah, tapi praktek yang seperti tadi, Al-Fatihah tu li nafsi, Fatihah untuk diriku sendiri. Nah, Nabi tidak mengajarkan langsung seperti itu. Jadi cukup saja dibaca Al-Fatihah ketika sampai ayat misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita mohon kepada Allah untuk diri ini supaya apa? Karena dengan ihdinash shiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, itu sudah segala-galanya. Nah, begitu Kang Dedi.
1: Iya. Baik. Silakan sahabat Kilat yang ingin bertanya di 0812-203-1972. Untuk di Zoom juga silakan bisa langsung buka mic-nya atau typing. Nah, ini Ibu Zula ini. Sebentar. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Pak Ustadz dengan Kang Angga, sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Sudah sembuh barangkali. Alhamdulillah. Pak Wisa, begini, di masjid di dekat saya itu kan sekarang lagi bulan Safar, jadi ada diadakan apa rebo wekasan. Nah, setelah itu dari ustaznya itu dibagi ini ada dikasih kayak surat-surat kayak apa? Seperti tanda gitu, itu katanya tolong dipasang di jendela, yang satunya di pintu atau yang dibawa kemana-mana. Pertanyaan saya, bagaimana dengan adanya seperti isi begitu, apakah itu termasuk juga tidak diperbolehkan oleh agama Islam atau bagaimana ya? Jadi saya juga bingung harusnya bagaimana Ustazah.
0: Baik.
2: Demikian, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama soal rebo wekasan. Nah, kenapa seperti sakral bahkan cenderung menakutkan? Nah, itu sebetulnya kalau dalam catatan itu hanya pengalaman sejarah. Tapi tidak ada, apalagi ayat, hadis pun tidak ada yang menyatakan bahwa rabu wekasan itu begini begitu dan segala macamnya, itu tidak ada. Itu satu. Jadi itu berdasarkan pengalaman sejarah, ya, perjalanan para ulama yang punya rentang waktu yang cukup panjang dari generasi ke generasi, itu punya pengalaman, oh kalau rebo ini begini-begini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang intinya rebo kawasan itu adalah salah satu dijadikan momentum untuk berdoa. Karena itu berkaitan dengan keyakinan ada berbagai bala yang kemudian perlu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu adalah sebuah keyakinan berdasarkan catatan sejarah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah? Boleh, boleh-boleh saja. Mau rebo wekasan, mau ahad wekasan, mau Jumat barokah, mau segala macam, itu yang namanya minta perlindungan kepada Allah sebuah keharusan. Tadi saya sebut ayatnya, Bu Zule ya. Ayat 6 surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu. Jadi memang meminta perlindungan kepada Allah itu perintah agama. Nah, perintah agama. Oleh karena itu, salah satu waktu kalau kita mau pakai istilah atau momentum Rabu Wekasan tidak dilarang. Nah, tidak dilarang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menggunakan sesuatu tadi itu, ya, apakah itu berupa tulisan, berupa apapun, itu namanya simbolik. Apakah itu menentukan selamat tidaknya? Jelas tidak. Yang menentukan itu doanya kepada Allah. Itu hanya sekedar simbolik saja. Ya. Kalau tidak pakai seperti itu bagaimana? Apakah doanya tidak makbul? Tidak. Itu tidak mempengaruhi doa. Nah, justru berfungsinya sesuatu itu tergantung dengan doanya. Jangan dibalik. Bukan doanya tergantung sesuatu. Nah, begitu ya. Bukan doanya yang tergantung sesuatu, tetapi sesuatu itu ada manfaatnya tergantung doanya. Nah, begitu. Jangan seperti kalau kita starter motor, karena motornya masih bagus, jadi kalau enggak bismillah pun juga enggak apa-apa, hidup-hidup juga. Nanti kalau sudah 2-3 kali enggak bisa hidup, baru bismillahnya serius. Nah, jangan. Jadi itu kebalik seolah-olah, ya, seolah-olah bismillahnya itu ngikuti aktivitas. Padahal tidak. Justru bismillahnya itulah yang mengawal sebuah aktivitas. Jadi, dipasang di jendela, dipasang di pintu, dan segala macam, itu hanya makna simbolik saja yang tidak mempengaruhi doa. Adapun yang diijabah oleh Allah bukan simbolik fisiknya, tetapi doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Iya, Ibu Zule masih typing. Baik, sambil menunggu sahabat-sahabat Kelet untuk bertanya. Begini Pak Ustadz, saya pernah mendengar ya, dalam sebuah media. Oh, Mas Ismail, kita terima dulu Pak Ustadz.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai dan Kang Angga.
0: Alhamdulillah.
3: Nggih, kalau di Jawa Timur itu Pak Kiai, untuk Rebo Pungkasan ya dibilang kami itu katanya diyakini Allah itu menurunkan 1000 bala katanya. Iya. Nah, terus waktu itu memang ada salah seorang kiai sepuh dari Jember, udah almarhum sekarang. Beliau bilang jawabannya persis seperti yang jenengan terangkan barusan. Itu rujukan dari sisi hukum Islamnya memang tidak ada acuannya katanya dari mujarobat katanya begitu Pak Yai. Terus saya ingat sekali dapat keterangan itu 27 tahun yang lalu waktu saya masih kecil Pak Yai.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi apa yang penjenengan terangkan itu seolah-olah merefresh kembali begitu Pak Yai.
0: Iya.
3: Nggih. Nah, terus kalau yang masalah ya kalau yang masalah doa aja tadi Pak ya yang ditulis itu juga ada salah seorang kiai sepuh dari Jawa Timur tuh yang bilang ya yang namanya doa itu tidak hanya terpancang pada satu cara katanya, bisa diangan-angan, bisa diucapkan, bisa juga dituliskan katanya. Ketika tulisan doa dari orang yang dipercayai makbul doa itu sampai bawa-bawa, ya itu ya artinya memang sebagai ya benar katanya Pak Nyai tadi sebagai simbol bahwasanya ya doanya itu masih menyertai begitulah Pak Yai betul. Jadi saya seolah-olah merefresh kembali itu. Terima kasih Pak Yai penjelasannya Pak Yai. Nah, terus yang dimaksud dengan itu Pak Yai wifik dengan tamimah itu artinya apa ya Pak Yai? Terus bagaimana itu dalam buku bisa Pak Yai mohon dipertegas masalah ini Pak Yai. Menarik ini Pak Yai sehubungan dengan Rebo Wekasan di bulan Safar. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali menjawab pertanyaan Mas Ismail, orang itu yang dianjurkan kalau punya mangga, gitu Mas Ismail ya dan sahabat-sahabat sekalian. Kalau punya mangga itu yang dianjurkan membawa pisau atau mengupas mangganya. maksud saya ini sebagai satu ilustrasi, walaupun pisau itu dibawa-bawa, tapi kemudian tidak mau digunakan untuk mengupas mangga, nah begitu. Itu kira-kira fungsinya tidak optimal. Sama dengan tadi, membawa coretan, membawa tulisan, membawa segala macam. Supaya lebih paham lagi, yang disuruh itu membaca Al-Quran apa membawa Al-Quran? Nah, begitu ya. Yang berpahala yang disuruh itu baca Al-Quran, bukan membawa Al-Quran. Yang disuruh oleh Allah itu berdoa, bukan ngantongi catatan doa. Nah, saya ulang Mas Ismail ya. Jadi, yang disuruh oleh Allah tadi salah satunya ayat 110 surat Bani Israel yang dibaca Kang Angga di awal siaran tadi. Qul idu'ullah awidu'ur rahman. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, hendaknya mereka menyeru Allah. Yang disuruh itu menyeru Allah, bukan membawa catatan lafal Allah dikantongi di saku. Nah, yang disuruh itu berdoalah kepada Allah. Yang disuruh berdoa, bukan ngantongi catatan doa. Nah, oleh karena itu, tadi akhirnya sampailah kepada pertanyaan Kang Ismail. Ada namanya wafak-wafak itu ya bolehlah. Benda sesuatu yang di situ ada tulisannya doa. Tadi misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ditulis di kertas, kemudian dilipat kecil, kemudian ditaruh di saku. Itu namanya wafak. Nah, tamaim itu dari kata tamimah. Tamimah itu adalah tali bundelan. Nah, kalau Mas Ismail waktu kecil barangkali oleh bapak ibunya, nah supaya tidak mudah masuk angin, maka dikasih sabuk dikasih ikat pinggang terbuat dari kain. Nah, di dalam ikat pinggang itu ada bundelan sesuatu dan isinya doa. Nah, itu namanya tamaim. Tapi pesan Nabi, ya, jangan meyakini bendanya yang berpengaruh kepada Allah. Tidak. Yang mempengaruhi ijabah Allah adalah doanya. Nah, itu penegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ditanya, mana yang lebih baik, berdoa apa membawa catatan doa? Jelas berdoa. Jelas berdoa, itu yang jelas disuruh oleh Al-Quran. Berdoa, bukan bawalah catatan doa. Tidak ada kalimat yang begitu. Demikian Mas Ismail, terima kasih. Semoga menjadi ilmu ya kita semua.
1: Baik. Nah, ini pertanyaan dari Bu Zule yang ditulis nih. Pak Ustaz, apakah yang dengan media sesuatu ditempelkan, apakah itu dianggap syirik, Pak Ustaz?
0: Enggak, asal kita tidak meyakini itu yang punya pengaruh, enggak syirik. Tapi yang meyakini, oh yang bikin doa saya makbul adalah ini. Nah, itu yang dimaksudkan syirik. Nah, begitu ya. Yang dimaksudkan syirik. Oleh karena itu, para ulama yang sangat hati-hati, ya begitu preventif, maka tidak mau yang begitu. Karena itu bisa mempengaruhi pikiran. Nah, bisa mempengaruhi pikiran. Sama dengan orang-orang jahiliyah waktu di Makkah itu, mereka masuk masjid. Tapi ternyata di dalam masjid itu mereka membawa patungnya masing-masing. Sehingga mereka memuja patungnya, bukan memuja bersujud semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kepada Allah tapi doanya kepada selain Allah. Nah, itu termasuk syirik. Begitu. Jadi syirik itu bukan menyembah kepada selain Allah, tapi bergantung kepada selain Allah walaupun pada pihak yang lain dia pun juga bersujud kepada Allah. Itulah yang disebut syirik. Begitu.
1: Ya. Baik, ini pertanyaan tambahan dari Ibu Titi. Pak Ustaz, mohon penjelasannya mengenai perbedaan penggunaan kata kami untuk Allah dan kami untuk hamba.
0: Iya. Kalau kami untuk Allah itu satu menunjukkan keagungan, yang kedua kekuasaan Allah yang diwujudkan dalam kata kami di samping makna keagungan, itu adalah wujud terwujudnya sesuatu itu ada keterlibatan pihak lain. Salah satu contoh, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, berikan hamba petunjuk jalan yang lurus. Hidayah itu hakikatnya dari Allah. Tetapi kenapa Allah mencontohkan Al-Fatihah pakai kami? Nah, begitu, itu karena ada faktor-faktor lain. Hidayah Allah datang karena ilmu, ilmu melalui ulama ada keterlibatan yang lain. Hidayah Allah karena ikra membaca, ilmu membaca buku, maka penulis buku itu terlibat di dalam proses hidayah. Nah, begitu ya. Itu bedanya na untuk kami, walaupun itu maksudnya misalnya Allah seorang diri, tapi misalnya menggunakan kami, itu artinya apa? Wujud kuasa Allah dalam ayat itu melibatkan yang lain. Tapi kalau bagi manusia, itu semata-mata memang melibatkan yang lain. Contoh ihdina tadi itu. Demikian.
1: Ya. Baik. Ini dari Kang Nunu, sahabat Nunu di Antapani. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, apa hukumnya meminta doa kepada orang nonis Alkitab, di mana katanya doanya manjur?
0: Iya. Kalau doa, ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi minta doa kepada tadi apa pertanyaan?
1: Nonis, non Muslim.
0: Non Muslim. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Katanya doanya makbul, begitu. Kita tanya kepada akidah kita. Seorang non-muslim, kita kira-kira model ibadahnya, doanya seperti apa? Gitu kan? Apakah kita yakin namanya juga non-muslim, dia tidak bersyahadat dan dia tidak bertauhid. Kalaulah berdoa, nah begitu, itu tentu saja alamat permohonannya kepada yang tidak tauhid itu. Nah, begitu ya. Oleh karena itu, ini termasuk bagian dari syubhat. Nah, kata Nabi, kalau syubhat sesuatu yang meragukan, lebih baik tinggalkan. Kemudian yang kedua, katanya doanya makbul. Kata siapa? Nah, begitu ya. Kata siapa? Apakah tidak lebih baik mengikuti Al-Quran? Coba Kang Angga dibacakan surat Al-Baqarah, rangkaian ayat puasa yang di situ kaitannya dengan doa. Biasanya kalau menjelaskan doa, biasanya para penceramah, mubaligh, khatib, ajengan, kiai, ustadz tidak lepas dari ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uji budak watadai idaan, falias tajibuli wal yuk minubi la allahum yarshudun. Ayat 185 barangkali coba dicek.
1: 185. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang ditentukan itu.
0: Berikutnya. Berikutnya kalau gitu, 186.
1: Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku.
0: Iya.
1: Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
0: Ya. Jadi doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada sesama muslim, orang-orang yang kita yakini kesolehannya seperti apa? Dianjurkan oleh Nabi. Saya pernah cerita, suatu saat suatu sore Nabi sedang ngobrol dengan para sahabat, tiba-tiba sahabat Umar datang. Cak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, setelah greeting secukupnya, ternyata Nabi bertanya, ada perlu apa ya Umar? Saya besok mau umrah ya Rasulullah. Oleh karena itu saya silaturahim saat ini, saya mohon pamit, mohon doa. Ya. Setelah itu pamit. Setelah secukupnya, kemudian sahabat Umar ini minta diri, undur diri untuk pergi. Tapi begitu belum jauh beranjak dari halaman rumah Rasulullah, tiba-tiba Rasul berdiri. Ya Umar, dipanggil tuh sahabat Umar bin Khattab. Ya Umar, jangan lupa doakan saya ya. Nah, itu sedemikian pentingnya. Rasulullah pun minta doa kepada sahabat Umar bin Khattab ketika mau umrah. Ini menjadi satu tuntunan yang jelas. Mintalah doa kepada orang lain, minta doa itu boleh. Dan doa yang kita minta adalah kepada sesama muslim, apalagi kita yakini orang yang soleh dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Ya. Baik, terima kasih. Ini tambahan dari Kang Sony. Pak Kiai, setelah penjelasan Pak Kiai hal membaca Al-Fatihah setelah sholat, saya sekarang lebih memilih sholat berjamaah di pojok masjid atau di shof ketiga agar membaca Fatihahnya tidak terburu-buru, karena di masjid kami ada salaman, tapi saking mau bersalaman saya suka sambil berdiri. Saya sekarang memilih menuntaskan baca Al-Fatihah daripada salaman. Bagaimana Pak Kiai?
0: Tidak masalah. Tidak masalah. Salaman baik, membaca Al-Fatihah juga sangat baik. Nah, pada saat itu istafti qalbak, kata Nabi, tanya hatimu. Ada dua aktivitas bersamaan dalam satu waktu. Nah, ambil yang paling menenteramkan, meyakinkan hatimu. Coba bayangkan punya Nabi yang memberikan jaminan keleluasaan begitu, bagaimana enggak senang dan cinta. Coba istafti qalbak ya Sony, tanya hatimu, mau milih salaman atau milih memantapkan Al-Fatihah setelah sholat. Oh, itu tanya kepada hatimu, itulah kata hatimu, itulah lakukan. Nah, kalau sudah punya pilihan daripada salaman, bukan berarti mengecilkan arti salaman, tidak, tetapi ada sesuatu yang lebih urgent, yang lebih penting, yaitu doa Al-Fatihah. Apalagi kalau sampai demi salaman lalu baca Al-Fatihahnya sambil gulung sajadah dan sambil jalan, mulailah hindari. Nah, itu kebiasaan yang seolah-olah baik, tapi itu tidak baik. Jelas salaman tidak jauh lebih penting dibandingkan membaca Al-Fatihah sebagai doa. Apalagi Al-Fatihah itu a'zamu suwarin, surat paling agung. Jangan sekali-kali disambi di dalam beraktivitas. Demikian.
1: Ya, baik. Di menit-menit terakhir, ini saya tadi mengajukan pertanyaan tapi kepotong tadi. Pak Ustadz begini, dalam media sosial saya pernah mendengar begini, jika kita berdoa, ya Allah berilah kepadaku kesabaran, Allah akan menguji kita tentang kesabaran kita, Pak Ustadz. Misalnya banyak orang, kalau bahasa Sunjana, pika keheulen gitu ya Pak Ustadz ya. Dihadirkan itu kepada kita. Apa betul begitu Pak Ustadz?
0: Enggak. Jadi jangan sampai hal begitu membuat kita takut. Ah, daripada makin diuji, lebih tidak minta.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Betul.
0: ini ceramah-ceramah begitu itu untuk menjadikan daya tarik bagi pendengar.
1: Iya.
0: Tapi bahwa kalau yang namanya orang beriman diuji Allah itu iya. Bahkan yang paling penting dipahami adalah bukan hanya manusia biasa, para nabi begitu diuji dengan permintaannya. Itu jelas. Contoh misalnya Nabi Ibrahim minta seorang anak, begitu Allah sudah beri diuji suruh jadi korban. Keikhlasan di situ. Jadi kalau kita minta kesabaran, diuji kesabaran kita, itu sebetulnya Allah melatih. Karena kesabaran itu, kesabaran itu sifat karakter. Kalau yang namanya karakter itu tidak cukup hanya pemberian, tapi itu adalah ilmunya harus ada, pembiasaannya harus ada. Sekarang masalahnya lebih baik diberi es cendol atau mampu membuat es cendol. Kan begitu. Nah, gitu kan. Kalau diberi ya sekali, kekuatannya berapa sih? Tapi kalau punya keahlian membikin, setiap saat bahkan bisa diperjualbelikan. Nah, begitu juga kesabaran. Allah maha mampu memberikan sabar, given dari Allah. Nah, tapi Allah tidak mau begitu. Kita dilatih untuk bersabar, dan itu jauh lebih penting. Karena diberikan hanya sekarang, padahal kesabaran itu untuk setiap aktivitas. Maka berlatih untuk sabar itu jauh lebih penting daripada mendapatkan karunia kesabaran. Maka kemudian Allah akan menguji, itu maksudnya bukan ya, salah kamu minta sabar, maka kamu, bukan begitu. Justru Allah memberikan lebih, kesabarannya diberikan tapi melalui latihan kita, dan itu lebih berharga. Nah, begitu.
1: Berarti kalimatnya itu yang kurang tepat Pak Ustadz ya? Kita berdoa minta kesabaran, diuji kesabarannya. Mungkin itu yang tidak tepatnya.
0: itu ya, namanya juga upaya mendapatkan perhatian kan bisa saja. baik,
1: terima kasih Pak Udat, udah sampai di menit-menit terakhir.
0: Baik,
1: terima kasih, silakan.
0: Sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa kembali berdialog dalam program Stairway to Heaven sore ini tentang Al-Fatihah sebagai doa. Saya hanya ingin menegaskan saja bahwa Al-Fatihah lima kuriat laha, doa segala doa. Oleh karena itu doa apapun, ya, doa keinginan, pemohonan apapun, kita bisa gunakan surat Al-Fatihah. Nah, jangankan Al-Fatihah secara utuh, hanya di awal saja, Ya Rahman, Ya Rahim, ya, itu sudah bisa mengatasi segalanya. Tinggal tata cara dan pembiasaan kita. Baca, basahi lisan kita dengan Ya Rahman, Ya Rahim, sembari hati kita terus memohon sesuatu yang kita anggap prioritas bagi diri kita. Itu sudah sangat cukup. Mudah-mudahan semakin tambah wawasan ilmu kita, semakin dalam pemahaman agama kita, menjadikan kehidupan kita, ibadah kita lebih baik dari hari ke hari.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah pertemukan kita pada waktu-waktu yang akan datang.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap.

BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat Gila The Wild is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Sahabat Gila, caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau bisa melalui WhatsApp 0815

739-4950. 0815-730-4950. Atau bisa datang langsung ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jangan sampai kehabisan kesempatan. Sahabat Gilead, jadilah bagian dari kemerian Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mikkel Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. 107.1 FM.

0: Sahabat K-Light, sesaat lagi kita akan ikuti Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Kita sudah kembali dalam Belbiz Pensiunpreneur untuk hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Nanti kita akan ngobrol bareng Dr. Meriza Henry, sahabat K-Light. Silakan nanti Anda ikut berpartisipasi di WA K-Light di 0812-203-1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Halo, selamat malam Pak Mer.
2: Malam Kang Ujang.
1: Gimana kabarnya malam hari ini
2: Pak Mer? Selamat dibawa ketawa Kang Ujang.
1: Kenapa Pak Mer?
2: Tadi kemarin ada satu kalimat dari teman saya. Pak Bro, kata-kata orang teh kudu kalau mikir negara wae pusing. Akhirnya mah orang mah kudu fokus cari kalau cicis ya,
1: cicis
2: gitu.
1: Artos, cicis.
2: Artos gitu. Kenapa gitu teh? Ya kalau saya ikut-ikutan mikir tuh dampaknya ke saya enggak ada gitu.
1: Cicisnya enggak ada
2: gitu. Enggak ada gitu. Jadi sebenarnya saya harus bayar gaji karyawan. Iya, iya, iya. Oh, iya, betul juga kan.
1: Tapi benar, Pak Mer.
2: Jadi apa ya, saya ya dibawa ketawa aja lah Kang Ujang sekarang.
1: Betul, betul.
2: Cuman berarti kita cuek enggak ya Kang Ujang? Bukan berarti kita cuek enggak gitu loh. Kita benar-benar mulai selektif dalam hal berpikir,
1: betul,
2: dalam
1: betul
2: mengambil tindakan. Tapi celotehan ya tadi tetap juga dipikirin.
1: Paling aman sih kita obrolkan dengan bercanda aja gitu, Pak Mer. Jangan dipikirin apa overthinking gitu, Pak Mer.
2: Overthinking jadi malah ke kitanya kan, yang
1: gitu. Jadi pusing.
2: Tapi benar juga kan, Kang, betul nggak sih? Daripada saya mikirin negara wae gitu katanya kan ya. Lebih baik saya mikirin usaha saya aja lah kita gitu.
1: Kan udah ada orang-orang yang harusnya memikirkan negara.
2: Cuman Pak, orang-orang itu nggak mikirin negara kita gitu. Nah masuk lagi deh ke sana ya. Kejebak lagi ke sana Kang Ujang ya.
1: Betul,
2: ya benar Kang Ujang. Jadi saya tertarik sebenarnya materi ini mau dibahas dari kemarin minggu lalu Kang Ujang ya. Cuman saya nyampe Bandung tuh kalau salah jam 8 deh waktu itu. Jumat lalu itu. Enggak. Iya jam 8-an, siapa. Jadi enggak apa-apalah kita bahas lagi sekarang Kang Ujang ya gitu. Yang menurut saya temanya relevan gitu. Jadi temanya Kang Ujang ada satu cerita. Jadi siapapun yang bekerja saat ini, mindset-nya di switch kan. Mindset-nya di switch. Jadi ada satu quote yang saya dapatkan, saya lupa dari Warren Buffett atau dari Robert Kiyosaki, lupa saya. Bahasa sederhana gini Kang Ujang, bahasa sederhana gini. Manfaatkanlah uang gajimu itu untuk membiayai bisnis kamu. Sampai kamu capai financial freedom. Jadi bagi saya, oh iya, ini masih sangat relevan buat kita Kang Ujang. Yang buat sahabat-sahabat yang masih bekerja, yang masih dikasih rezeki sama Allah, masih sempat bekerja Kang Ujang ya, kasih rezeki. Nah, tema ini menurut saya sangat relevan ketika kita bicara tentang pensiunpreneur yang selalu kita bahas di sini Kang. Nah, kenapa? Karena sejatinya kan para pensiunan ini kan diharapkan dia mencapai financial freedom.
1: Financial freedom ya.
2: Oke. Okay. Cuman masalahnya Kang Ujang, dia tuh sering tidak tahu caranya gitu loh. Caranya untuk mencapai financial freedom di masa pensiun itu gitu. Jadi terlambat mempersiapkannya itu.
1: Nah,
2: kalau boleh bilang Kang Ujang, kita state aja malam ini, penegasan aja. Beberapa waktu kemarin kita udah bahas kok ini, bahwa kapan Pak Mer, pertanyaan Kang Ujang waktu itu, kapan Pak Mer orang tuh harus mulai mikirkan pensionpreneur itu? Saya ingat, saya Kang Ujang jawab dulu. Sejak hari pertama dia masuk
1: bekerja,
2: kerja,
1: ya, ya,
2: hari itulah awalnya dia harus berpikir tentang pensiun. Pensiun. Ingat nggak Kang Ujang kalimat saya itu?
1: Ya, ya. Ingat banget.
2: Karena itu jadi ya pun Kang Ujang dengan usia kita sekarang, Kang Ujang kan sadar nggak sih kita terlambat kan?
1: Iya, tapi ya. Benar, Pak Mer. Betul.
2: Padahal kita tiap minggu tuh ngebahas ini gitu. Kadang-kadang seminggu kita bahasin juga gitu. Jumat malam kita bahas. Cuman saya sama Kang Ujang asli, kalau Kang Ujang tanya saya, telat banget.
1: Iya.
2: Saya kerja waktu itu, mulai kerja tuh 2002, umur saya 24. Usia saya 24, Kang Ujang. Tahun 2000 saya lulus S1. Artinya ketika itu saya udah harus kerja, waktu itu Maret 2021. Akhirnya Maret 2021 itu saya udah harusnya berpikir persiapan sama pensiun, itu gak kan? Tapi tidak.
1: Ya ini berandai-andai gitu Pak Mer. Betul. Kalau kita sudah memikirkan tentang pensiun saat kita mulai bekerja, mungkin sekarang kita sudah bisa senang-senang
2: bisa,
1: ya Bapak.
2: Bisa banget Kang Ujang. Ya. Contoh gini Kang Ujang, kita hitung ya. Kang Ujang, ketika Akang tuh mau pensiun, kebutuhan Akang ada berapa tiap bulan? 5 juta ada.
1: Untuk ya, 5-6 jutaan.
2: Anggap 5 juta we, ya, supaya hitungnya saya lebih cepat ya Kang Ujang. Betul. Gampang. Kalau Kang Ujang kebutuhannya 6 juta sebulan, kali 12 kali 25. Kali 12 bulan 62 72 tahun kan, ya. 72 kali 25. Dapat kurang lebih 1,8 M. Itu aja ya. Kita setback ke belakang sekarang. Jadi Kang Ujang itu akan merasakan financial freedom di masa pensiun itu adalah ketika beliau punya uang 1,8 M. Nah, dari uang 1,8 M itu Kang Ujang kan investasikan tuh. Ya, kurang lebih Kang Ujang anggaplah pahit-pahitnya aja Kang Ujang dapat 10% aja. 10% setahun. Jadi 180 juta.
1: Betul.
2: 180 juta Kang Ujang. Nah, sementara kebutuhan sebulan Kang Ujang itu cuma 72 juta.
1: Ya, udah lebih dari cukup ya,
2: Pak. Oh, 3 kali lipat. 3 kali lipat Kang Ujang. Betul. Ya? Jadi ada kurang lebih 108 juta. Kang Ujang udah punya 108 juta ini buat Kang Ujang mau jalan-jalan, mau kemana-mana Kang Ujang. Apa Mer? Tinggal dulu ya, aku gak mau siaran. Kemana Kang Ujang? Mau jalan-jalan dulu ke Bali.
1: Nanti saya ini aja, zoom aja dari sana
2: gitu. Gitu ya Kang Ujang. Nah orang Kang Ujang ini zoom, Kang Ujang jadi host gitu. Jadi Kang Ujang yang 108 itu yang dipakai untuk menikmati hidup Kang Ujang. Yang 5-6 juta itu kan udah kebutuhan rutin Kang, kebutuhan ya kan. Nah yang 108 pakai untuk keinginan. Itu all ceritanya. Jadi Kang Ujang tuh gak mikirin lagi, ya Pak Mer aku mau pensiun. Ah dah, tenang-tenang aja gitu. Nah kebayang Kang Ujang ya, ketika Kang Ujang punya uang 1,8 M, anggap ya bisnis kecil-kecil aja Kang Ujang, anggap 10% aja setahun dapat 150 juta. Ya, 150 juta tadi Kang Ujang butuh cuman 72 juta, 108 tuh. Nah inilah Kang Ujang mau jalan-jalan, mau beli apa. Nah itu tuh clue-nya. Nah sekarang kita setback ke belakang Kang Ujang. Ketika akan usia, anggaplah usia 24 lah ya, 24 udah kerja lah, usia kuliah kerja ya. Anggapnya kuliahnya sama-sama saya 5 tahun. Teman-teman saya 4 tahun udah selesai kan. Nah Kang Ujang, ketika usia 23, 24 tuh kita bekerja dan kita lamar kerja dan kita terima kan aja. Terus kita sisihkan, ingatlah Kang Ujang 20. Kang Ujang kerja tahun berapa tuh mulai kalau usia 23, 24? Aku kerja tahun 2000 Kang Ujang, 2001. 2001 emas berapa? Yang kecil aja. Gaji pertama
1: masih ratusan ribu dulu. Betul.
2: Gaji pertama saya dulu tuh Kang Ujang kerja saya tuh 2,6 kalau salah. 2,6 juta kerja di Jakarta. Anggap Kang Ujang ya, anggap saya beli sisihin 10% aja atau 20% lah, ambil jalan tengah Kang Ujang kan kurang lebih 500 lah, 500. 500.000 emas waktu itu LM berapa? 300 ada gak? Coba kita tanya mah Google ya. Berapa harga LM ya kerjanya gitu.
1: Okay.
2: Ini karena berhubungan dengan materi kan ya.
1: Berhubungan dengan kerja. Sahabat kelet sambil pamer
2: ngitung.
1: Ngitung-ngitung. perbincangan kita dalam Belbis Pensiunpreneur ini juga bisa Anda lihat di TikTok Kelet FM ya, Pamer.
2: Yep,
1: kemudian yang juga di IG-nya Pamer @merisahendri dan IG-nya Radio Kelet. Sekali lagi nanti kami undang untuk Anda berdiskusi tentang tema kita malam hari ini dalam Belbis Pensiunpreneur. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Berapa Pamer?
2: 80.000 Kak Ujang.
1: 80.000
2: per gram. Nih harga emas LM pada 2001 berkisar 80.000 per gram. Saya punya 500.000. Jadi dapat berapa tuh Kak Ujang? 6 gram. 6 gram Kak Ujang.
1: Per bulan ya, Pak.
2: Per bulan itu Kak Ujang. Per bulan. Kali 12. 72 gram. Kita jual sekarang. Itu aja dulu deh. Dan setahun itu aja Kak Ujang tuh. 72 gram kali 2,5 juta.
1: Ini bikin Pamer, ini bikin saya melamun Pamer.
2: Ya, iya tuh Kak Ujang tuh. Ini kan kalaupun naik kan gak signifikan Kak Ujang. Naik signifikan itu kan baru tahun 2010 Kak. Eh bukan 2020-an.
1: 2020 betul. Yang signifikan melonjak
2: banget, ya. Kan itu 2 sejuta baru Kak Ujang tuh. Ini ada yang salah gak sih Kak Ujang? 20 tahun gitu Kak Ujang. 20 tahun saya ngumpulin 500.000 aja sebulan ya, kan hanya 6 juta
1: ya. Yeah.
2: 6 juta kali 80 kan itu Kang Ujang tuh. Jadi ada yang salah kan gitu. Jadi materi kita malam ini Kang Ujang, saya mikir gini, sejauh mana kita bisa memisahkan sebagian
1: gaji kita,
2: itu untuk membangun sebuah bisnis untuk mencapai kebebasan finansial kita.
1: Ya.
2: Jangan bisa bayangin tuh.
1: Perlu diingatkan lagi.
2: Ya.
1: Bisnis itu tidak harus berdagang ya, Pak Mary.
2: Tidak. Kang Ujang.
1: Jangan dipersempit bahwa bisnis itu hanya berdagang.
2: Investasi aja Kang Ujang. Ya. Cuma Kang Ujang ampun, Kang Ujang ambil rumah Antapani tahun berapa?
1: Lupa saya, Pak Mary.
2: Saya 2008. 2008 itu 200 jutaan. 200.
1: Tahun 2000-an mungkin ya.
2: Lebih awal lagi daripada saya.
1: Iya,
2: Ya kan Kang Ujang di depan persis 1.
1: Iya.
2: Lebih duluan
1: kelas tersatunya.
2: Betul. Nah, kan Kang Ujang berapa? Paling 150 sekitar something lah. Saya dulu paling 150.
1: Kalau enggak salah dulu 170-an, Pak.
2: Nah, kan sekitar itu. Ya. Sekarang kita jual berapa? Betul. 15, 16, 2M. Itu Kang Ujang ya gitu. Kang Ujang 20 tahun yang lalu usia berapa? Tahun 2000 berapa Kang Ujang? Kurang lebih 26 tahun yang lalu. Itu satu contoh aja Kang gitu. Cuman masalahnya Kang Ujang melihat rumah itu bukan sebuah bisnis.
1: Betul Pak Mar.
2: Hanya sebuah tempat
1: tinggal.
2: Betul gak sih Kang?
1: Betul.
2: Nah sekarang kan kita geser Kang Ujang. Nah itu kenapa saya ini, kalau seandainya Kang Ujang ya, kita hitung aja 72 gram itu setahun Kang Ujang. 72 gram kan gaji kita kan juga naik lah Kang Ujang. Dari tahun 2001 anggaplah kita ambil di 72 gram we. Ya 5 gram lah Kang Ujang petanya. 5 gram we tiap bulan. 5 kali 12 kan 60. Karena saya prediksi kenaikan gaji kita sama kan ya. 60 gram dikali 20.
1: 120.
2: 120. Berapa tuh Kang Ujang? 60 gram lebih ya tuh Kang
1: Ujang. Lebih bukan 120 ya.
2: 1200.
1: 1200 ya.
2: Kita jual sekarang. 2,5 juta.
1: 1 kilo 200 gram ya,
2: 1,2 kilo. 1,2 kilo. Itu tahun 2020 Kang Ujang. Belum tambah 6 tahun ini. Ayo kita berhitung Kang Ujang.
1: Jangan bikin nyesel Pak Merah.
2: Betul, ini kan kita menghitung nih. Ini HP saya lah, gak bisa pakai kalkulator Kang Ujang. Karena target kita 1,8M Kang Ujang.
1: Coba
2: dapat gak?
1: contoh nyata gitu Pak Mary.
2: Betul, betul.
1: Bukan hayalan.
2: Oh, ya. Bukan, bukan. Kang Ujang kan tadi wajar.
1: Yeah.
2: Tahun 2000 kita simpan uang. Ini kan saya lihat dari Google tahun 2001 berapa harga emas per gram? 80 gram.
1: 80.000.
2: 80.000, anggaplah saya gaji saya waktu itu udah 2,5 juta. Saya sisihin 500 aja.
1: Hmm.
2: Ya anggaplah saya dapat berapa? Bagi 80. Saya ambil 5 aja, 5 gram. Yeah, yeah. Ya. Ya. 5. Kang Ujang ya. Kali. Kita berhitung ya, ini berhubungan materi loh kan. 5 kali 12 Kang Ujang. Dapat 60 kan ya? 60 kan? 5 kok saya jadi ini Kang Ujang? Ini saya ngajarin ini supaya kita kebaca Kang Ujang. 5 kali 12.
1: Iya. Yeah.
2: 60 kan? 60 Kang Ujang ya. Kali 26 tahun. Kan 26 tahun Kang Ujang. 25 aja deh, 25 tahun. Karena belum habis tahun ini. 1.500 Kang Ujang. Kali 2 juta. Yalah, kita enggak jual 3 juta Kang Ujang. 2.500 Kang Ujang ya?
1: Iya. Yeah.
2: 3,75 M. Betul ya? Di atas kebutuhan akal.
1: Iya, iya.
2: Kang Kujang butuhnya cuma 1,8.
1: Contohnya jangan saya pamer, jadi nyesel gitu. Jadi melamun.
2: Nah, ulang Kang Kujang ya. Jadi kesalahan kita dulu adalah karena kita tidak melihat bahwa konsep tadi, jadikanlah gaji kamu itu untuk membiayai bisnis kamu supaya kamu mencapai financial freedom. Itu sederhana banget.
1: Ya. Sekarang juga mungkin juga sekarang banyak yang disisihkan Pak Mer.
2: Yep.
1: Tapi buat kredit handphone. Kredit mobil.
2: Itu kan salah besar kan ujungnya.
1: Iya, iya, iya.
2: Benar gak sih katakan? Salah besar.
1: Hmm.
2: Sejatinya adalah ketika kita mulai bekerja, ya ini yang saya sedihkan kan Kang. Gitu. Kenapa ilmu ini baru sekarang saya dapatin.
1: Hmm.
2: Ingat waktu itu, paling kita nabung. Kesalahannya yeah. Itulah Kang Ujang. Kesalahan kita itu adalah kita diajarkan dari dulu nabung.
1: Nabung.
2: Benar gak sih Kang? Dari dulu nabung, ingat gak simpedes dulu ya. Tapi kita tidak pernah diajarkan untuk apa?
1: Investasi. Nabung
2: dan,
1: itu bukan investasi ya?
2: Betul kalau jangan ya. Nabung itu kita sisihin uang untuk tujuan tertentu.
1: Untuk tujuan,
2: dan tidak
1: tujuan
2: ada kenaikan.
1: Ya.
2: Itu kan konsep kita kan aja
1: ya.
2: Ya. Nah sementara kita itu investasi yang sejatinya. Nah tadi malam ini satu kesimpulan kita kan. Satu, sejak awal kita bekerja tanda tangan kontrak, pisahkanlah. Ya, pisahkanlah minimal gitu. Kalau kita hitungan dalam konteks 30-50-10-10 Kang Ujang, yang ideal Kang Ujang ya, 30% sebenarnya Kang Ujang untuk investasi itu. 30%. Jadi gaji kita misalnya 10 juta. Nah, sejati paksa tuh Kang Ujang.
1: Iya. Yeah.
2: 3 juta harus saya investasikan. Apa emas dulu deh. Itu paling sederhana. Kalau Kang Ujang kan beli rumah. Jadi Kang Ujang rubah sekarang pola pikir Kang Ujang, kita yang punya rumah itu bukan untuk kita tempat, tapi untuk investasi. Gitu.
1: Yeah.
2: Nah, kalau sekarang kita jual rumah yang di atas nih kan ketahuan berapa harga pasar sekarang.
1: Yeah.
2: Nah, itu hasil investasi. Jadi satu bahwa kita itu memaksa diri kita dari setiap gaji kita itu karena pakai hukum 50-30-10-10.
1: Yeah. Nah, Pak Mer, 30%. Berapa besar Pak Mer?
2: 30.
1: Untuk disisikan
2: 30%.
1: 30%.
2: Tapi mana?
1: Apalagi ketika kita masuk kerja biasanya kan belum menikah ya Pak Mer ya. Jadi uang kita lebih leluasa sebetulnya ya.
2: Betul. Sederhana kan kemarin ya. Saya ngobrol sama teman-teman. Dia kan ikut pensiun. Pak sebelum itu Bapak tuh merokok berapa sehari sebelum itu? Sebungkus Pak Mer. Rokok berapa sekarang?
1: 30.000 lah ya.
2: 35 Kang Ujang.
1: Eh.
2: 35.000. Kali Kang Ujang. Kali 30 hari.
1: 30 hari. kalau 30 ribu 900 ya.
2: Sejuta lima puluh kalau jam. Kalau itu dibagi, itu kan kurang lebih mendekati setengah gram sebulan.
1: Betul.
2: Tapi kita kan nggak mau, Kang Ujang. Maunya ngerokok itu suatu dianggap sebagai kebutuhan.
1: Ya.
2: Coba tiap bulan kita nabung sisin uang sejuta aja tiap bulan. Ada 12 juta. Tapi masalahnya mau sabar apa tidak, gitu. Mau konsisten apa tidak. Karena prinsipnya investasi itu Warren Buffett bilang cuma satu, sabar. Dua cuma, sabar dan konsisten. Ketika Kang Ujang beli emas nih sekarang di bank, ya satu bank itu kan, yeah, ya, gitu. Kan dia cuma jual minimal 10 ribu. Kang Ujang berani gak tiap hari pagi habis sholat subuh setor 10 ribu? Gak boleh libur. Enggak gitu. Tapi orang kan gak mau melakukan konsistensi itu, menyisihkan. Contoh sekarang, saya gak makan misalnya, saya dibawa bekal misalnya dari rumah, kan nyata makan saya ada 25 ribu. Sekali makan nyata 25 ribu misalnya, gitu aja. Nah waktu itu saya apain, Kang Ujang? Mending saya setor ke BRI,
1: yeah,
2: beli emas 25 ribu. Hari ini saya gak bawa mobil misalnya, gitu. Sekali mobil itu habis 100, Kang Ujang, tuh, ke jalan misalnya. 50 lah, kan 2 hari saya ke kampus itu 50. 50 ribu tuh gak kepake, saya pakai motor. 50 ribu saya apain, Kang Ujang? Beli emas, gitu. Ini masalahnya kita mau apa tidak, gitu. Jadi yang kita tanam itu mindset kita dulu, Kang Ujang, itu. Jadi setiap gaji yang kita dapatkan, 30% kita usahakan untuk modal bisnis kita, gitu. Sehingga bisnis itu akan menghidupi kita nanti, Kang Ujang. Beda kan pola pikirnya, Kang Ujang, tuh, gitu. Nah, jadi kalau bagi saya akan sangat-sangat sangat menentukan bagaimana kita itu bisa mulai fokus sekarang. Uang gaji saya pisahkan untuk membiayai bisnis saya sampai bisa itu bisa menghasilkan kekayaan buat saya, gitu, Kang Ujang. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian yang masih aktif nih, yang masih aktif bekerja, yuk kita buka. Kang Ujang aja mewek tadi ngahuleng. Gila, kata Kang Ujang gitu. Hanya 80 ribu saya bisa dapat 1 gram. Sekarang harganya 2,5 juta gitu.
1: Benar-benar, Pak Mer.
2: Ya, saya jujur, Kang Ujang, gaji saya 2,5 dulu. 2,5. Dan saya 25 ribu tiap minggu tuh PP 50 ribu Bandung Jakarta naik bus. Mending saya beli emas, ya.
1: Ini Pak Igan lagi menyimak, katanya Pak Mer kirim foto lagi di TikTok nih.
2: Oh iya, yeah, Pak Igan, salam Pak Igan. Nah, jadi sama-sama tema malam ini pasti bikin kita merenung ulang, gitu. Karena saya menggunakan quote dari Warren Buffett itu, Kang Ujang, ya. Ya, quote-nya itu, gunakanlah gaji, sebagian gaji kamu itu membiayai bisnis kamu sampai bisnis kamu itu bisa menghidupi ama memberikan kekayaan buat kamu.
1: Ya, karena ujung-ujungnya financial freedom.
2: Nah, yeah. Jadi yang pertama yang harus kita set up di pikiran kita itu adalah bahwa saya tidak boleh menghabiskan gaji saya itu, gitu. Ini berlaku nggak buat para entrepreneur atau pensiunpreneur?
1: Berlaku
2: Kang Ujang. Karena kan di dalam konteksnya seorang entrepreneur, dia kan digaji, gitu. Dia kan digaji sama perusahaan dia itu. Nah, uang gaji dia itulah juga harus bisa dia invest.

0: Saya bilang dulu Kang Ujang, Kang Ujang, kenapa saya tuh dulu dapat duit tapi lemah kalau duit, akhirnya jebol juga ya gitu, karena tidak pernah menetapkan goalnya. Goalnya ketika saya dapat uang ini, mending saya investasi kan ya gitu, karena saya tidak terpikir yang 30% itu langsung dilempar ke investasi gitu. Nggak gitu kan kitanya,
1: nggak
0: dipinjamin ke orang, diajakin bisa sama orang ikut, gitu lah gitu.
1: Atau beli sesuatu pemirnya?
0: Alhamdulillah tidak.
1: Okay.
0: Alhamdulillah dari 2014 sudah tahu saya lah kumaha ya gitu ya gitu. Alhamdulillah tidak kalau yang, cuma tadi kegiur ada ajakin bisa sama teman bisnisnya, bro bisnisnya gitu. Ikut gitu. Tapi tidak pernah memikirkan cost and benefitnya gitu. Mitigasi risiko tidak pernah gitu. Karena apa? Karena bagi saya orang tuh positif gitu. Orang tuh baik gitu. Tidak ada sisi jelek dari orang itu kan Jang. Itu kan orang yang naif.
1: Naif, ya betul.
0: Sementara di investasi itu yang harus kita pikirkan, carilah orang yang benar-benar bisa orang jujur, punya passion yang tinggi, dan dia punya profesional yang tinggi gitu kan. Nah, saya kena halo efek kan Jang. Halo efek itu kan bagaimana dia menggambar kobis.

0: Kayak gimana Kak Ujan? Pendapatan nggak boleh hanya
1: satu sumber.
0: Nggak boleh. Okay. Itu hukumnya dulu gitu. Hukumnya dulu. Ya kalau pengusaha gimana? Minimal dia dapat dua sumber.
1: Yeah.
0: Pengusaha teh. Satu gaji dia tiap bulan, yang kedua laba di akhir tahun.
1: Yeah.
0: Dua dia dapat. Jadi pengusaha itu, entrepreneur itu dapatnya dua. Satu dapat gaji tiap bulan. Jadi kalau gitu dia harus berhitung dulu gaji saya berapa.
1: Betul. Dan kita juga bisa dapat gaji sama dapat dari hasil investasi.
0: Betul ya, Pak sekali. Maria. Itu kan yang ketiga lagi itu Kak Ujan. Yeah. Yang ketiga lagi. Jadi clue-nya bagi saya adalah kalau Bapak adalah seorang

0: Terus salah satunya pakunya bisnis yang kita gampangkan ini gitu. Nah itu harus konsisten berpikirnya gitu. Jadi Bapak, terus Bapak kan takut rugi gitu ya gitu. Nah bagi saya gini, ya silakan kalau saya sih mendorong teman-teman, saya punya alat, punya tool dengan cara form ngisi itu, Bapak Ibu udah ketahuan bisnis apa yang cocok buat Bapak sesuai ikigai Bapak gitu. Ya mulainya pasti dari start from small thing, small business. Tidak langsung gede gitu, saya nggak rekomendasi ke sana. Nah, berangkat dari situ kemudian kita bisa lihat bahwa kalau Bapak Pak Dodi tadi adalah seorang karyawan, satu goalnya dulu ya apa kita jadi financial freedom, kedua kita punya mindset orang kaya, ketiga sumber pendapatan bisnis, nah yang keempat kita harus berteman dengan pebisnis kemudian. Ya carilah mentor gitu. Kalau misalnya sih seorang karyawan perlu cari mentor kemudian. Menurut saya sih ini cluenya nih, miliki seorang mentor. Mentor yang mau berbagi ilmunya gitu. Nah maka konteksnya adalah Pak Dodi akan terhindar dari yang namanya masalah. Ya minimal dia, beliau udah bisa punya namanya kekuatan mindsetnya udah kebentuk Kang Ujang sama mentor dia ini gitu. Nah yang ketiga, terakhir Kang Ujang ya, jalanin bisnis itu harus dijalani.
1: Pasti.
0: Coba aja, nggak bisa direncana-rencanain terus, nggak bisa. Jadi harus diskusi. Terus Pak Mar, kalau saya rugi gimana? Nah, menarik nih Kang Ujang. Ketika Pak Dodi mau masuk ke bisnis, saya bilang ini, kan jadikanlah gaji kamu itu untuk membiayai bisnis kamu kan kita kerja ya. Nah rekomendasi saya berapa Kang Ujang? Gitu. Saya bagi dua kelompok, yang 90% masuklah ke bisnis yang aman kayak emas tadi Kang Jaya gitu. Yang bisa apa istilahnya?
1: Low risk
0: lah ya gitu. Yang 10% mah enggak, bisnis lah yang real banget gitu. Kalaupun rugi ya cuma 10%. Jangan lebih dari 10%. Jadi ada dua kelompok tuh gitu. Nah, orang kan enggak tahu yang itu Kang Ujang. Orang nggak tahu yang itu, jadi dia sebagai karyawan ya hajar-hajar aja. Nah cuman di kita Kang Ujang, kalau sahabat-sahabat mau main kekilat silakan ya gitu. Nanti saya kita diskusikan Pak Mar, saya pengen dapatin bisnis sesuai dengan ikigai saya gitu. Carilah bisnis sesuai dengan ikigai kita. Ada empat yang kita selalu sampaikan.
1: Yeah.
0: Satu, carilah bisnis yang kamu tahu dan kamu suka.
1: Tahu dan suka ya Pak.

0: gitu. Yeah. Nah, ikigai saya di sini sebagai seorang, kan saya pegawai juga kan, Kang Ujang. Ya, saya kan pegawai juga. Maka saya akan masuk ke bisnis yang sesuai dengan ikigai saya aja gitu. Nah, maka oleh karena itu Pak Dodi, lalu Pak Dodi ikigainya di mana? Insya Allah kita bisa diskusi kan, Pak Kang Ujang. Silakan kontak ke kita ya, ke Kilait misalnya gitu ya. Tak nomor Pak Mel misalnya gitu ya, gitu ya, gitu. Nah, silakan. Saya akan pandu bagaimana menemukan ikigai kita untuk bisnis. Karena ikigai itu udah prinsip Kang Ujang. Prinsip ikigai itu dua. Satu adalah kenyamanan dalam pikiran, ketenangan, yang kedua kenyamanan secara ekonomi. Karena secara ekonomi ya jelas ada duitnya gitu. Kita punya tabungan, kita punya ini ya gitu. Nah, kalau itu bisa jalan, ya insya Allah kita bisa dalam tanda kutip Kang Ujang bisa selamat dalam menjalankan peran sebagai seorang pegawai. Itu Kang Ujang.
1: Oke, okay. Ini ada di TikTok Kelet Pamer.
0: Iya, yep, Kang Ujang.
1: Cuman tidak sebelum-belum ini namanya. Tapi tapi kalau tidak merokok kurang semangat cari uang, katanya Pamer.
0: Tapi saya bisa berhenti tuh, saya merokok tuh terakhir Kang Ujang tahun saya merokok beneran tuh dulu tahun 95-96.
1: Ya, ya.
0: Saya dulu merokok. Ya, tapi merokoknya ya sama mahasiswa lah Kang Ujang, merokok mah. Kalau mahasiswa ngerokoknya gimana Kang Ujang? Minta ke teman.
1: Cika dulu,
0: saya hiji. Tapi ketika saya beli rokok, saya juga harus saya lagi tuh Kang Ujang. Jadi saya beli satu bungkus tuh, dah gitu. Tapi udah komit kan Ujang, besok lu yang beli ya gitu-gitu. Itu terakhir saya merokok tuh 2006 deh kan Ujang. 96 terakhir saya merokok. Tapi gak kayak gitu juga kan Ujang, gak sulit cari duit gitu loh. Nah, jadi akan-akan ya kadang-kadang kita sering kejebak sendiri ya, membuat yang namanya apa Kang Ujang ya, membuat stigma di pikiran kita ini gitu. Saya harus merokok gitu. Ya kalau bagi saya sederhana kan sederhana banget gitu. Dari saya pada saya jual bakar itu uang gitu ya, karena ada dua bungkus loh Kang Ujang, kadang-kadang ya. 50.000 sehari.
1: Orang paling kaya kayaknya yang perokok itu Pak Mer,
0: bakar uang,
1: bakar duit bakar tiap duit, hari
0: gitu. Ya gitu Kang, jadi bagi saya ini contoh kan, karena bahasan tema kita tadi adalah sisihkan uang gaji kamu untuk membiayai bisnis kamu kan gitu loh. Maka uang rokok itu kan bisa kita investasikan gitu. Nah, cuman masalah tadi betul kata Kang Ujang tuh gitu, bahwa semua orang punya persepsi masing-masing ya gitu. Ya kalau kita kan di program Belbis ini kan mengajak ya Kang Ujang ya, final is yours gitu. Pada akhirnya ya the decision is yours gitu. Keputusan di teman-teman gitu. Kalau bagi saya sih sayang banget uang harus dibakar gitu. Karena uang itu mending kita investasikan gitu. Lumayan 1,5 juta ya, minimal 0,5 gram lah sebulan. Dibiarin aja tuh emas, biarin aja gitu. Tumbuh sendiri dianya gitu. Kan hakikat investasi kan di situ gitu. Nah, yang 10% boleh lah. Main aja bis itu Kang Ujang.
1: Oke, ini ada Kang Sony Pamer.
0: Ya.
1: Pamer, Kang Ujang, hatur nuhun atas obrolan hal rumah katanya. Betul sekali, kita harus memilih capai di awal. Mudah-mudahan keturunan kita bisa lebih baik dari kita.
0: Amin.
1: Nggak apa-apa, saya termasuk orang yang lebih selektif dalam menggunakan uang. Bahkan saya menunda bikin SIM istri yang telat. Yang penting pajak motornya sudah dibayar. Karena kalau pajak motor belum dibayar, takut dihentikan di jalan, jadi gue gak bisa pakai usaha. Kalau SIM istri ya penting, tapi tidak urgent katanya Pak Mer. Yang punya cicilan KPR tetap semangat dengerin Belbis biar punya pencerahan, tidak nekat dalam cicilannya.
0: Ya alhamdulillah kan. Ke siapa kan?
1: Kang Sony.
0: Betul Kang Sony. Jadi saya mikir gini, seringkali kita kejebak sebagai seorang karyawan, gaji itu gak cukup ya, karena di persepsi kita

0: Gaji itu emang untuk kebutuhan kan Jay gitu.
1: Yeah.
0: Nah, tabungan tuh hanya dari uang sisa gitu. Sejatinya dapat gaji langsung dipisahin nggak uang apa uang tabungan kita tuh harus langsung dipisahin kan Ujang? Jangan dikasih pembenaran dulu.
1: Jangan dari sisa

0: Mempensiun lah. Ya. Dalam kacamata cuman ya tadi 2000 sampai 2026. 2026. 25 tahun dari kan saya udah punya 3,7 M. Ada yang salah kan dengan hidup kita tuh. Betul gak kan?
1: Iya, iya.
0: Ada yang salah kan? Begitu emas tuh benar-benar bisa bergerak ya gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, sejati kita punya itu. Itu Kang Ujang. Jadi Kang Sony ya, Kang SIM istri juga diurusin atulah. Kena apa? Kena tilang kena juga ini.
1: Kata Kang Sony, tenang bisa nyogok, katanya

0: menghargai bisnis saya. Satu. Itu dulu tanam di mindset kita. Jadi yang kedua, saya bisnis ini adalah akan menjadi sumber pendapatan saya kedua, gitu kan, Ujang. Kebayang gak, Ujang? Karena ini turunan dari mindset yang tadi. Ya. Mindset bahwa saya kalau jadi sukses di pensiun, saya harus punya mindset orang kaya.
1: Orang kaya, ya.
0: Jadi orang kaya itu pola pikirnya adalah dia akan menyisihkan uang dia, ya, menyisihkan uang dia sebagian untuk membeli aset supaya pendapatannya lebih dari satu. Gitu. Itu dulu. Jadi dia langsung di-connect gitu. Pendapatan saya nggak boleh dari satu, nggak boleh hanya satu. Nah, yang ketiga, dia akan melakukan investasi, Kang Ujang, dengan uang gaji dia tadi. Nah, saya rasa sih yang ketiga ini yang penting. Investasi itu langsung tiga hal, Kang Ujang. Investasi pada diri sendiri, ya, ambil. Saya juga lagi sekolah lagi, Kang Ujang, ya. Saya selalu menambah skill saya, gitu. Knowledge saya. Oke. Okay. Skill, knowledge, kesehatan saya, jejaring saya, gitu. Itu harus saya tambah, gitu. Skill kedua, ya, jangan lupa. Investasi kedua, investasi akhiratnya, jangan lupa.
1: Yeah.
0: Baru yang ketiga, membiayai bisnis kita, gitu. Nah, berapa besarnya 30% tadi, gitu. Saya dapat sini, ya. Pisahin langsung, 30% langsung pisahin, gitu. Paksa diri, Kang Ujang. Ya, kalau pembelum ini bertahap lah. Tapi alokasi tetap di target 30%.
1: Yeah.
0: Nah, disitulah kita muncul, Kang Ujang. Muncullah. Satu, tingkatkan terus skill, knowledge kita. Karena bagi seorang karyawan sejatinya, update skill itu juga dia nanti akan menambah apa, Kang Ujang? Nilai dia di depan siapa, Kang Ujang? Ya. Nilai beliau di depan
1: perusahaan
0: gitu. Yeah. Nah, itu harus jadi kunci buat kita, Kang Ujang, ya, kita. Nah, itu, Kang Ujang.
1: Oke, sahabat Kelight, kita masih sama-sama dalam Belbis Pensiunpreneur untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kita masih ngobrol bareng Dr. Meriza Hendri dan tengah membicarakan tema menyisihkan gaji kita untuk usaha, ya, Pak Meri, ya.
0: Betul.
1: Anda kami undang, silakan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan kirimkan pertanyaan atau mungkin juga Anda punya pengalaman-pengalaman lain di 0812-203-1972.
0: Nah, jadi ketemu, ya, Kang Ujang, bahwa nggak mudah gitu untuk kita merancang kehidupan kita di masa pensiun, tapi akan jauh lebih sulit, susah hidup kita kalau kita tidak mau mempersiapkan kehidupan kita masa pensiun. Jadi kalau bagi saya, Kang Ujang, termasuk teman-teman entrepreneur juga, termasuk teman-teman pensiunpreneur juga, Kang Ujang, yang sudah punya bisnis, maka kan dapat gaji dari usaha itu. Nah, oleh karena itu, ayo langsung hajar, Kang Ujang, pisahin uang gitu. 30% langsung. 30% langsung. Nah, kita bisa yang namanya pisahkan untuk kepentingan investasi kita, Kang Ujang. Nah, jadi dari investasi itulah kita mulai terus membiayai bisnis kita sampai bisnis itu menghasilkan uang buat kita. Gitu. Nah, itu clue-nya. Pertanyaan sekarang, syaratnya sudah punya goal belum? Punya konsistensi
1: belum?
0: Nah,
1: itu kadang-kadang yang terlupakan itu, Pak Mer, ya. Kita tidak punya tujuan.
0: Betul. Itu kan
1: Hanya apa, berjalan apa adanya aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Kan sebelum 26 tahun loh saya kerja. Iya. Yeah. Gak kerasa, saya coba ya, dari saya masuk pertama kali kerja itu 2001 kan. 2001 sampai sekarang masih kerja. Jadi 26 tahun saya kerja.

0: 3 tahun betul. Sebelum pensiun Pak Mer. Betul. Padahal betul. Kalau kalau itu diberikan dari nah, awal awal
1: itulah
0: mungkin kan. Akan lebih baik gitu,
1: betul Pak Mer. Itulah kenapa Kang Gojang saya menyebutnya program financial literacy corner yang kita gawangi
0: yeah, yeah.

0: berikutnya ya itu makan hutang kan tadi Pak.
1: Betul, makan hutang. Ya. Terakhir apa kata orang tuh? Jadi begal gitu. Eh benar kan Bujang? Jadi maling, jadi maling.
0: Iya. Kan dengan berbagai gini. Versi ya malingnya pemer.
1: Betul Bujang.
0: Bukan begal di jalanan aja gitu.
1: Betul, kan kesan gini, pertama orang tuh makan pakai gaji.
0: Iya.
1: Gaji ya. Kerja pakai gaji. Lewat kerja. Lalu tiap bulannya bisa hidup dari gaji lah. Yang kedua, enggak ada uang lagi,
0: makan tabungan.
1: Iya. Tabungannya pakai akhirnya tabungannya melorot gitu.
0: Iya.
1: Nah, tabungan makan hutang.
0: Makan hutang.
1: Ada pinjol, ada pay letter gitu. Kan di situ makanya gitu. Enggak ada lagi, enggak kebayar-bayar. Kan aset dia ketarik kan Gus Yang.
0: Iya.
1: Nah, jadi maling gitu. Tuh kenapa begal tuh luar biasa kan sekarang. Mana aja kita tuh di situ mana kehilangan satu motor maling gitu kan. Di Jatinangor. Orang halal haram udah nggak ada lagi kata orang yang halal apa
0: aja susah
1: apalagi yang haram. Gitu. Kayak gitu kan Gus Yang. Jadi konsep dirinya sudah bergeser gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi kalau bagi saya sahabat-sahabat sekalian, stigma-stigma lama melihat kondisi lagi baik-baik saja itu udah zong bagi saya. Hutang negara itu udah luar biasa, lebih 10.000 triliun. Itu anak cucu gimana gitu lah. Satu-satunya jalan ya, pasti pulau dijual misalnya gitu.
0: Iya.
1: Kekayaan alamnya udah enggak 82% hidup kita tuh dari pajak.
0: Dari gitu pajak lah. Ya Pak Mary.
1: Betul. Itu gimana ceritanya Kang gitu. Yang itulah jenang, cuman kan dihisap kan sekarang gitu. Itu kan dihisap sekarang. Masa kita yang dipajakin kan, Jang? Kita yang dipajakin gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Saya berharap sih gini Kang Jang, program kita ini bisa memberikan manfaat ya buat sahabat-sahabat Kelat ya, kita membangun sebuah kesadaran baru gitu. Kesadaran baru kami di Kelat punya komitmen untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu ya, untuk menjadi pelajaran, lesson learn yang bisa kita ambil sehingga kita bisa melewati waktu-waktu seperti ini bisa dilewat dengan baik lah Kang Ujang ya gitu. Sehingga kita tidak enggak mati gitu Kang Ujang ya gitu. Nah, jadi tata kelola uang gaji kita itu ya 30% kita pisahin langsung lah. Ya, pamer gaji saya cuma sekian ya. Kan gini. Hidup ini kalau gak dipaksa gitu. Kalaupun berhemat makannya kayak gitu lah gitu. Karena untuk ngejar itu dulu gitu. Gak usah beli apa-apa dulu gitu. Saya pasti banyak yang gak suka sama saya. Pamer mah 30% harus diinvestasi. Gimana pamer? Ya pahit sekarang tapi 2 tahun 3 tahun ke depan bisa menikmati, milih yang mana kayak gitu kan. Mau milih yang mana gitu, mending pahit-pahit sekarang atulah pahit-pahit sekarang kita berjuang jadi cuan gitu loh, hasil investasinya bisa kita dapatkan kembali, maka insya Allah kita bisa hidup lebih baik gitu daripada kita mewek tapi mau menikmati tapi di end of the day-nya mewek gitu. Saya milih yang kedua. Mending saya mati-matian sekarang gitu.
0: Yeah.
1: Terus berapa ya? Ya kisaran 30% gitu. Kan kita menggunakan rumus 50-30-10-10. Yang 30-nya itu adalah investasi.
0: Investasi.
1: Ya, investasi saya sekolah lagi, misalnya ambil workshop lagi, ambil meningkatkan skill saya lagi gitu.

kebutuhan kita di masa pensiun ya. Kalau saya kebutuhan saya 5 tahun, udah 5 juta per bulan udah kali aja. Tapi saya udah punya patokan kalau jam. Kalau kebutuhannya 5 juta

Dan makasih Kang Adon 9896. Makasih Ranal. Lah, jap makasih Nur Jenur 359. Makasih ya Rizky. Makasih Little Light Rock Kelat FM. Makasih Andi Sopian Sidik. Makasih Rev Kiras.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Self-Sensuation hingga titik pergantian hari nanti. Dan Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA di 0812-203-1972.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama di Soft Sensation. Dan kini kita coba bacakan WA yang sudah masuk ke 0812-203-1972. Dan Mbak Nani, selamat malam, terima kasih di Cicahem, Bandung, lagunya Just For You, Richard Susyanti, sudah kita dengarkan ya. Salamnya untuk keluarga di Cikutra dan untuk semua sahabat KLI. Untuk saya, terima kasih dibacakan dan diputarkan lagunya sama-sama. Terima kasih Mbak Nandi ya. Kemudian sahabat Faisal Diki, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Request lagunya Kissing Fool George Michael baru saja kita dengarkan. Terima kasih sahabat Faisal Diki. Sahabat Sony, selamat malam juga. I won't hold you back. Toto, insyaallah hadir. Kemudian sahabat Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Terima kasih. Semoga live streaming di sana terdengar jelas ya. Request Afgan, Lestari, Merindu. Buat semua pendengar radio tentunya di seluruh dunia katanya ya. Apalagi kalau juga sudah bisa didengarkan melalui live streaming di KLI.id. Kemudian juga ada sahabat Siska. Terima kasih WA-nya. Lagunya Angel by the Wings dari saya. Kebetulan tidak ada, sudah kita coba cari ya, bisa diganti yang lain. Untuk Pipiu dan papanya, Mbak Didit, Ricky X Shipping, Dewa Sutra Tex. Terima kasih sahabat Siska. Kemudian sahabat Rehan Ramadian, terima kasih WA-nya. Ya, Bujang sudah pulang ya, salam untuk Rehan ya. Oke sahabat yang lain silakan, Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA KLI 0812 203 1972.

0: Killlight FM. Website Comedy www.satunultusukomasatufmklitefm.com. Weiterhin auf Killlight FM Radio beziehen.
1: Sahabat Killlight, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Killlight, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di Killlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sobat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Soft Sensation. Dan kembali tentunya kami bacakan WA yang sudah masuk ke 0812-203-1972 ya. Terima kasih Kang Dadang Wis, selamat malam. Namun lagu yang diinginkan dari The Bee Gees ya, ada beberapa, kebetulan tidak ada semua ya. Bisa disulkan dengan judul yang lain, kita tunggu. Kemudian juga terima kasih Kang atau sahabat Andi Sopiandi. Hatur nuhun, selamat malam. Lagunya Modulus, Bungaku yang Hilang ya. Kirim buat sahabat Kela juga penyiar. Oke. Terima kasih. Dan Kang Teja Maladi Sedayana, selamat malam juga. Lagunya Gains All Odds, terima kasih. Kemudian ada sahabat Aryani di Bandung. You Think of Me, Kate Urban, hatur nuhun, ada insyaallah juga sudah kita dengarkan ya. Oke, kemudian juga ada sahabat Ika Kartika, Beautiful Jim Bergman, Wayne Brady, untuk Poppy di Bogor ya. Kemudian sahabat Jules di Purwakarta, selamat malam juga, lagunya Toto, I Will Remember You. Dan sahabat Lia Pagarsi Bandung, selamat malam juga, terima kasih. Lagunya Where the Broken Heart Go with Houston baru saja kita dengar. Kemudian Kasih Putih Glenn Fredly juga sudah kita dengar. Untuk yang lagi siaran, terima kasih. Dan sahabat Siska Moondance, Bobby McFerrin, terima kasih. Sahabat Raihan Ramadian, terima kasih. Dan sahabat Yoram Rinaldo, lagunya dari Afgan ya, Lestari Merindu juga sudah kita dengar. Sahabat Sony juga terima kasih. Lagunya sudah dari Toto, I Won't Hold You Back. Oke, berikutnya Faisal. Oh, sahabat Faisal juga sudah ya. Faisal Diki. Kissing Fool Just Michael. Oke. Ya, untuk yang lain silakan. Oh, ada Cenonon ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tunggu lagunya. Kemudian ada sahabat Nansula juga, selamat malam. Richard Sanderson, Realty. Oke, terima kasih semuanya.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat KLI. Terima kasih Anda terus bersama. Kini kita berada di bagian yang kedua, masih dalam Soft Sensation, edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan insya Allah 2 jam ke depan kita masih ada waktu. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI, www.klite.id. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA untuk mengusulkan lagu di nomor 0812-203-1972 ya. Terima kasih Senonon, lagunya Baju Pengantin dari Krisye dan Hold On My Heart. Terima kasih ya WA-nya. Dan sahabat Genta di Soreang, Ahmad Albar, Syair Kehidupan. Insyaallah kita carikan. Ibu Teti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Teti Krianti di Nilem Buah Batu Bandung. Lagunya Kasih Vina Palwinata dan Under Pressure Queen. Hatur nuhun. Dan sahabat Najla, Richard Henderson akan, oh sudah kita siapkan ya, atau sudah hadir tadi? Oke, oh akan hadir ya. Realty judulnya. Kemudian juga sahabat Gini, Rockshed, It Must Have Been Love. Terima kasih WA-nya sahabat Hendra Nugraha, Sore Yang Indah, Vina Panwinata, Rembulan. Untuk sahabat Pak Budi, Pak Dayat, Pak Boma, Pak Tang, PTM Sore Yang Indah, dan kru Kelet. Oke, kemudian sahabat, oke. Untuk yang lain silakan. Kita masih banyak waktu, Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

Sobat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat K-Light, pukul 23 saat ini lewat 40 atau 51 menit detik ya. Kita berada di bagian ketiga atau paruh terakhir, masih dalam soft session. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama ya, mendengarkan tentu melalui radio atau live streaming. Dan juga terima kasih untuk yang menyempatkan tidak hanya mendengarkan, juga mengusulkan lagu melalui WA Gelight di 0812-203-1972. Ada sahabat Genta di Soreang, kemudian Cenonon, Pak Ipul, sahabat Novi, Kang Andi, Sopiandi, sahabat Raihan Rahmadian, Ibu Teti, sahabat Najla, Ibu atau sahabat Gini, Pak Hendra Nugraha, Kang Dadang Wis, Kang Teja Maladi, Ibu atau Teh Aryani, Teh Ika Kartika, sahabat Zuls, sahabat Lia, sahabat Siska, sahabat Yoram Rinaldo, sahabat Sony, sahabat Faisal Diki, sahabat Nani, sahabat Sony, sahabat Ami. Terima kasih semuanya, Anda bisa terus bersama. Dan kita masih ada waktu hampir satu jam ke depan ya.

107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini Dragula menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok kita kembali bersama di pagi hari dengan Murotal Quran, dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustadz Dr. Insinyur A.M. Soma M.M. Dan Anda bisa bergabung di Zoom dengan link atau alamat s.id/KLITEID. Sekali lagi untuk link Zoom Salam Fajar besok pukul 5.30 s.id/KLITEID. Besok Sabtu 24 Safar 1448 Hijriah atau 8 Agustus 2026 dengan topik Mikul Duwur Mentum Jero, menghormati jasa, melanjutkan kebaikan, memperbaiki kesalahan dengan adab. Baik sahabat K-Light, saya Indra Gunadi mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan berikan, hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: فلا تكفر
1: مرحبا أجداد بسالي مولاي
2: Recording in progress.
3: Alhamdulillah jemaah, salam fajar yang senantiasa merupakan ridha Allah. Marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang beri kita kemampuan untuk mengenali kebaikan, belajar dari kekeliruan dan memilih langkah yang lebih dekat kepada keadilan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta semua yang meneladani akhlak beliau. Sahabat kelahir, pagi ini kita akan bertolakul ilmi tentang salah satu nilai atau values dalam budaya Jawa, budaya Indonesia, yaitu mikul duwur medem jero. Mari kita sejenak mengingat satu orang yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Mungkin ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan . Mungkin ayah yang jarang bercerita tentang lelahnya. Mungkin guru yang melihat kemampuan kita ketika kita sendiri belum melihatnya. Apa yang orang itu lakukan? Nilai apa yang ia wariskan? Bagian mana dari kebaikannya yang kini hidup di dalam diri kita? Pertanyaan-pertanyaan itu menolong kita melihat hidup secara utuh. Kita tidak berdiri sendirian. Ada banyak tangan, doa, kesempatan dan pengorbanan yang menjadi jalan pertolongan Allah. Namun ketika kecewa, perhatian kita sering menyempit. Satu kekeliruan menutupi puluhan kebaikan. Satu potongan video menghapus bertahun-tahun pengabdian. Satu perbedaan pilihan membuat kita lupa bahwa kita pernah berjalan bersama. Kearifan Jawa mengajarkan mikul duwur mendem jero. Mikul duwur berarti mengangkat jasa dan melanjutkan kebaikan. Mendem jero berarti tidak menjadikan kelemahan seseorang sebagai tontonan. Kearifan ini bukan permintaan untuk menyangkal masalah. Ia mengundang kita memilih hasil yang lebih mulia. Kehormatan tetap dijaga, kesalahan tetap diperbaiki, dan amanah tetap diselamatkan. Bayangkan jika keluarga, sekolah, organisasi, dan bangsa menjalani prinsip ini secara konsisten. Percakapan tidak lagi dimulai dengan siapa yang harus disalahkan, melainkan apa yang ingin kita jaga, apa yang perlu kita perbaiki, dan langkah baik apa yang kita bisa mulai. Pagi ini, marilah kita membuka kemungkinan bukan sekedar memahami sebuah pepatah, tetapi menemukan suatu pilihan baru yang dapat kita jalankan setelah ini. Sahabat kelait, sahabat salam fajar yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Mikul duwur dimulai dengan melihat apa yang sudah ada, bukan hanya apa yang kurang. Cobalah mengingat perjalanan hidup kita. Kapan kita pernah melewati masa sulit? Siapa yang hadir? Kekuatan apa yang tumbuh dari pengalaman itu? Saat kita mengenali pertolongan dan pelajaran yang telah diterima, syukur tidak berhenti sebagai perasaan, syukur berubah menjadi arah tindakan. Mikul duwur tidak menuntut kita mengatakan bahwa orang yang berjasa selalu benar. Ia mengajak kita menilai manusia secara lengkap. Orang tua dapat memiliki cara komunikasi yang belum ideal, namun mereka juga telah memberi kehidupan, nafkah, pelindungan, dan doa. Pertanyaannya bukan hanya apa yang kurang dari mereka. Pertanyaan yang lebih adil adalah apa yang sudah mereka berikan, nilai apa yang dapat saya lanjutkan, dan pola apa yang perlu saya hentikan dengan tetap menjaga hormat. Demikian pula guru, ketika muncul rekaman kelas yang menimbulkan kekhawatiran, apa hasil yang sebenarnya kita inginkan. Murid aman, guru bertumbuh, dan sekolah menjadi lebih baik. Jika itulah hasilnya, langkah mana yang paling mendekatkan kita ke sana? Menyebarkan potongan video atau mengumpulkan konteks, mendengarkan murid, menemui guru, dan melibatkan pimpinan sekolah. Adab membantu kita memilih jalan yang selaras dengan tujuan. Di dalam organisasi, pengurus baru dapat memulai dengan 3 pertanyaan. Apa yang sudah berjalan baik? Sumber daya apa yang tersedia? Perbaikan kecil apa yang menghasilkan dampak berarti? Pertanyaan ini tidak menutup masalah,

0: Tidak seorang pun memulai dari halaman kosong. Karena itu, seorang penerus yang rendah hati, Fanny menyebut fondasi yang diwariskan. Mengajak orang-orang berpengalaman tentang berkontribusi, lalu menambahkan perbaikan yang dibutuhkan masyarakat. Bayangkan satu tahun dari sekarang, kebaikan pendahulu mana yang kita harap masih hidup? Perubahan apa yang ingin masyarakat rasakan? Tanda kecil apa yang menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar? Gambaran masa depan itu memberi ukuran program diteruskan bukan karena nama pembuatnya, tetapi karena manfaatnya. Program diperbaiki bukan untuk mempermalukan penggagasnya, tetapi agar manfaatnya makin luas dan adil. Sekarang, kita pilih orang yang paling berjasa. Apa satu ucapan terima kasih yang belum pernah kita sampaikan? Apa satu kebiasaan baiknya yang dapat kita lanjutkan pekan ini? Langkah kecil ini mungkin dapat sederhana, tetapi ia mengubah ingatan menjadi tindakan dan syukur menjadi warisan. Maka gali kebaikannya, lanjutkan manfaatnya, tambahkan perbaikan yang membuat lebih berarti.
1: Itu ditulis oleh seorang

Sahabat Kalait, jika Mikul Duwur mengarahkan mata kepada kebaikan, maka Mendem Jero mengarahkan cara kita memperlakukan kelemahan. Setiap manusia mempunyai bagian hidup yang rapuh. Ada kesalahan yang sudah disesali, ada kebiasaan yang sedang diperbaiki. Apa yang biasanya membantu seorang berubah? Dipermalukan di depan banyak orang, atau ditemui dengan jujur dalam suasana yang aman? Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zani inna ba'daz zani ismun wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadakum ayyukulla lahma'a ya ma'akhihi maitan fi karimatuh wataqullah inna waha tawabur rahim. Ya maknanya, wahai orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan dan jangan menggunjing. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Menerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan sebuah alur yang perlu kita putus. Prasangka membuat kita mencari bukti yang sesuai dengan kecurigaan. Pencarian itu berubah menjadi cerita yang disebarkan. Karena itu, sebelum berbicara, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang sungguh-sungguh saya ketahui? Apa yang masih berupa dugaan? Apa niat saya? Hasil baik apa yang ingin saya hadirkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Menutup aib yang layak ditutup berarti tidak memperluas kerusakan. Kita tetap memberikan nasihat, meminta pertanggungjawaban, dan menuntut perbaikan tanpa menjadikan rasa malu sebagai senjata. Pesan ini sangat relevan di Indonesia hari ini. BPS mencatat 72,78% penduduk Indonesia mengakses internet pada tahun 2024. Satu tangkapan layar dapat berpindah dari grup kecil ke ruang publik dalam hitungan menit. Teknologi mempercepat informasi, tetapi kedewasaanlah yang menentukan apakah informasi itu menjadi jalan perlindungan atau jalan luka. Maka sebelum kita mengirimkan sesuatu melalui media sosial, tanyakan, yang pertama benarkah? Yang kedua utuhkah? Yang ketiga perlukah? Yang keempat, siapakah yang terlindungi? Dan yang kelima, adakah jalur yang lebih tepat? Bayangkan jika seorang rekan melakukan kekeliruan kecil, mengakuinya, lalu memperbaikinya. Bagaimana jika kita memilih berhenti mengulang cerita itu? Kita sedang memberi ruang bagi identitas barunya. Bayangkan seorang anak mengetahui kelemahan orang tuanya. Ia dapat memakai cerita itu untuk menyerang dan menjadikannya pelajaran agar pola yang sama tidak terulang. Pilihan kedua, menjaga martabat sekaligus melahirkan pertumbuhan. Mendem Jero membuat kita menjadi tempat yang aman bagi pengakuan, nasihat, dan pertobatan. Dalam skala 1-10, seberapa aman orang lain berbicara jujur kepada kita? Apa satu hal yang menaikkan nilai satu tingkat? Mendengar tanpa memotong, menyampaikan nasihat yang tergesa-gesa, atau menjaga ruang

Sahabat Caleb menjaga martabat menyelamatkan amanah. Ada batas yang harus kita pegang dengan jernih. Mendem jero bukan alasan agar korban diam, bukan tameng bagi pelaku kekerasan, dan bukan cara lembaga menyembunyikan penyalahgunakan wewenang. Pertanyaan penentunya adalah, apakah perkara ini hanya menyangkut kehilafan personal, atau adakah hak, keselamatan, uang, dan masa depan orang lain yang terancam? Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna waha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha, wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil adl, inna waha mu'imma ya'izukum bih, inna waha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, adalah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini memberikan arah, kembalikan hak, tegakkan keadilan, dan pilih proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita sungguh ingin menyelamatkan amanah, siapa yang perlu dilindungi? Fakta apa yang harus dijaga? Siapa yang berwenang menangani? Tindakan apa yang menghentikan kerusakan tanpa menambah korban baru? Untuk kehilafan pribadi yang tidak membahayakan orang lain, pilihlah percakapan empat mata dan kesempatan bagi diri. Untuk masalah yang berdampak pada tim atau keluarga, libatkan pihak yang perlu mengetahui, mediator, atasan, pengurus, konselor, atau tokoh yang amanah. Untuk hak publik, keselamatan dan uang bersama, lakukan koreksi berbasis bukti, serta jelaskan pemulihan yang dibutuhkan. Untuk dugaan tindak pidana atau kekerasan, gunakan mekanisme resmi dan utamakan keselamatan korban. Sahabat Kelet, KPK menyediakan kanal pengaduan dugaan korupsi, meminta dokumen pendukung agar laporan dapat verifikasi, dan menjaga identitas pelapor selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri laporannya. Ini menunjukkan bahwa ketegasan dapat berjalan bersama kehati-hatian. Kita tidak harus membuat pertunjukan agar sebuah laporan menjadi lebih berani. Untuk hal lain, juga ada medianya. Intinya, pada saat kita mempunyai suatu rahasia, maka kita harus berpikir dengan pertanyaan, apakah masalah ini harus dibuka atau ditutup? Atau dengan pertanyaan lebih matang, kepada siapa kita perlu sampaikan, untuk tujuan apa, dengan bukti apa, dan pembulan seperti apa. Ketika tujuan, alamat, dan cara menjadi jelas, kita dapat menjaga martabat sekaligus menyelamatkan amanah. Sahabat Kelait, seorang pemimpin menerima tongkat estafet bukan halaman kosong. Karena itu, sebelum mengubah banyak hal, ada baiknya ia bertanya, apa yang sudah bekerja, nilai apa yang membuatnya berhasil, siapa yang memiliki pengetahuan penting, apa yang akan hilang jika kita terburu-buru mengganti semuanya. Pertanyaan itu bukan tanda takut,

keselamatan, pengendalian biaya, ketemukan dan keadilan terus dijaga. Namun bahasa perbaikannya dapat berbeda. Alih-alih berkata dulu semuanya buruk, kita dapat berkata fondasinya beri manfaat. Bagian ini perlu dibuat. Dampak ini belum adil. Inilah langkah berikutnya dan cara kita mengukur hasilnya. Maka pada awal jabatan, pemimpin dapat membuat peta tiga lapisan. Lapisan pertama adalah warisan baik yang perlu dilanjutkan. Lapisan kedua, masalah yang perlu diperbaiki tanpa mencari kambing hitam. Lapisan ketiga, masa depan yang hendak diwujudkan. Langkah dengan tanda kemajuan yang dapat dilihat masyarakat. Peta ini mengubah pergantian pemimpin dari arena pembuktian ego menjadi proses menjaga amanah. Jika kebijakan ternyata melukai rakyat, pemimpin juga perlu bertanya, apa yang harus kami akui? Kebesaran apa yang perlu dipulihkan? Siapa yang perlu didengar? Langkah apa yang akan membuktikan bahwa permintaan maaf kami sungguh-sungguh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar keburukan diiringi dengan kebaikan yang menghapusnya. Pembulian harus menyentuh akibat kesalahan, bukan hanya citra pelakunya. Bagi pendahulu, ada berarti memberi ruang kepada penerus. Bagikan arsip dan pelajaran, jelaskan risiko, lalu izinkan pembaharuan. Bagi penerus, ada berarti mengucapkan terima kasih, menjaga yang bermanfaat dan berbagi yang lemah. Keduanya bertemu pada satu tujuan yang lebih besar daripada ego, yaitu kemaslahatan. Maka kata kunci adalah harga yang telah dibangun. Gambarkan masa depan yang diinginkan, kemudian ambil langkah yang terukur membuat amanah semakin kuat. Sahabat Kelaib, kita bisa membahas satu hal tentang bagaimana kita melakukan proses komunikasi di ruang terdekat. Di dalam keluarga, ketika kita berbeda dengan orang tua, hasil apa yang kita inginkan? Memanakan perdebatan atau menjaga hubungan sambil berbagi pola? Maka mulailah dengan mengakui kebaikan secara spesifik. Saya bersyukur atas kerja keras ayah. Setelah itu, sampaikan kebutuhan dengan jernih. Saya ingin berbicara tanpa saya ambil saling mendinggikan suara. Hormat dan batas yang sehat dapat hadir bersamaan. Jika ada kekerasan, pelecehan, kecanduan membahayakan, atau uang utang tersembunyi yang mengancam keluarga, jangan gunakan nama baik sebagai alasan untuk diam. Tanyakan, siapa yang paling membutuhkan keselamatan sekarang? Siapa orang terpercaya yang dapat membantu? Apa langkah pertama yang aman? Menghormati keluarga berarti menyelamatkan anggotanya, bukan sekedar mempertahankan tampilan baik. Di lingkup pendidikan, saat muncul masalah antara guru dan murid, bayangkan hasil terbaik yang realistis. Murid aman, fakta terang, guru perlakuan adil, dan sekolah belajar. Dari hasil itu, susun langkah mundur. Siapa yang perlu didengar lebih dahulu? Bukti apa yang butuhkan? Percakapan mana yang dilakukan secara tertutup? Kalau kapan pimpinan sekolah atau lembaga pendidikan perlu dilibatkan? Membuka jalan tindakan. Kamu pemalas, menutup jalan perubahan. Tanyakan kepada murid apa yang terjadi, apa yang ingin kamu perbaiki. Lakukan dukungan apa yang perlu kamu perlukan. Kapan langkah pertamamu? Dan pertanyaan ini tidak mengurangi disiplin yang menumbuhkan tanggung jawab. Begitu juga dengan pola yang relatif sama apabila kita melakukan hal tersebut di lingkungan organisasi atau tempat kerja. Sahabat Kelaib, telepon genggam memberi setiap orang kamera, mikrofon, dan ruang publik. Teknologi dapat membela korban dan membongkar ketidakadilan. Teknologi juga dapat memotong konteks serta menghukum sebelum fakta diperiksa. Maka ketika emosi naik, apa yang membantu kita kembali jernih? Salah satunya adalah jeda yang cukup untuk memilih respon. Di negeri ini, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan telah mengidentifikasi 1.923 konten hoax sepanjang 2024. Angka ini mengingatkan bahwa saya meneruskan. Tetaplah sebuah keputusan. Sebelum mengunggah,

Tanyakan, hasil apa yang saya inginkan? Apakah unggahan ini mendekatkan saya kepada hasil itu? Jika tidak, tindakan lain apa yang lebih tepat? Sebagaimana pesan awal dalam Al-Maidah ayat 8, wahai orang-orang beriman, jadilah penegak kebenaran karena Allah dan saksi dengan adil. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Sahabat Kelaid, bayangkan 30 hari dari sekarang, apa yang berbeda jika prinsip ini kita jalankan? Mungkin kita lebih cepat mengucapkan terima kasih, mungkin grup keluarga menjadi lebih tenang, mungkin rapat lebih fokus pada solusi, bukan seorang korban yang merasa cukup aman untuk mencari bantuan. Mungkin satu program baik tetap hidup meskipun pemimpinnya berganti. Maka pilihlah langkah kecil yang nyata. Dalam 20 menit, dalam 24 jam, hubungi satu orang yang jasa ingin kita hargai. Dalam 7 hari, lanjutkan satu kebaikan yang pernah ia tanam. Dalam 30 hari, perbaiki satu pola komunikasi, satu proses kerja, atau satu kebiasaan biasa digital ia selama ini menambah luka. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Bagaimana kita tidak selalu langsung meneruskan suatu informasi yang tidak kita uji manfaatnya, tidak kita uji benarannya. Ya Allah, lembutkan hati kami agar mampu mengenali jasa dan lanjutkan kebaikan. Jauhkan kami dari prasangka, tajasus, ghibah, fitnah dan kegemaran memalukan sesama. Ya Allah, jernihkan tujuan kami ketika memberi nasihat dan melakukan koreksi. Karuniakan kepada kami keberanian yang tidak kasar, ketegasan yang tidak zalim, keterbukaan yang tidak memalukan, serta kasih sayang yang tidak membiarkan kejahatan. Ya Allah, bimbing orang tua, guru, pemimpin dan para penerus amal di negeri ini, mampukan mereka menghargai pondasi yang baik, mendengar dengan hati terbuka, memperbaiki kekeliruan, melindungi korban dan menegakkan keadilan. Ya Allah, tunjukkan kepada kami langkah kecil yang Engkau ridhoi, kuatkan kami untuk memulainya dan istiqomahkan kami sehingga menjadi kebiasaan yang membawa manfaat bagi keluarga, organisasi dan bangsa. Nasumina wafatun wari bapak silmuminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insya Allah menemani Anda di Weekend Spirit hingga pukul 9 nanti dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia olahraga. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22464 atau 0821-2085-8761.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: One FM, sahabat K-Lite, 32 menit sudah beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Lite. Kita masih di Weekend Spirit. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite, www.klite.id. Dan sahabat K-Lite, seputar dunia olahraga, kita coba ikuti kabar mengenai Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat di sesi practice MotoGP Inggris 2026. Raul Fernandez dan Fabio Di Giannantonio di posisi 2 dan 3. Sesi practice MotoGP Inggris 2026 berlangsung di sirkuit Silverstone, Jumat 7 Agustus 2026 malam waktu Indonesia. Raul Fernandez sempat mematok waktu tercepat di awal, tapi langsung dilewati Alex Marquez dengan 1 menit 58,201 detik. Marco Bezzecchi tancap gas dan menyelip di antara Alex dan Fernandez. Rider Italia itu berjarak 0,032 detik saja dari Alex. Fernandez lantas merebut posisi teratas saat menembus kisaran 1 menit 57 detik. Franco Morbidelli mengikuti torehan itu dan naik ke posisi kedua. Posisi teratas berubah lagi saat Eik Ugura mengukir 1 menit 57,628 detik. Memasuki 20 menit akhir sesi, para pembalap mulai lebih mengejar catatan waktu. Mark Marquez sempat jadi yang tercepat, tapi Ugura tak membiarkannya anteng di posisi itu lama. Mark kemudian malah tergusur oleh Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah enggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, gak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Light Media. Everybody,
1: this is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light, 59 menit beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light dan kita masih di Weekend Spirit. Sahabat K-Light, timnas Indonesia sempat dalam posisi unggul atas Singapura, tapi keunggulan berharga itu sirna gara-gara blunder pertahanan. Indonesia butuh kemenangan saat bertandang ke Jalan Besar Stadium, Jumat 7 Agustus malam waktu Indonesia. 3 poin wajib diraih skuad Garuda untuk minimal menyalip Singapura dan lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Setelah imbang 0-0 di babak pertama, timnas mendapatkan angin segar selepas turun minum. Gol Ragnar Oldmangun pada menit ke-47 memberi keunggulan yang dibutuhkan. Akan tetapi keunggulan itu tak tertahan atau tak bertahan cukup lama. Pada menit ke-66, Singapura menyamakan kedudukan melalui gol Ilham Fandi. Gol itu harus diakui semestinya bisa dihindari. Terjadi miskomunikasi antara bek Rizky Ridho dan kiper Cahya Supriyadi saat menghadapi bola lambung ke arah kotak penalti timnas. Cahya yang kemudian bertabrakan dengan Ridho hanya bisa melinju bola ke arah depan kotak penalti dan timnas juga gagal mengamankannya. Bola itulah yang disambar oleh Ilham Fandi jadi gol. Selepas gol tersebut, timnas tak mampu merespons, bahkan tak ada peluang yang cukup membahayakan Singapura hingga pertandingan usai. Indonesia pun mengakhiri laga dengan skor 1-1 dan tak cukup untuk mengantar ke semifinal. Pasukan John Hartman finish 3 dengan 7 poin di bawah Vietnam 10 dan Singapura 8.